0: Mulai depan SMP Negeri 1 Purwokerto hingga di depan alun-alun Kota Purwokerto. Dan juga untuk pengguna jalan yang akan menggunakan atau akan melewati simpang tersebut, diharapkan untuk bisa mencari rute alternatif jalan lain untuk tidak melewati di depan SMPN 1 Purwokerto hingga di depan alun-alun Kota Purwokerto. Kemudian hingga di simpang Sawangan sendiri pada pagi hari ini juga dalam kondisi yang masih lancar, masih tidak ada antrian panjang di setiap kaki simpangnya, sehingga masih normal dan masih lancar. Berlanjut hingga di simpang BRI atau simpang Kodim juga demikian, masih sangat-sangat lancar. Antrian di simpang tersebut hanya beberapa kendaraan saja, dan juga hingga di bundaran underpass Jenderal Sudirman masih lancar dari kedua arah, dari arah barat maupun dari arah timur, dan juga dari arah underpass masih sangat lancar dan masih normal lalu lintas di pagi hari ini. Kemudian kita beralih ke simpang Karangluas. Untuk simpang Karangluas ini tentunya sedikit lebih ramai karena memang ruas jalan nasional dan juga banyak kendaraan besar seperti truk maupun bus yang juga melewati ruas jalan ini, dan juga ditambah keramaian atau aktivitas di pasar Karangluas sehingga membuat atau menambah kepadatan di badan jalan di depan pasar Karangluas. Sehingga memang untuk pengguna jalan dari arah barat maupun dari arah timur yang melewati simpang tersebut diharapkan untuk lebih berhati-hati dan waspada karena memang ada aktivitas pasar yang sedikit menggunakan badan jalan, sehingga pengguna jalan seluruhnya harus lebih berhati-hati ketika melewati jalan tersebut. Dan kemudian untuk simpang-simpang lain di wilayah Kabupaten Banyumas pada pagi hari ini dalam kondisi yang tidak terlalu ramai, masih sepi, masih lancar, dan tentunya masih normal untuk minggu pagi ini. Dan tidak lupa kami selalu menghimbau untuk seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi peraturan dan rambu-rambu lalu lintas. Demikian informasi lalu lintas yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Studio Pro 2, silakan Kak Siska.
1: Oke, baik, terima kasih Kak Taufik laporannya pagi hari ini. Selamat bertugas kembali, salam sehat selalu, sampai jumpa Kak Taufik.
0: Oke, siap Kak.
1: Oke teman Pro 2, itu tadi info lalu lintas untuk pagi ini. Jangan lupa kamu bisa dengarkan info lalu lintas setiap hari kalau pagi di jam 7, kalau sore di jam 5, pastinya bersama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: ada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2 ada yang ternyata bakal tampil gitu ya memeriahkan FIFA 2026. Siapakah dia? Dia adalah Blackpink, Lisa Blackpink ya. Jadi upacara pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 nantinya akan dimeriahkan oleh sejumlah musisi kenamaan. Termasuk ada Katy Perry, Lisa, Future, J Balvin, kemudian ada Alanis Morissette, Michael Bublé, dan juga Thailand. Nah, perayaan pembukaan akan berlangsung di 3 negara tuan rumah. Dimulai dari Meksiko, kemudian Kanada, dan juga Amerika Serikat. Di Meksiko, upacara pembukaan akan digelar 90 menit sebelum pertandingan pertama antara Meksiko melawan Afrika Selatan pada 11 Juni di Stadion Azteca. Nah, deretan penampil di negara tersebut mencakup ada J Balvin, kemudian band rock Meksiko peraih banyak Grammy, mana ya, Alejandro Fernandez, Belinda, Lila Downs, Tyla, serta Los Angeles Azules yang dikenal dengan musik cumbia tradisional. Nah, Presiden FIFA Gianni Infantino juga menyebut pembukaan ini sebagai momen yang akan menyatukan dunia dan menampilkan perpaduan budaya ya serta identitas tiap negara tuan rumah. Seru banget kayaknya ya.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Halo, nama aku Ilham. Aku perwakilan dari HMI Komisariat FH Unsur. Aku juga sebagai pendukung timnas Spanyol dan Lamine Yamal nanti. Aku pengen ucapin terima kasih banyak buat RRI yang telah menyiarkan siaran Piala Dunia tahun 2026 ini. Saya harap semoga siaran ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat menghibur kita semua. Terima kasih.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Hai hai, selamat pagi buat kamu teman Pro 2 yang udah komentar di 081327312222 ataupun juga di Instagram @rari_pro2pwt. Langsung aja aku sapa satu-satu ya. Ada dari Rara di Purwokerto aja. Kalau Rara katanya hari Minggu pagi, pokoknya mageran aja kak. Aku tuh kalau Minggu pagi biasanya sambil rebahan scroll-scroll TikTok sama IG, pokoknya santai-santai dulu lah kak, kayak menikmati waktu aja. Oke, okay. Thank you buat Rara. Terus yang udah join di Instagram, ini udah banyak ya, coba aku baca satu persatu. Ada dari Yeni titik Lindawati, katanya setrika cucian seminggu kak, karena kerja jadi gak sempet, wih produktif banget ya. Ada lagi dari Alvino Suryonegoro, katanya ngatang-ngatang itu bahasanya dari Om Ayis kak, oke. Okay. Ada lagi dari Taufik Gunawan, katanya ngode karena pas jadwalnya kak. Baiklah ya, ada lagi dari Desyek 1312, katanya CFD-an suka beli jajan-jajan. Oke, baiklah. Terima kasih ya teman Pro 2. Yang lain masih ditunggu komentarnya sampai nanti di jam 9 pagi aja.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja serah lu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

0: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822-4356-9561.
1: Halo teman-teman, aku Habibi dari HMI Hukum Unsur. Senang banget RRI mengadakan siaran Piala Dunia. Jadi aku bisa nonton Piala Dunia dan nobar bareng teman-teman. Just terus buat RRI, semoga lancar jaya ke depan.

0: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam. Iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget. Dari berangkat sampai pulang terorganisir, dapat perlengkapan lengkap juga. Terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap. Air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget. Jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanan juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada situ tournya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
2: Aldabaran Tour, sahabat perjalanan.
3: Pagi, sepada. Selamat pagi, teman Prodia.
4: Teman Prodia, aku punya kabar dari Cinta Laura ya, yang menjalani operasi karena jarinya teriris pisau. Aduh, agak ngeri ya teman berdua ya. Jadi kabar kurang mengenakan datang dari penyanyi Cinta Laura. Dia baru saja menjalani sebuah operasi kecil di rumah sakit lantaran jari yang teriris pisau. Kabar itu disampaikan Cinta melalui unggahan Instagramnya. Dia mengunggah sebuah foto dirinya saat berada di ranjang rumah sakit dengan sebuah infus yang terpasang di lengan ya, di tangan, tapi dia tetap tampil dengan jandanan yang cetar ya, dan jari telunjuk tangan kirinya juga tampak dibalut perban ya teman Prodia. Dalam unggahan itu Cinta Laura bercerita soal kronologi jarinya yang teriris pisau. Insiden ini terjadi saat Cinta melakukan syuting konten masak-masak teman Prodia. Dan awalnya aman-aman aja sampai dia mau motong jeruk nipis, gak sengaja jarinya kena pisau dan cukup dalam lukanya. Setelah itu dia langsung ke rumah sakit untuk menjalani tindakan operasi kecil ya. Dia pun mengucapkan terima kasih atas berbagai kiriman doa yang diterimanya.

Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Purwokerto dengan esensi buku Aroma Karsa, karya Dilestari. Aroma Karsa menceritakan tentang dua tokoh utama, Jatiwesi dan Tanaya Paramita. Jatiwesi adalah seorang pemuda dari TPA Bantar Gebang yang mempunyai kemampuan hidung luar biasa. Ia bisa mengurai aroma apapun, bahkan ke bagian terkecilnya. Kemampuan ini membawanya bertemu dengan Raras Prayagung, pemilik perusahaan kosmetik raksasa. Raras memiliki obsesi untuk menemukan Puspakarsa atau bunga legendaris yang konon hanya bisa ditemukan melalui aroma dan bukan penglihatan. Puspakarsa dipercaya mempunyai kekuatan untuk mengendalikan kehendak siapapun yang menciumnya. Jati pun diajak untuk bekerja sama dengan Tanaya Paramita atau putri angkat Raras yang juga ahli parfum. Mereka diharuskan melakukan ekspedisi berbahaya ke Gunung Lawu. Namun, semakin dekat mereka dengan bunga tersebut, semakin banyak rahasia gelap masa lalu yang terungkap. Baik tentang asal-usul Jatiwesi maupun ambisi tersembunyi dari keluarga Prayagung. Jatiwesi adalah sosok yang sangat membumi namun misterius. Kontras antara latar belakangnya yang kumuh dengan kecerdasannya dalam dunia olfaktori menciptakan dinamika yang menarik. Hubungannya dengan Tanaya Paramita pun berkembang secara organik. Bukan romansa picisan, melainkan ikatan yang tumbuh dari rasa hormat dan pencarian identitas yang sama. Alur cerita Aroma Karsa disusun dengan rapi menggunakan pola maju mundur yang mengungkap sejarah Raras Prayagung di masa lalu. Hal ini membangun ketegangan yang membuat orang-orang semakin betah untuk membacanya. Unsur mitologi Jawa dan legenda Gunung Lawu ditambahkan dengan porsi yang pas, memberikan nuansa mistis yang tidak berlebihan namun tetap terasa magis. Aroma Karsa adalah sebuah karya yang memanjakan imajinasi. Dilestari berhasil menyatukan elemen cinta, obsesi, dan tradisi dalam satu narasi yang memikat. Novel ini bukan hanya tentang pencarian bunga gaib, tetapi tentang bagaimana aroma mampu membangkitkan ingatan dan menggerakkan karsa atau kehendak manusia. Demikian esensi buku Aroma Karsa karya Dilestari dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia. Pro 2 FM Purwokerto.

0: pagi Spada. Selamat pagi teman Pro
1: 2. Hai hai, selamat pagi teman Pro 2 buat kamu yang baru aja join di live TikToknya Pro 2 FM @rari_pro2pwt ya. Jangan lupa yang belum follow di follow dulu akun TikToknya. Biar nanti kamu bisa dapat notif kalau misalkan kita lagi live. Dan jangan lupa, ayo drop komen kamu ya. Biasanya minggu pagi tuh kamu ngapain teman Pro 2? Kasih tahu alasannya kenapa ya. Ditunggu komentarnya sampai nanti jam 9 pagi aja. Boleh komen juga di Instagram @rari_pro2pwt atau boleh juga lewat WhatsApp ya 081-327-312222. Nanti aku bakal bacain komen kamu di live TikToknya Pro 2 ya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi, klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Hai, selamat pagi buat kamu teman Pro 2 yang udah join komentar di live TikToknya Pro 2 FM @RRI Pro 2 PWT ya. Aku pengen sapa dulu yang udah join tadi buat komentar. Ada dari Mbak Ulfi. Halo Mbak Ulfi. Kalau Mbak Ulfi katanya hari Minggu pagi ini biasanya dia itu apa namanya udah mulai beres-beres gitu ya, beres-beres rumah, udet karo pegawaian rumah Mbak. Itu dia sibuk dengan pegawaian rumah gitu ya. Oke, terus juga selamat pagi buat Lex yang ada di Surabaya. Katanya Minggu pagi biasanya olahraga cari endorfin, kebahagiaan percintaan tidak dapat, olahraga dapat kebahagiaannya Kak. Oke. Terus terima kasih juga udah join Kick and Crunch ya, thank you ya. Terus juga ada Randy Faisal, thank you. Ada lagi dari siapa ini ya? Dari Pak Budi yang ada di Medan ya. Kalau Pak Budi katanya pagi-pagi tuh ngapain? Hari Minggu lebih banyak rebahan, menanti hari Senin. Wih, enak banget ya Pak Budi ya. Ada dari Tirai. Hai Tirai, selamat pagi. Tirai katanya kalau Minggu pagi beres-beres rumah, selesai tinggal gulang-guling scroll HP. Damai kali hidupmu. Terus ada lagi dari siapa ini ya? Sebentar. Oke. Apa ya? Kalau Ilda tadi udah ya katanya Minggu itu ini ya, apa namanya? Santai-santai aja gitu ya, biasanya di rumah bangunnya siang ya. Terus ada lagi dari Kiss, mau request lagu, request lagunya nanti ya. Requestnya jam 10 sampai jam 12 di Pro 2 Hitlist ya. Ada dari Ferry Budianto, selamat pagi Ferry. Ferry katanya stay di rumah aja Kak, nungguin Kak Elsa siaran. Oh, Elsa nanti siarannya jam 10 ya Ferry ya. Terus ada Kin-Kin dari Sikin katanya Minggu pagi tetap lihat meronanya Jeng Siska di TikTok katanya gitu. Jeng gak tuh. Oke, okay, thank you ya teman Pro 2 yang udah join di live TikToknya Pro 2 FM ya. Jangan lupa yang belum follow di follow.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi Teman Pro
1: 2. Teman Pro 2, biasanya kan kita penasaran gitu ya, mana sih negara yang paling indah, negara paling menyenangkan, negara paling ramah gitu ya di dunia. Tapi sekarang ada sebuah kabar ya tentang negara yang paling menyebalkan ya versi para travelers, para pelancong di seluruh dunia gitu ya. Mana tuh negara yang nyebelin itu ya kan? Jadi ternyata ada beberapa negara paling menyebalkan ya versi turis muda yang telah berhasil mengelilingi dunia. Jadi memang setiap negara tuh punya ciri khasnya masing-masing yang bikin pelancong tuh jadi terpikat gitu ya Teman Pro 2. Tapi gak menutup kemungkinan ada juga negara-negara tertentu yang ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi alias zonk. Nah, menurut Luca Pervenks, 23 tahun yang telah menyelesaikan perjalanannya keliling dunia, petualang asal Jerman ini rutin berbagi pengalamannya di media sosial. Dia mengidentifikasi beberapa negara yang menurutnya terlalu dibesar-besarkan dan ternyata realitasnya tidak sesuai dengan yang digembar-gemborkan ya Teman Pro 2. Dan tempat itu seringkali sangat ramai wisatawan padahal tidak punya hal lain selain pantai gitu kan. Jadi menurutnya pulau-pulau di Karibia itu adalah destinasi wisata yang terlalu dilebih-lebihkan ya atau menyebalkan. Dan dia pun menyoroti sejumlah negara Afrika yang kerap jadi tujuan pelancong gitu ya. Dan menurutnya Mesir adalah negara yang paling menyebalkan bagi wisatawan Teman Pro 2 ya. Dan dia pun justru lebih tertarik pada negara tersembunyi yang sering diremehkan seperti Bhutan dan juga Myanmar yang ternyata di sana tuh sangat indah alamnya. Dan menurutnya dua negara itu adalah negara terindah di dunia ya. Kalau misalkan dia itu ada banyak negara Eropa yang banyak perlu dieksplor ya, menurutnya ya tidak menjadi rekomendasi ya itu adalah negara Belgia yang dianggapnya tidak aman dan juga suram ya Teman Pro 2. Dan selain itu ada juga Paris Prancis, London Inggris dan juga Frankfurt Jerman sebagai kota yang berisiko gitu ya. Dia menyarankan untuk tidak mendatangi Prancis, Italia dan juga Yunani karena banyak negara Eropa lain yang layak untuk dieksplorasi selain negara-negara tadi ya. Menurutnya justru tempat seperti Montenegro ya atau Slovenia adalah negara yang begitu indah tapi jarang dikunjungi dan itu lebih layak untuk bisa dieksplor ketika ke Eropa.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: ada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, nanti di pada sesi yang terakhir ya, kita bakal ada obrolan barengan sama Mas dan juga Mbak Cilacap ya, seputar sebuah tradisi yang apa namanya cukup ini ya, cukup unik ya di daerah Cilacap sana, yaitu sedekah kupat ya di desa wisata Tambak Sari. Kayak apa sih sebenarnya sedekah kupat itu? Yaudah nanti kita bakal obrolin ya dari jam 9 sampai jam 10 di Spada untuk sesi yang terakhir. Buat kamu yang penasaran nih teman Pro 2, karena nanti live TikToknya juga bakal aku selesaikan ya, nanti beralih. Kalian bisa tontonin di YouTube channelnya RRI Purwokerto ya, nanti bakal live di situ. Oke. Okay? Yang pasti buat kamu teman Pro 2 yang belum follow, jangan lupa di follow TikToknya Pro 2 @RRIPro2PWT, Instagramnya juga sama @RRIPro2PWT, TikToknya juga sama @RRIPro2PWT ya, di follow aja semuanya. Oke. Okay? Nanti kita ketemu lagi di pada sesi yang terakhir pastinya barengan sama Mas dan juga Mbak Cilacap 2025.

99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

Teman Pro 2, pagi kamu gak lengkap tanpa Spada. Selamat pagi Teman Pro 2. Di Spada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Spada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Spada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Spada. Selamat pagi Teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman produser.
1: 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Masih terus barengan aku Siska ya teman Purwokerto. Seperti yang udah aku share tadi, kalau di sesi yang terakhir sepada, kita bakal ngobrol-ngobrol sama Mas dan juga Mbak Cilacap 2025 seputar sedekah kupat desa wisata Tambak Sari. Aduh, penasaran banget gak sih? Kira-kira seperti apa sedekah kupat itu ya? Apakah bagi-bagi kupat gratis atau gimana? Ya udah ya, langsung aja kita tanya ya ke mereka gitu ya. Tapi sebelumnya nih teman Pro 2 ya, yang namanya budaya gitu ya, itu pasti banyak sekali beragam gitu ya di Indonesia gitu kan ya. Dan apa namanya, kalau ngomongin budaya, kadang yang kepikiran itu sesuatu yang kuno atau cuma acara seremonial aja. Padahal ternyata ya, dibalik sebuah tradisi ada cerita, nilai, bahkan potensi wisata yang bisa bikin sebuah desa itu makin dikenal oleh banyak orang. Nah, di Kabupaten Cilacap ada satu tradisi unik yang masih terus dijaga, yaitu sedekah kupat di desa wisata Tambak Sari. Sebenarnya apa sih tradisi ketupat? Bagaimana awal mulanya tradisi ini dilaksanakan? Maknanya seperti apa? Kenapa sih ini bisa jadi daya tarik wisata yang sangat menarik buat generasi sekarang? Langsung aja ya, kita langsung sapa narasumber kita yang udah datang ke studio Pro FM jauh-jauh dari Cilacap. Aduh, ada yang ganteng dan juga yang cantik di sini. Ada Mas Aldi Nuari dan juga Mbak Putri Permata. Hai.
2: Halo.
1: Morning. Selamat pagi.
2: Pagi.
1: Sugeng Enjang. Gimana kabar kalian?
3: Alhamdulillah baik.
2: Puji Tuhan baik.
1: Cerah banget ya pagi-pagi, lihat yang seger-seger.
2: Benar sekali. Ini cuacanya juga sangat cerah banget, nah, kita datang ke sini.
1: Iya, benar banget. Kayaknya pas banget buat jalan-jalan. Habis ini kita jalan-jalan gimana?
2: Oh. Boleh.
3: Jadi
1: kayak gitu ya. Oke, gimana kabarnya kalian semuanya?
3: Baik.
2: Sejauh ini dan sudah sangat baiklah sampai saat ini.
1: Boleh sipil dulu, berapa lama kalian perjalanan tadi ke sini? Apakah menemui kemacetan atau gimana?
3: Enggak, untungnya ya.
1: Untungnya.
2: Kurang lebih ya, satu jaman lah satu dari Cilacap.
1: Oke, mungkin boleh kenalan dulu dong Kak Aldi dan juga Kak Permata ke teman Pro 2 semuanya. Okay. Kalian itu sebagai apa sih gitu ya di Cilacap ini? Silahkan. Dari Aldi dulu, Bang.
2: Oke, halo teman-teman Pro 2 FM Purwokerto. Jadi perkenalkan, saya Aldi Nuari sebagai Mas Cilacap tahun 2025. Kebetulan kita adalah duta wisata Kabupaten Cilacap yang menjabat di tahun 2025 ini.
1: Jadi
2: selanjutnya baru, ada teman saya.
3: Halo, saya Mbak Permata selaku Mbak Cilacap tahun 2025 membersamai Mas Aldi.
1: Ini suaranya enak banget ya, Permata ya. Jadi pengen bobo.
3: Aduh, pengen bobo yang ngantuk sih kebetulan nih.
1: Empuk banget ya. Oke, ya masih berarti kalian baru banget ya 2025
3: baru.
1: Ya.
3: Ya baru tahun
2: ini
3: lalu.
2: Ini sudah tahun lalu udah dan mulai, sudah akan ada regenerasi baru di tahun ini.
1: Iya, tapi kan belum maksudnya.
2: Belum. Ya, benar sekali.
1: Ya, jadi kalian itu yang terbaru.
2: Iya.
1: Belum terpilih lagi.
2: Iya.
1: Ya. Oke, baiklah sudah itu ya tentang itu ya. Kita mau nanya-nanya nih ke kalian ya. Bisa diceritain nggak sebenarnya sedekah kupat itu tradisi yang seperti apa? Boleh dari Mas Aldi dulu atau Mbak Permata dulu, silakan.
3: Oke, sebenarnya kalau di Kabupaten Cilacap sendiri kan festival sedekah yang populer tuh sedekah laut ya.
1: Nah, boleh ke kamera?
3: Oke. Mohon maaf ya, saking asik yang ngobrol nih. Nah, jadi memang selama ini orang-orang tuh banyak taunya tuh sedekah lautnya aja nih, tapi setelah kita menjabat sebagai Mas Mbak Cilacap, kita dikasih tahu bahwa di Desa Tambak Sari, khususnya Kabupaten Kecamatan Wonreja, terdapat festival namanya Festival Sedekah Kupat ya Mas Aldi.
2: Iya.
3: Pada saat itu adalah kali pertama saya seperti ditawarkan untuk mengikuti langsung kegiatan sedekah kupat tersebut. Langsung aja aku bikin Mas Aldi dan teman-teman semuanya, mau gak nih kita ke Wonreja, ke Tambak Sari, kita ikutin. Karena kayaknya ini first experience for us ya Mas.
2: Benar sekali.
3: Iya. Jadi pada saat itu kita langsung sepakat, oke, kita berangkat ke Wonreja untuk ikut festival sedekah kupat. Dan ternyata dari pelaksananya sendiri ini gak beda jauh sama sedekah laut ya Mas?
2: Iya, sedekah laut, sedekah bumi, sama sedekah kupat sebenarnya itu mirip-mirip banget. Cuman mungkin perbedaan yang sangat signifikan itu adalah di keidentitasan dari sebuah tradisinya.
1: Okay.
2: Jadi ketika sedekah laut ini ada tradisinya adalah larung sesajen sama ucapan syukur ke laut gitu. Terus sedekah bumi ini adalah ucapan syukur hasil bumi yang diperoleh oleh para masyarakat. Nah, sedekah kupat ini adalah bagaimana masyarakat berbondong-bondong melestarikan adanya ketupat.
1: Okay.
2: Nah, jadi mereka itu setiap rumah, bahkan setiap orang itu wajib membawa kupat masing-masing minimal itu tiga buah kupat gitu. Jadi prosesinya adalah ketika warga-warganya datang ya Mbak Permata. Jadi ketika warganya datang, ketika sudah membawa kupat, mereka itu menggantungkan semuanya itu ke gantungan yang sudah disediakan oleh para sesepuh-sesepuh yang ada di desa tersebut. Nah, setelah digantungan tersebut, mereka memulai sebuah persembahyangan dan tradisi yang sudah memang dijalankan di desa tersebut. Setelah itu baru ada namanya adalah parade gunungan kupat. Jadi setiap RT kalau nggak salah ya, mereka itu membuat sebuah gunungan kupat atau kreasi dari gunungan kupat.
3: Dan itu tuh macam-macam banget jenisnya.
2: Dan benar-benar itu tuh kita tuh nggak expect bakalan banyak itu dan banyak banget, dan kita benar-benar speechless. Wah, ini di desanya tuh benar-benar terpencil kak. Desanya tuh terpencil, jauh dari kota, tapi tradisinya tuh masih sangat kental, masyarakatnya masih sangat kompak, guyub, gotong royongnya tuh kuat banget di sana. Jadi semuanya itu benar-benar terjaga banget di sana ya Mbak Permata. Jadi benar-benar filosofi dari sedekah kupat yang banyak sekali itu memang dijalankan di sedekah kupat tersebut gitu.
1: Nah, kenapa yang dipilih itu ketupat? Ada makna khusus nggak sih di balik itu? Kan bisa ya pilih yang lain misalkan gitu ya. Kenapa nih? Kenapa kok ketupat gitu?
2: Oke, kenapa ketupatnya itu? Ketika kita pelajari itu karena kupat itu ada istilah atau filosofinya segi empat. Persegi empat tapi yang miring gitu ya. Itu namanya itu belah ketupat ya. Itu tuh asal mulanya itu dari belah ketupat. Setelah itu mereka itu memaknai belah ketupat itu sebagai persatuan atau perkumpulan dari warga yang disusun dan dirangkai. Jadi kupatnya itu adalah identitas warga yang dirangkai dan menjadi satu dan menjadi kesatuan, sehingga membuahkan hasil atau mewadahi sebuah hasil panen yang sudah dimiliki oleh warga sekitar dan diucapkan syukur. Jadi memang benar-benar kupat kan bentuknya kan belah ketupat gitu ya, dalamnya diisi beras. Jadi berasnya itu adalah hasil yang digotong royongkan itu dari warga yang dari janurnya ya namanya itu. Janur itu yang dianyam seperti itu.
1: Oke, jadi filosofinya awalnya seperti itu.
2: Benar sekali.
1: Nah, ini sejak kapan nih mulai ada tradisi sedekah kupat di Tambak Sari?
2: Kalau taunya sendiri ya Mbak Permata, kalau taunya sendiri itu kita tidak disebutkan tepatnya, tapi memang sudah dari nenek moyang yang ada di turun desa tersebut, turun temurun dan itu tuh dan dilaksanakan secara wajib di setiap tahunnya.
3: Ya, kalau tidak salah juga udah sempat lihat katanya dia sudah dimulai dari abad ke-16.
1: Abad ke-16 sudah tua banget ya. Sudah tua.
2: Benar sekali. Dan itu
1: ratusan tahun ya.
2: Masih tetap dilestarikan dan tetap dilaksanakan sebuah menjadi kebanggaan kita juga sebagai warga
3: apalagi
2: Cilacap.
3: Apalagi tahun ke tahun kreativitasnya selalu ada ya Mas.
2: Dan ada dan tetap menjaga tapi juga mengikuti
3: perkembangan zaman
2: dan modernisasi seperti itu.
1: Oke, nilai-nilai historisnya tetap ada.
2: Benar sekali.
1: Gitu ya, tapi mengikuti biar orang tuh tetap mungkin relate
2: tertarik
1: ya,
2: untuk
1: relate,
2: ikut tertarik juga, terus gitu habis ya. Itu relate dengan apa yang kita alami saat ini seperti itu sih Kak.
1: Oke, baiklah teman Prodo. Seru banget obrolannya barengan sama Mas dan juga Mbak Cilacap 2025 ini. Setelah ini kita bakal lanjut lagi ngobrolnya ya. Pastikan tetap di Spada. Selamat pagi teman Prodo.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan.

0: ada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2 emang asik banget ya kalau ngobrolin seputar budaya, karena unik banget tradisi-tradisi yang ada di Indonesia. Apalagi sedekah ketupat ini ya, sedekah kupat ya, kalau bahasa Banyumasnya itu kupat ya.
2: Iya.
1: Bahasa sini itu kupat, kalau bahasa Indonesia ketupat, berarti sedekah ketupat gitu ya.
2: Kalau
1: bahasa Indonesia ya. Nah, biasanya nih mungkin teman Pro 2 juga penasaran, tradisi sedekah kupat itu digelar di momen apa sih dan kenapa dipilih waktu itu?
3: Oke, jadi untuk sedekah kupat ini sendiri dilaksanain setiap hari Rabu di bulan Safar ya.
2: Safar.
3: Ya, jadi bulan Safar itu
1: gitu.
3: Akhir Muharram kalau gak salah.
2: Benar sekali, itu di antara tanggal 20 Juli sampai 17 Agustus.
1: Betul.
2: Jadi,
1: kenapa?
2: Karena itu sebuah menjadi tradisi setelah adanya bulan Safar tersebut. Jadi ucapan syukur setelah melewati bulan Safar tersebut.
3: Iya, betul.
2: Nah, nanti untuk penentuan tanggal atau harinya itu dihitung dari hitungan Jawa yang sudah diturun-temurunkan di desa Tambaksari tersebut. Jadi memang setelah adanya bulan after bulan Safar ini dari antara tanggal 20 Juli sampai 17 Agustus itu nanti dihitung lagi mana hari yang tepat dengan hitungan Jawa yang memang kita juga gak mengetahui gitu.
3: Betul.
2: Tapi kita mempercaya itu karena kita tahu bahwa hitungan Jawa itu adalah hitungan yang sudah sangat pas dan sudah sangat apa ya, masuk ke dalam hari yang penuh dengan berkah ibaratnya lah gitu.
1: Oke, karena udah turun-temurun ya.
2: Iya, benar sekali.
1: Sesepuhnya udah tahu.
2: Iya, gitu. Jadi kalau sesepuhnya itu udah gak perlu hitung-hitungan lagi. Tapi udah, oh bulan ini, tahun ini, terus habis itu
3: nih.
2: Musim ini, oh saatnya hari ini gitu. Pasti udah gak di luar kepala pasti.
1: Oke, jadi seperti itu ya. Kalau dari prosesnya nih, masyarakat biasanya nyiapin apa aja sebelum acaranya dimulai?
2: Oke.
3: Oke, jadi itu untuk festival ini sendiri sempat cari juga. Kita kan cuma datang waktu acara hari hanya aja ya.
2: Benar.
3: Tapi ternyata tuh ada rangkaian-rangkaiannya.
1: Nah, apa tuh? Gimana tuh?
3: Kayak hari pertama tuh katanya tuh para masyarakat itu ada bersih-bersih gitu, kayak kerja bakti, membersihkan lingkungan sekitar. Hari kedua mereka masak bersama gitu. Dan hari ketiga ini adalah puncaknya. Nanti pembacaan suatu untuk mengucap rasa syukur dan juga menolak bala. Karena ini kan merupakan suatu tradisi untuk menolak bala juga ya untuk masyarakat setempat. Nanti juga lanjut ke kirab jolen. Jadi apa yang perlu dipersiapkan ya, mulai dari mereka bersih-bersih lingkungan sekitar nih, kerja bakti, terus mereka masak bersama, jelas bikin ketupat juga ya Mas Aldi.
2: Iya benar.
1: Jadi rame-rame
3: gitu. Iya betul. Jadi ada bikin ketupat juga. Terus di hari H baru nih ya, seluruh pelaksanaan hari H-nya mulai dari pembacaan ini itu segala macam, penampilan tari, ucap puji syukur, lain sebagainya, sampai kirab jolen.
2: Nah, kirab jolen ini itu kirab kayak persembahan lah buat leluhur, di mana di antaranya itu ada kupat, ada hasil bumi, terus habis itu ada alat rumah tangga. Jadi apa yang mereka gunakan untuk mencari rezeki itu mereka tampilkan di situ untuk sebagai ungkapan rasa syukur. Oh, ketika kita sudah mengikuti acara itu berarti kita memaknai seperti apa yang sudah mereka pakai dan menghasilkan itu mereka harus bukan disembah sih sebenarnya, tapi lebih ke penghargaan bahwa ini adalah alat yang sudah membantu kita untuk menghasilkan rezeki gitu.
3: Betul.
1: Oke, jadi itu deskripsinya itu kayak bawa gunungan kayak itu atau gimana tuh?
2: Benar.
3: Iya betul. Oh, okay. Jadi kayak digotong gitu ya, digotong macam-macam. Ada yang dibikin bentuk rumah, ada yang dibikin bentuk
2: hewan.
3: Bahkan kemarin tuh
1: seru
3: banyak
1: banget ya, berarti.
3: Seru banget.
2: Seru
3: bahkan
2: banget.
3: Kemarin tuh banyak properti-properti yang kayak dibikin topi ya Mas. Jadi dari daun ketupat itu kayak dibikin topi, dibikin tas. Jadi kayak kreativitasnya tuh ada banget gitu loh.
2: Terus ada juga tradisi yang kita tuh jujur benar-benar kaget dan kita spontan mengadis itu di hari puncaknya itu ada namanya lomba bikin ketupat.
3: Iya betul, jadi seru banget ya.
2: Jadi kita tuh juga ikut. Dan itu tuh benar-benar cepet-cepetan. Jadi nganyamnya tuh cepet-cepetan. Dan kita lihat tuh benar-benar antusiasnya tuh mereka tuh karena memang sudah tradisi di desa mereka, mereka tuh sangat menguasai membuat itu kan. Jadi memang lah ini mas semuanya udah jago, apa yang harus dilombakan?
3: Kita doang yang gak jago ya.
2: Kita yang cuman muter-muter gak jadi-jadi nih. Gitu.
1: Karena belum pengalaman
2: kan
3: ya. Karena jujur ini kan kita emang belum paham banyak mengenai tradisi ini ya. Karena kita sendiri juga dari Cilacap kota. Maksudnya kita belum, bukan yang paham banget dari Cilacap Barat ini ya. Nah, untuk Wonderja ini sendiri kan sudah mendekati dengan perbatasan nih. Jadi yang bikin kita agak merasa, wah ini festival ini spesial tuh. Karena pelaksananya udah ada mix dari adat Sunda ya, Mas?
2: Benar sekali.
3: Iya, jadi udah mix adat Sunda. Okay, jadi Cilacap ini kan memang punya keunikan, yaitu masyarakatnya itu gak cuma ada Jawa aja, tapi juga adat Sunda. Karena kita di perbatasan kan.
1: Perbatasan ya.
3: Iya, jadi kemarin itu mulai dari pakaian adatnya pun udah adat Sunda ya, Mas, kalau gak salah. Alat musiknya alat musik Sunda. Tariannya pun udah mix Sunda. Jadi kayak, wah ini something new sih buat kita. Karena selama ini ya kita ikut tradisi ya, pure Jawanya kita, Cilacapannya kita. Kita belum pernah ke Cilacap Barat dan belum pernah mengikuti seluruh rangkaian yang ternyata tuh udah mix Sunda. Dan ternyata itu seru banget, ya gak sih?
1: Gimana? Mungkin bisa digambarin rangkaian acaranya tuh?
3: Iya, jadi
1: seperti apa?
3: Sebenarnya itu
1: gitu ya,
3: iya. Sebenarnya itu udah tahun lalu ya, jadi kita gak terlalu ingat. Tapi pokoknya yang pertama dari penampilan tarian. Ternyata tariannya juga udah beda ya, Mas.
2: Beda, kostumnya juga
3: udah beda. Kayak kita tuh langsung ngeh, wah ini mah udah beda gitu kan. Terus yang kedua adalah instrumen alat musiknya.
2: Ya,
3: kalau biasanya di kota, di Cilacap kota atau di Sedekalot gitu pasti ada gamelan sebagainya. Ini udah beda, udah ada suling, udah ada angklung.
1: Itu mah udah barat
3: ya? Iya, betul. Makanya kayak, wah unik nih,
2: nah,
3: seru
2: ini
3: nih.
2: Juga menjadi sebuah apa ya, kutipan yang sempat kita bahas ya, itu betul. Jadi kita ada judulnya namanya adalah Hidden Culture in Cilacap. Jadi orang-orang hanya tahu bahwa di Cilacap itu cuma ada Nusa Kambangan, ada pantai, ada apalagi Mendoan ibaratnya. Tapi di sisi lain kita punya tradisi yang benar-benar hidden gem. Dan kita pun juga baru tahu ketika kita menjabat sebagai duta wisata dan kita berkesempatan untuk datang dan mengikuti secara langsung tradisi Kupat ini. Dan kita sebagai duta wisata, tugasnya kita supaya orang dari luar Cilacap mengetahui bahwa Cilacap juga punya banyak sekali tradisi yang orang-orang gak tahu dan itu benar-benar sangat identik di Cilacap seperti itu.
1: Iya, aku juga baru tahu ya, teman video juga baru tahu ya, seru banget ya ternyata ya. Tradisi Sedekah Kupat ini adanya cuma di desa wisata Tambaksari ya, teman video ya. Nah, hal paling unik dari Sedekah Kupat di Tambaksari yang bikin beda dari tradisi yang lain itu apa? Yang paling unik yang kalian rasakan?
3: Kalau dari aku pribadi ya, ini kan opini ya. Kalau aku dari aku pribadi kembali lagi ke tadi, penampilan-penampilan dari para penari dan juga instrumen alat musik di baliknya. Ya menurut aku itu banget, karena emang selama ini setiap aku ikut acara-acara istiadat di Cilacap, aku tuh selalu amazed dengan perform dan penampilan untuk pembukanya kan, kayak tariannya, alat musiknya, dan selama ini yang aku lihat ya kayak ya memang kayak gini penampilannya. Cuma ketika kemarin di Wonderja, aku tuh kayak, wah ini beneran aku baru lihat kayak gini secara langsung sih. Terus kan musiknya nih live ya, jadi nari mereka tuh di live in music. Dan itu ada pemain alat musiknya, ada penyanyinya, ada macam-macam. Terus kayak, aku amazed gitu lah kayak, wah ini aku first time lihat kayak gini secara langsung. Dan ternyata ini dari Cilacap juga gitu loh, gak perlu jauh-jauh ke Jawa Barat untuk menyaksikan ini semua. Dan kayak, rasanya tuh nyesel aja kayak, wah ternyata tuh ada tradisi seindah ini, tapi banyak orang Cilacap yang gak tahu gitu loh. Jadi kayak menurutku ini unik dan juga unforgettable ya. Karena kayak, wah Cilacap nih gak cuma tentang Cilacap kotanya aja. Kita tuh harus ngasih atensi ke daerah-daerah kayak gini juga gitu.
1: Oke, kalau dari Aldi?
2: Kalau dari saya sendiri sih yang paling-paling keinget itu adalah semua makanan disajikan ke kita saat acara tradisi Sedekah Kupat itu tuh semuanya pakai kupat.
1: Pakai kupat ya, semuanya.
2: Betul. Iya, menu apapun itu pakai kupat.
3: Soto apa bakso itu ya pakai kupat ya?
2: Soto pakai kupat sama ya, lontong opor. Kalau lontong opor memang harusnya kan pakai lontong ya. Nah, di sana pakainya kupat. Gitu.
1: Rasa lebaran ya.
2: Iya, benar sekali. Jadi kayak wow, lebaran setahun dua kali nih berarti di sini.
1: Oke. Jadi semuanya pokoknya pakainya kupat gitu.
2: Iya, benar sekali.
1: Berarti itu ada tahu gejot misalkan pakai kupat.
2: Iya, benar sekali. Pasti kayak, loh kok ini semuanya kupat ya kita? Kita sebenarnya waktu kita disajikan makan, disuruh ikut makan bareng kayak, wow, kupat semua nih berarti. Dan kita pun ketika pulang dibawain ketupat
3: kupat banyak
2: sebegitu
3: banget.
2: Banyaknya. Olah-olahnya adalah kupat.
3: Lebih. Ya, itu kayak ampun. Masya Allah banget, luar biasa.
1: Lumayan bisa buat bagi-bagi ya.
3: Iya.
1: Oke. Oke, teman Bro 2. Seru banget obrolannya, nanti lanjut lagi ya. Kita bakal dengerin dulu yang satu ini ya. Pastikan tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: ada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Well, teman Pro 2, kita udah sampai di sesi terakhir ya untuk obrolan kita. Seru banget barengan sama Mas dan juga Mbak Cilacap 2025. Ada Mas Aldi Nuari dan juga Mbak Putri Permata seputar sedekah kupat di Desa Wisata Tambaksari. Nah, tadi kan udah dijelasin ya, karena ternyata seseru itu, semenarik itu ya.
2: Betul.
1: Seputar sedekah kupat ini ya kan. Nah, ini tradisi ini ngaruhnya apa nih ke hubungan sosial warga di sana?
3: Kalau dari hubungan sosial warga, mm-mm, pengaruh sangat, mm-mm, luar biasanya adalah, mm-mm, tingkat gotong royong dari, mm, masyarakat sekitar itu sangat berdampak banget. Mm-mm. Jadi ketika adanya suatu tradisi atau, mm-mm, suatu adat istiadat yang dilaksanakan di suatu tempat, mm-mm, itu dampaknya tuh dari sosial apa ya? Mm-mm. Sosial energi dari, mm-mm, sebuah desa tersebut. Jadi, mm-mm, itu akan terus menjadi kekuatan dari desa tersebut. Jadi okay. Desa ini punya kekuatan kebersamaannya, mm-hmm, gotong royongnya. Setelah itu kekuatan dari kinerjanya. Jadi benar-benar, mm-hmm, kerjasama antar warga dan antar RT, antar RW itu sangat terjalin. Jadi memang bahkan sampai ada juga kompetisi dari tadi apa, kalau nggak salah ini saya belum sebutkan ya tadi, mm-hmm, sorry, mm-hmm. Jadi ada kompetisi itu kompetisi untuk gunungannya,
1: mm-hmm. Jadi, okay.
3: Kirap jalan itu dilombakan. Hmm. Jadi, hmm, mereka itu bergotong royong dan, hmm, effort yang sangat luar biasa buat, hmm, di sedekah ketupat buat menghias dari tadi.
1: Hmm. Apa nih?
3: Yang digotong di
1: jolennya.
3: Jolennya itu diperlombakan. Betul. Jadi bagaimana kreativitasnya itu diperlombakan, dan itu yang menjadi semangat warga untuk mengikuti sedekah kupat ini.
1: Oke, okay. Kalau dari Permata, sisi pariwisatanya gimana nih? Berhasil menarik pengunjung nggak nih dari luar daerah nih?
2: Oke, okay, sebenarnya dari aku pribadi ini, mm-hmm, sangat amat menarik pengunjung ya, mm-hmm, apalagi untuk orang-orang kayak kita yang bukan, uh-huh, asli dari daerah situ, mm-hmm, ini jelas akan sangat menarik banget. Mm-hmm. Makanya kemarin ketika kita tuh berkunjung gak cuma berdua, Mbak. Mm-hmm. Jadi kita tuh ada banyak banget. Mm-hmm. Berapa ya? 3 pasang ya? Atau 4 pasang?
3: Lebih.
2: Jadi tuh ya, ada 10 orang kita ke situ. Rame-rame, emang sengaja rame-rame supaya dengan semakin, mm-hmm, banyak duta wisata yang kesana, harapannya, mm-hmm, akan semakin banyak orang yang mengenal tradisi ini. Karena, mm-hmm, menurut kami, tentu karena ini merupakan adat istiadat turun-temurun ya, mm-hmm, harus diperkenalkan dan juga di lestarikan oleh, mm-hmm, generasi-generasi muda zaman sekarang. Maka dari itu kami mengikuti duta wisata banyak, ada 10 orang yang mengikuti kegiatan tersebut. Tandanya, mm-hmm, kami mengunggah di story Instagram, mm-hmm, di feed Instagram kita, mm-hmm, ngasih tahu ke orang banyak, ini loh ada festival ini di, mm-hmm, Wonorejo, di Tambaksari, mm-hmm, di Cilacap, mm-hmm, dan orang-orang jadi tahu gitu loh. Jadi sebenarnya apakah sudah cukup menarik? Itu sudah cukup. Namun, mm-hmm, mungkin, mm-hmm, kendala dari orang-orang itu lokasi ya kali ya, Mas.
3: Benar sekali.
2: Ya, jadi kemarin itu festival ini dilaksanakan di Desa Tambaksari yang di mana posisinya itu di, mm-hmm, kayak naik bukit gitu ya.
3: Iya, benar sekali. Jadi di ujung tanah gitu lah ibaratnya. Mm-hmm. Ada sebuah desa di, mm-hmm, dataran
1: tinggi.
3: Hampir-hampir dataran tinggi, mm-hmm, tapi dia punya ada akses lagi ke atas lagi.
1: Okay.
3: Nah, memang itu tuh, mm-hmm, ada sebuah lahan, mm-hmm, dan sebuah kayak hampir mirip lapangan ya.
2: Iya, yeah, betul.
3: Jadi, mm-hmm, ada lapangan, bahkan itu tuh dilaksananya tuh di pinggir jalan sama di lapangan.
2: Iya, yeah, dan jalannya pun posisinya enggak lurus ya.
3: Yeah,
2: agak naik.
3: Jadi, kurang gitu ya. Iya, yeah, okay. Jadi memang mungkin ketertarikan dari warga luar itu sangat tinggi, cuman, mm-hmm, mereka pasti juga memikirkan bagaimana aksesnya, yeah, yang pertama, terus bagaimana nanti di sananya mereka, mm-hmm, ada fasilitas apa aja, pasti akan, mm-hmm, dipikirkan sedemikian matangnya oleh, mm-hmm, calon pengunjung ibaratnya atau calon, okay, wisatawan yang akan, mm-hmm, datang ke Desa Wisata Tambaksari.
1: Ini buat pemerintah daerah ya setempat ya, tolong ya lebih diperhatikan lagi untuk akses semuanya ya, akomodasinya ya.
2: Betul, iya.
1: Di sana terakhir nih harapannya, harapan ke depan untuk sedekah kupat dan juga Desa Wisata Tambaksari supaya makin dikenal luas, dari Aldi dan juga Permata, silakan.
3: Kalau dari harapannya, dari saya sendiri harapannya yang sangat besar adalah Desa Tambak Wisata ini semakin bisa meningkatkan bagaimana, hmm, ciri khas atau bagaimana dia memiliki sebuah adat istiadat yang perlu kita lestarikan dan kita jaga dan kita akan tetap laksanakan di kemudian hari. Nah, caranya sendiri itu bagaimana kita bergotong royong berbagai stakeholder yang ada di Cilacap, mulai dari pemerintah, warga, instansi, perusahaan, BUMN, BUMC, semuanya

0: Betul, sama halnya dengan yang disampaikan Mas Aldi ya. Jadi harapannya tentunya semoga desa wisata Tambak Sari ini bisa mendapatkan atensi seperti sedekah laut.
1: Iya, benar ya,
0: karena potensi yang dimiliki itu sama. Tinggal bagaimana dari warga masyarakat setempat, dari pemerintah daerah dan para jajarannya melakukan inovasi dan juga evaluasi. Betul sekali, supaya festival ini tidak hanya menjadi selebrasi masyarakat setempat, namun selebrasi warga Cilacap. Begitu, karena ini merupakan kekayaan, gak cuma kekayaannya Wanaraja aja, tapi kekayaannya Kabupaten Cilacap. Harus bareng-bareng kita laksanakan, harus bareng-bareng kita meriahkan, dan harus bareng-bareng kita lestarikan. Karena ya, kalau bukan kita siapa lagi gitu. Jadi harus memberikan perhatian penuh lah sama hal dengan festival-festival lain yang ada di Kabupaten Cilacap.
2: Oke, baik. Terima kasih buat Mas dan juga Mbak Cilacap udah datang ke Studio Proda FM ya. Thank you ya. Sukses terus buat kalian pastinya.
1: Terima kasih juga buat Studio Proda FM sudah mengundang kami ya. Memberi kesempatan kami buat datang dan berbincang sedemikian banyaknya tentang sedekah kupat.
2: Oke, baik. Teman Proda, menarik banget obrolannya mengenai tradisi sedekah kupat yang tentu saja melanjutkan pelestarian budaya dengan cara menjaga kebersamaan, rasa syukur, dan membuka peluang wisata untuk daerah. Semoga tradisi seperti ini tetap hidup, terus diwariskan, dan juga makin dikenal generasi muda, karena budaya merupakan identitas yang bikin kita punya ciri khas. Terima kasih ya buat yang udah berbagi cerita hari ini, buat Aldi dan juga buat Permata ya. Jangan lupa dukung terus budaya lokal teman Pro 2 agar warisan besar budaya masa lalu tetap hidup dan juga terjaga. Sampai ketemu lagi di sepada berikutnya. Thank you semuanya.
0: Dadah.
2: Di sini bakal ada Elsa ya. Jadi tetap join terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu ya. Aku Siska pamit, bye-bye.
1: Bye-bye.

0: 02317312222.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok dan Instagram @RRI_Pro2PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Info Prodo.
4: Di siaran langsung dari Jalan Jenderal Sudirman Polda 7 Purwokerto bersama Elsa, inilah info Prodo edisi siang hari ini. Pemerintah Kabupaten Banyumas mengalokasikan 30 ton beras untuk 750 penerima guna membantu masyarakat yang masuk kategori rawan pangan kronis. Bantuan ini disalurkan melalui program cadangan pangan pemerintah daerah atau CPPD tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan oleh Faisal Rehan.
5: Pemerintah Kabupaten Banyumas menyiapkan bantuan pangan bagi warga rentan melalui program cadangan pangan pemerintah daerah CPPD tahun 2026. Sebanyak 30 ton beras dialokasikan untuk 750 penerima guna membantu masyarakat yang masuk kategori rawan pangan kronis. Program ini didukung dengan anggaran sebesar Rp478,4 juta dengan total cadangan pangan berupa 36,8 ton beras. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Banyumas Sulistiono menjelaskan bahwa bantuan akan disalurkan secara bertahap dengan masing-masing penerima memperoleh 10 kg beras per bulan selama 4 bulan. Ia menyebut penyaluran bantuan difokuskan pada desa-desa prioritas yang ditetapkan berdasarkan sejumlah indikator seperti peta ketahanan dan kerentanan pangan, jumlah keluarga miskin, serta desa prioritas percepatan penurunan stunting.
6: Calon penerimanya, Kecamatan Lumbir, jumlah penerimanya 167. Kepasen, Desa Kalisala, jumlah penerima 165 keluarga. Sumbang, Desa Limpakuus, penerima 152. Cilongo, ada dua desa. Karang Tengah, penerimanya 134 keluarga. Sampirata, penerimanya 132. Jadi totalnya 750 kakak.
5: Selain untuk penanganan rawan pangan kronis, Pemkab Banyumas juga menyiapkan cadangan beras untuk kondisi darurat. Pada tahun 2026 disiapkan 6,8 ton beras, ditambah 10 ton sisa cadangan tahun sebelumnya yang akan digunakan jika terjadi bencana atau kondisi darurat. Sementara itu, Wakil Bupati Banyumas Dwi Asilintarti menegaskan, cadangan pangan daerah memiliki peran penting sebagai penyangga ketika masyarakat menghadapi kesulitan pangan. Menurutnya, keberadaan CPPD memungkinkan pemerintah bergerak cepat dalam menyalurkan bantuan saat dibutuhkan. Karena itu, ia menekankan pengelolaan CPPD harus dilakukan secara profesional, terencana, dan terintegrasi, mulai dari pengadaan, penyimpanan, hingga penyaluran agar tepat sasaran.
7: Cadangan pangan pemerintah daerah atau CPPD memiliki peran yang sangat strategis, terutama dalam menghadapi kondisi darurat seperti bencana, kerawanan pangan, serta gejolak harga pangan di tingkat lokal. CPPD bukan sekedar stok pangan, tetapi merupakan instrumen penting pemerintah daerah sebagai buffer stock atau cadangan penyangga yang dapat segera dimanfaatkan ketika masyarakat menghadapi kesulitan pangan.
5: Melalui program ini, Pemkab Banyumas berharap kebutuhan pangan masyarakat rentan dapat terpenuhi sekaligus menekan potensi kerawanan pangan di daerah. Faisal Raihan melaporkan.
4: Demikian informasi yang bisa dihadirkan hasil liputan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Selengkapnya bisa langsung akses di website resmi rri.co.id/Purwokerto.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hit List.
2: 99 Produa FM, Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai, selamat pagi menjelang siang ya, di hari Minggu yang cerah banget Purwokerto nih. Asik ya. Ya pasti ya, ada aku Elsa di sini bakal temani kamu. Ini jam yang biasa ditunggu-tunggu ya buat request soalnya. Iya, udah nunggu-nunggu banget karena request cuma bisa di Produa Hit List setiap hari di jam 10 sampai 12 siang aja. So buat kamu teman Produa yang pengen banget lagu favoritnya diputerin, gas sini merapat ya. Gabungnya bisa di Instagram @rriproduapwt atau juga di WhatsApp. Boleh, langsung aja merapat di 081-327-312-222. Yang pastinya requestnya tuh boleh deh lebih dari satu ya. Kasih tahu aja 3 lagu Indo sama 2 lagu manca favorit kamu, nanti bakal dipilihin buat diputerin ya. Yang mau kirim salam sekalian juga boleh. Boleh. Ini udah ada beberapa yang masuk tapi sabar dulu, nanti aku bakal sapa-sapa. Kita ke lagunya Bruno Mars dulu dengan Cha-Cha-Cha. So enjoy.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Nah, ternyata banyak banget Om Produ yang udah gercep banget buat request. Udah ngasih playlist favorit ya. Jadi bakal aku sapa-sapa dulu. Yang gabungnya merapat tadi WhatsApp dulu kali ya. Halo, ada dari Mbak Nuriyah di Banjarnegara. Selamat pagi menjelang siang. Kali ini mau request lagunya Vanessa Z featuring Roni Parlian, Takkan Terulang. Oh, ini lagu masih terngiang-ngiang banget sih. Aku juga suka ya. Sama lagu Gia Indrawari yang Seribu Kali sama Raisanya, boleh. Sama mancingnya pengen Backstreet Boys kalau enggak Bruno Mars. Tadi Bruno Marsnya udah aku puterin di awal ya Mbak ya. Happy weekend juga buat Mbak Nuriyah dan keluarga. Pokoknya sehat bahagia selalu ya. Aman-aman pastinya ya. Terus juga ada Mbak Luna di Purwokerto aja. Ini juga ngasih list lagu Indo. Ternyata enggak beda jauh sama Mbak Nuriyah ya. Ada yang mirip-mirip nih. Yang pertama requestnya tuh Samuel Cipta yang Senja Sudut Kota. Barusan banget aku puterin. Ini semoga Mbak Luna bisa enjoy juga dengan lagunya ya. Sama Gea juga, okay. Sama Takkan Terulang nih, Roni Parlan sama Vanessa Z. Sama nih, lagu Macanya juga sama ya. Bruno Mars, tapi yang I Just Might. Tadi aku udah pilihin yang Cha-Cha-Cha ya. Jadi I Just Might-nya mungkin di next time ya. Lagunya Backstreet Boys, boleh deh. Ini yang lagi naik banget, Shape of My Heart. Nanti bakal aku puterin juga. Thank you. Semangat ya, udah join pagi-pagi, semoga bisa bikin hari Mbak Luna terus juga Mbak Nuria juga semangat selalu pokoknya. Happy weekend ya. Yang baru gabung sabar, nanti aku bakal sapa. Yang belum request di list aja dulu, nanti bakal aku bacain juga. Terus berapa di sini ya, yang pasti bakal ada banyak keseruan. Kita ke lagunya Gea Indrawari dulu dengan Seribu Kali.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online gak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Siap.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Produa Hit List.
2: Nyatanya tahun Produa, band-band legend itu tetap bakal punya ruang tersendiri di hati kita, ya enggak sih? Salah satunya tadi lagu yang cukup lama terus naik lagi, Shape of My Heart gitu ya, dari Backstreet Boys. Nah, selain itu juga mungkin teman-teman enggak asing dengan Westlife, ya enggak sih? Nah, aku ada kabar baru dari Westlife ya. Jadi kabarnya mereka bakal ngerayain bisa dibilang kayak ulang tahun karir mereka ya. Karena Westlife ini bakal ngerayain 25 tahun ya dengan sebuah album 25 The Ultimate Collection ya. Dan mereka bakal konser di GBK nanti awal tahun 2027 ya tahun berdua. Asik ya. Jadi memang udah resmi dikabarin ya bakal album, ada album special anniversary mereka yang ke-25 ya kan. Dan tentunya album ini tuh bakal berisi 25 lagu hits mereka kayak You Raise Me Up, ada Uptown Girl, terus juga banyak lah. Pokoknya ada 25 yang keren-keren banget termasuk Beautiful Life ya. Dan salah satu yang bakal masuk adalah Chariot yang ditulis oleh Ed Sheeran barengan sama Johnny McDade dan juga Will Reynolds dan diproduseri sama Steve Mac ya. Nah, album ini tuh bakal ada single baru juga, Your Love Amaze Me, yang bakal memperkuat nostalgia, nuansa yang aduh seru banget dari Westlife selama bisa dibilang 2 dekade terakhir ya. Dan ini gokil banget sih, mereka 25 tahun berkarya, menghibur para penggemar dengan lagu-lagu asik mereka. Dan tentunya hadiahnya tuh bakal ada konser tour gitu ya, termasuk bakal datang ke Jakarta. Jadi tour mereka tuh bakal berlangsung dari awal tahun depan ya. Di Januari pokoknya bakal ke Malaysia, Singapura, ada ke Filipina, Indonesia, Thailand, ke Hong Kong, terus bakal ke Meksiko ya kan, ke Eropa juga. Wih, pokoknya keliling-keliling sampai Juli ya tahun berdua. Wah, wah, wah. Buat kamu yang pengen nonton gitu ya, mungkin harus dipantengin tuh pihak promotor ya, biar kamu tuh bisa dapetin tiket terbaik kamu pastinya ya. Kita tunggu ya kabar baiknya tahun berdua.

0: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar, Kranji, Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822-4356-9561.
1: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
2: Waalaikumsalam, iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
1: Pelayanannya oke nggak?
2: Bagus banget, dari berangkat sampai pulang terorganisir. Dapat perlengkapan lengkap juga, terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap, air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
1: Hotel sama makanannya gimana tuh?
2: Hotelnya deket banget, jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanan juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
1: Ada situ turnya juga nggak?
2: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
1: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
2: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantur atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
1: Wah, makasih infonya ya.
2: Sama-sama, Rif.
3: Aldabarantur, sahabat perjalanan.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Aku bakal sama lagi yang udah gabung di sini. Halo, ada dari Arcangela. Yang kali ini mau lagunya Maroon 5 Payphone sama Cesare It's You. Aku suka banget lagi lagu ini ya. Sama lagunya Krisye Yang Untukku. Kalau Krisye enggak tahu nih bisa diputerin enggak ya, tapi kayaknya aku bakal milih buat muterin yang Cesare-nya dulu ya. Terima kasih Arcangela. Nanti ya ditunggu.

mau menyapa ada dari Super Irham dari Pejogol Cilongok ya. Waalaikumsalam. Yang tentunya kali ini mau ikutan ngelis lagu Noah Suara Dalam Kepala, lagu Virgon juga, mau yang Duka sama BTS yang Dynamite. Nitip salam buat Ebegers Purwokerto. Asik. Ada nobek kan nih ya? Nah, ramaikan pagelaran ebek di lapangan Pejogol. Oh, info nobek nih ternyata ya. Salamnya siapa nih? Oh, buat Dosan Pradana, buat Dodi Widian. Oh iya, angkasawan favoritku. Oh, terima kasih ya. Oke. Siap, siap, siap. Nanti coba lagunya aku masukin ke playlist ya. Terima kasih Supri Irham di Pejogol Cilongok yang udah ngasih info nobek juga ya. Oke deh, kita ke lagu dulu ya. Ada lagunya Sezairi yang It's You, bakal aku pilihin buat kamu. Spesial, enjoy the song.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hit List.
2: Kali ini aku bakal cek yang gabung melewati Instagram @radiopradua.pwt dulu ya, Tom Pradua, yang udah ngasih lagu-lagu asik yang pengen banget dengerin di Pradua Hitlist yang ini bareng sama Kuelsa. Hai, ada dari Altika Wulandari, mau lagunya Angie dong yang Remuk ya. Wah, ini lagu barunya dia ya. Banyak juga yang request lagu Remuk dari Angie ya. Oke, nanti coba aku masukin playlist ya. Ada juga yang udah merapat, Mbak Hilda, lagunya Vanessa Zee sama Roni Parlian Takkan Terulang udah aku puterin ya, karena tadi banyak yang request lagu ini. By the way, aku juga emang suka lagunya juga. Thank you. Ada Hiwa, ini Takkan Terulang udah diputerin. Rex It All, wah tadi Bruno Mars-nya aku puterinnya yang Caca-Caca di awal ya. Terima kasih. Dan juga buat teman-teman yang mau gabung, boleh, masih bisa, masih ada kesempatan ya. Tinggal kurang dari 1 jam ternyata. Boleh terus merapat di sini ya. Nanti aku bakal sapa-sapa lagi. Jadi terus aja merapat di Pradua Hitlist.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Aku ada updatean dulu tahun Produa, kita ke salah satu musisi ya. Kalau tadi aku sempat update ada salah satu grup ya kan. Nah, kali ini ada Miley Cyrus ya. Wih, yang dikabarkan dijadwalkan ya bakal terima bintang ya di Hollywood Walk of Fame nanti di tanggal 22 Mei. Jadi memang upacara penghargaan ini akan berlangsung di jam 11.30 tempat ya di Hollywood pastinya, yang disiarkan langsung juga oleh situs resmi Walk of Fame. Jadi Miley Cyrus ini akan menjadi bintang ke 2845 yang diberikan di kawasan ikonik itu ya. Nah, dalam acara peresmian nanti ada aktris Anya Taylor-Joy dan juga desainer ada Donatella Versace ya, yang dijadwalkan akan ngasih sambutan dan dipandu oleh penyiar dari iHeartMedia, The Ellen ya, yang tentunya sebelumnya dia juga udah menerima bintang Walk of Fame di 2012 ya, tahun Produa. Wah, suatu kehormatan ya, karena kita tahu series ini kiprahnya luar biasa banget ya, dia juga udah dapetin banyak banget penghargaan. Nah, wah, yang penasaran? Hitung aja ya tanggal 22 Mei nanti teman Produa.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music
0: Produa Hit List.
2: Kali ini aku bakal sama siapa yang gabung merapat di Instagram lagi. Hai, ada dari yang udah join ya, Farisa. Hai Farisa, mau lagu Nabilahnya. Kayaknya Nabilahnya tadi aku lupa deh, udah belum ya? Yeah. Tapi aku mau puterin lagu yang di request sama ada The Angie Station ya. Ini fanbase-nya Angie kayaknya lagi pada dengerin semua ya, karena pengen banget dengerin lagu Remuk ya. Ini salah satu lagu barunya dia ya. Jadi langsung aja deh bakal aku puterin spesial buat kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati sayyidina Muhammadinil wasilata wal fadila wab'ashu ma'kuman mahmudan alladhi wa'ada innaka la tuhliful mi'ad. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang telah didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.

Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar, Kranji, Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

0: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam. Iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget. Dari berangkat sampai pulang terorganisir, dapat perlengkapan lengkap juga. Terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap. Air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget. Jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanan juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada situ tournya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
2: Aldabarantour, sahabat perjalanan.
3: Pro 2 Hitlist. All Hits Music Wednesday. Pro 2 Hitlist.

Oh, nomor 2 tentunya sayang banget ya. Untuk produk hitlistnya harus udahan dulu ya. Besok lagi yang requestannya ya. Masih bareng sama aku tentunya. Abis ini aku bakal aja temenin kamu di Santai Siang. Jadi terus aja merapat di 99 Produk FM Purwokerto. Teman terbaik kamu. I miss you. Your name's still on my coffee cup. I miss you. The way you chose the films we watched. I miss you.

0: TikTok dan Instagram @RRI Pro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Pro2 Purwokerto dengan esensi buku. Aroma Karsa, karya Dilestari. Aroma Karsa menceritakan tentang dua tokoh utama, Jatiwesi dan Tanaya Paramita. Jatiwesi adalah seorang pemuda dari TPA Bantar Gebang yang mempunyai kemampuan hidung luar biasa. Ia bisa mengurai aroma apapun, bahkan ke bagian terkecilnya. Kemampuan ini membawanya bertemu dengan Raras Prayagung, pemilik perusahaan kosmetik raksasa. Raras memiliki obsesi untuk menemukan Puspa Karsa, atau bunga legendaris yang konon hanya bisa ditemukan melalui aroma dan bukan penglihatan. Puspa Karsa dipercaya mempunyai kekuatan untuk mengendalikan kehendak siapapun yang menciumnya. Jati pun diajak untuk bekerja sama dengan Tanaya Paramita atau putri angkat Raras yang juga ahli parfum. Mereka diharuskan melakukan ekspedisi berbahaya ke Gunung Lawu. Namun, semakin dekat mereka dengan bunga tersebut, semakin banyak rahasia gelap masa lalu yang terungkap, baik tentang asal-usul Jatiwesi maupun ambisi tersembunyi dari keluarga Prayagung. Jatiwesi adalah sosok yang sangat membumi namun misterius. Kontras antara latar belakangnya yang kumuh dengan kecerdasannya dalam dunia olfaktori menciptakan dinamika yang menarik. Hubungannya dengan Tanaya Paramita pun berkembang secara organik, bukan romansa picisan, melainkan ikatan yang tumbuh dari rasa hormat dan pencarian identitas yang sama. Alur cerita Aroma Karsa disusun dengan rapi menggunakan pola maju mundur yang mengungkap sejarah Raras Prayagung di masa lalu. Hal ini membangun ketegangan yang membuat orang-orang semakin betah untuk membacanya. Unsur mitologi Jawa dan legenda Gunung Lawu ditambahkan dengan porsi yang pas, memberikan nuansa mistis yang tidak berlebihan namun tetap terasa magis. Aroma Karsa adalah sebuah karya yang memanjakan imajinasi. Dilestari berhasil menyatukan elemen cinta, obsesi, dan tradisi dalam satu narasi yang memikat. Novel ini bukan hanya tentang pencarian bunga gaib, tetapi tentang bagaimana aroma mampu membangkitkan ingatan dan menggerakkan karsa atau kehendak manusia. Demikian, esensi buku Aroma Karsa karya Dilestari dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: selamat datang di podcast Ceriwis, cerita waktu istirahat. Buat kamu yang lagi dengerin ini sambil rebahan, bingung setelah ini mau lanjut kemana, atau sambil mikir, masa hidup aku di sini-sini aja terus? Tenang, kamu gak sendiri. Di episode kali ini, aku bakal bahas soal bisnis di usia muda. Bisnis yang katanya ribet, tapi kok banyak anak muda yang ikut join nih. Ya, hari ini aku gak di sendiri, aku ditemenin sama Wisnu, ada Ilham, ada Eva. Hai semuanya.
1: Hai.
0: Oke, lanjut langsung aja nih. Kita mulai dari hal yang paling basic dulu. Menurut Ilham sama Wisnu, bisnis itu apa sih selain bikin capek, bikin overthinking nih? Dari Ilham dulu nih.
2: Nah, kalau bisnis itu ya apa, kita itu gimana ya, bisnis itu kan suatu usaha atau peluang kita untuk apa ya, ada suatu bakat sih kalau bisnis itu. Jadi bisnis itu apa ya, usaha yang kita miliki dan usaha yang sesuai dengan hobi kita gitu loh. Terus apa ya, terus juga bisnis juga kan apa ya, bisa kita lakukan di sekitar kita loh. Seperti sekitar kita tuh kayak peluang apa nih yang belum ada ya, jualan makanan. Nah, kita jual makanan gitu, yang jadi bisa disebut bisnis gitu.
3: Gitu ya?
2: Iya, kalau bisnis menurutku gitu.
3: Kalau menurutku sih bisnis itu kita belajar dari sabar dan mengatur emosi, ambil putusan, dan berani mengambil tanggung jawab pilihan sendiri.
1: Nah, betul tuh. Bisnis tuh kita ngasih solusi ke orang lain lewat produk atau jasa. Kalau solusi kepake, baru deh kita dapat peluangnya.
0: Berarti nggak sekedar jualan doang ya?
2: Iya, tapi jarang juga sih ya, sama apa ya, seseorang tuh dengan bisnis tuh nggak mau ngelewatin prosesnya loh gitu. Kayak prosesnya kan apa ya, prosesnya macam-macam ya tiap orang gitu. Jadi seseorang itu ya males gitu loh ngelewatin prosesnya, kayak dia mikir gini, bisnis tuh jadi nggak ya gitu loh. Kan pikirin langsung untungnya gimana gitu loh, jadi kayak gimana gitulah. Jadi walaupun kita udah itu apa namanya, udah bikin iklan di sosial media, terus yang beli juga bukan orang lain, cuma teman-teman kita aja gitu. Karena orang-orang dekat kita kan kadang
3: ya,
2: gitu.
3: Iya,
2: kan
3: betul. Juga gitu sih. Dan yang betul, lebih capeknya lagi itu kita salah dikit harga loh. Kan kita bisa rugi banyak kan kalau salah harga. Apalagi kalau stoknya kebanyakan, itu juga mubazir.
1: Ya,
3: dan kalau stok kurang juga kita bingung kan, pelanggannya pada kabur, pada kemana nih gitu kan.
1: Betul juga. Awalnya aku mikir bisnis itu harus ribet dan mahal. Ternyata ribetnya iya, mahalnya belum tentu.
0: Yang mahal itu mentalnya ya, ya nggak sih?
3: Iya, betul, mentalnya itu.
0: Nih, kan banyak anak muda sekarang pengen berbisnis, tapi realitanya sering ketahan sama apa sih?
1: Mungkin takut gagal, takut malu, takut diketawain sama anak seumuran biasanya sih.
2: Ya, kan padahal kan zaman sekarang kan itu ya bukan lagi namanya gengsi loh.
3: Jadi, betul sih itu kan, gengsi.
2: Ya kalau apa-apa yang gengsi ya kita susah berkembang jadinya.
3: Betul,
2: gimana
3: ya,
2: kan.
3: Betul. Jadi kita susah gitu ya.
2: Kan jadi kita tuh harus percaya diri apa yang kita jual gitu. Karena kita yakin aja, percaya diri kalau kita jual sesuatu pasti ada yang beli. Makanya ada pepatah, setiap ada yang jual pasti ada yang beli kan.
3: Iya, itu
0: iya, padahal semua bisnis juga pasti ada hasilnya.
2: Iya.
0: Sebelumnya aku mau tanya dulu nih, apa sih yang bikin kalian tertarik untuk memulai bisnis? Dari Ilham dulu deh.
3: Mas Ilham apa kira-kira?
2: Kalau aku awalnya sih ikut teman jualan stiker gitu kan. Aku lihat dulu nih, oh ternyata yang beli anak-anak kecil kan. Oh jadi lumayan mungkin itu ya, jualan stiker gitu. Modelnya juga enggak seberapa, tapi untungnya juga lumayan kan.
3: Kira-kira itu stiker apa, Mas?
2: Kalau itu aku jalan stiker bis.
1: Oh,
2: gitu.
1: Stiker bis.
0: Pasti
1: laris
0: nih.
2: Iya, soalnya
0: lihat
2: temanku kan jalan stiker bis lumayan kan, 5.003 gitu.
3: Jadi, berarti itu customernya ke bocil-bocil ya?
2: Iya, lebih Soalnya lumayan, sekali beli kan bisa 2-3
3: lumayan. Lumayan banget sih, ya itu kalau bucu-bucu yang suka bis banget itu ya.
2: Iya, ada tuh kan langsung nyamperin gitu ya, siap event gitu, rame-rame acara trip itu kan baru masih banyak yang beli gitu.
3: Iya, itu sih memang menguntungkan sih,
2: ya.
3: Modalnya dikit tapi untungnya banyak.
0: Berarti lumayan juga ya, berarti pengen punya penghasilan sendiri. Kalau dari bisnis sendiri gimana?
3: Kalau dari saya sih, awalnya sih pas itu kan saya lagi scroll-scroll lihat TikTok tuh. Nah, itu banyak banget anak muda yang udah berbisnis. Nah, dari situ saya udah ada tekad untuk pengen berbisnis juga. Dan ya mungkin itu aja.
0: Berarti awalnya nyoba-nyoba terus.
2: Iya.
0: Berarti awalnya coba-coba terus keterusan ya.
3: Iya, betul, keterusan buat berbisnis.
0: Terus nih, waktu mulai bisnis tantangan terbesarnya apa sih?
2: Oh, kalau aku ya, kalau aku tantangan terbesarnya pasti mana ya? Awal-awal enggak percaya diri soalnya
3: ragu ya gitu.
2: Iya, banyak anak bingung nih. Gimana jadi teledor gitu. Ini satu-satu itu juga mana ya, pertamanya tuh modalnya sih. Aku modalnya pertama itu apa dari ya uang sendiri kadang itu cuma awal mali desainnya aja sih, terus masalah percetakannya mah murah gitu. Tantangannya sih cuma di modal aja, terus tapi lama mungkin awal doang kan nyabat modal, terus buat penjualan pertama buat mutar dulu, baru itu baru ambil untungnya.
3: Untungnya oh gitu ya. Nah,
1: tapi dari situ kita juga belajar kalau nggak dicoba gak pernah
3: ulang.
1: Tapi dari situ kita juga belajar kalau gak dicoba gak akan pernah tahu hasilnya.
3: Nah itu relate banget sih sama banyak orang, iya gak sih?
1: Iya, betul banget. Banyak yang punya ide tapi berhenti jalan karena takut gagal.
0: Ngomongin soal ide bisnis, menurut kalian itu ngomongin soal ide bisnis, menurut kalian ide itu harus unik atau harus yang penting bisa dijalanin sih?
1: Yang penting itu eksekusinya. Bisnis yang kelihatan biasa aja, kalau dijalanin dan dengan serius dan konsisten, hasilnya bisa luar biasa.
2: Nah, jadi kita tuh apa ya? Jadi itu kita minimal tuh udah tahu lah pasar kita siapa, apa yang di sekitar kita udah belum ada apanya gitu. Jadi kita tuh mau jual harga berapa, jadi yang penting kita tuh tidak merusak harga pasar ya kan. Udah lihat dari modalnya kita gimana, terus barang-barang kan modalnya kan tergantung kualitas yang kita beli ya kan.
0: Betul, betul
3: juga
0: banget
3: juga, ya. Kita gimana gitu ya,
2: kita jualnya gimana, terus gimana pelayan kita, yang penting kita menerima masukan dari
3: konsumen. Betul. Nah itu sih aku setuju banget sih sama sarannya si Ilham.
1: Iya betul.
0: Nah sekarang kan kita hidup di era digital, menurut kalian seberapa besar pengaruh media sosial dalam bisnis atau penjualan sih?
3: Kalau menurutku sih itu pengaruhnya besar banget sih.
2: Terus juga media sosial sebagai promosi gratis terutama ya apa di Instagram, di TikTok, utamanya paling utama kan yang rame-rame kan di TikTok.
1: Iya betul, rame banget
3: paling
1: itu.
3: Paling rame-rame sih ya, FYP gampang viral.
2: Iya, terus juga kan apa ya, kita juga harus jujur kepada konsumen agar orang tuh nggak, bukan orangnya saja yang bolak-balik beli. Jadi itu juga orangnya juga akan cerita sama teman-temannya, iya beli di sini tuh orangnya jujur apa gimana, enak gitu.
3: Rasanya kan rasanya gitu ya.
2: Harganya mahal dikit kan, tapi kualitasnya
3: lebih enak ya.
0: Oh, berarti branding juga penting ya?
2: Penting banget
3: itu sih kalau branding.
1: Iya, branding itu bikin bisnis kita lebih dipercaya. Mulai dari cara promosi, respon ke pelanggan, sampai kualitas produk atau jasa.
0: Coba dong kalian ceritain pertama kali kalian nyoba bisnis nih, mulai dari Wisnu dulu.
3: Nah, aku sih yang tadi aku ngomong sih kan awalnya aku lihat-lihat iseng-iseng lah lihat TikTok. Nah, itu ada salah satu produk yang mungkin belum ada di kalangan daerah lah.
1: Yeah.
3: Nah, itu aku nyobalah untuk jualan produk itu. Nah, selama aku jualan 3 hari, nah lumayan tuh rame tuh. Nah, terus aku kepikiran mau membuat video promosi di TikTok. Nah, akhirnya aku buat dan aku upload di TikTok. Nah, itu viral. Wow. Ternyata. Nah, lumayan banget kan buat aku viral. Wow. Terus warungku makin ramai aja sampai sekarang sih.
0: Jadi itu pengaruh media sosial besar banget ya.
3: Iya, pengaruh media sosial itu benar-benar besar banget.
0: Kalau dari Mas Ilham gimana nih, bisa diceritain juga dong?
2: Nah, kalau aku tuh awal-awal kan memang dulu ikut teman ya, ikut gimana sih cara jualannya tuh. Terus aku juga sayang stiker juga ada kaos, tapi kaosnya sistemnya pre-order. Soalnya belum berani buat apa ya, ready stock gitu.
0: Takutnya rugi ya.
2: Ya rugi sih enggak. Minatnya udah turun gitu.
3: Oh iya iya.
2: Terus juga kan coba itu jualan apa es teh. Lumayan juga sih jualan es teh gitu. Tapi ya sekarang lagi enggak jalan es tehnya, yang jalan malah stikernya.
3: Kenapa lu padahal kan kalau es teh kan kayaknya minatnya lebih banyak kan?
2: Iya, minatnya walaupun lebih banyak, tapi kan saya penyaingnya juga lebih banyak, ya, juga sih, lebih murah.
0: Betul.
2: Ya, bukan dari gulanya aja, bukan esnya juga. Mungkin juga apa ya, yang beli juga orang-orang sekitar situ sih, bukan orang lewat.
3: Betul.
2: Iya, ya, turun lah. Jadi, jalan.
3: Sekarang lebih ke stikernya
2: ya,
3: gitu
2: lebih
3: ya.
2: Lebih stikernya yang lebih gampang lah.
3: Betul.
0: Oke, sekarang kesalahan apa sih yang paling sering buat pemula?
2: Kalau pemula ya paling cuma di modal aja sih, yang mungkin ragu sama kurang percaya diri aja gitu.
3: Mungkin takut, mungkin kalau dari aku sih kan dia kan anak muda tuh, mungkin dia takut memulai atau kebanyakan overthinking loh. Tahu kan anak overthinking.
0: Tahu ya, anak muda sekarang kebanyakan banget, overthinking.
3: Iya,
1: berarti nggak konsisten ya, baru seminggu udah nyerah.
3: Nah, iya sih, kalau anak muda itu emang gitu sih, nggak konsisten banget.
2: Soalnya kan apa ya, mengabaikan apa
1: pemasaran.
2: Pemasaran, terus juga itu apa, gampang menyerah kadang. Modalnya mahal lah.
3: Terus takut enggak untung
2: ya,
3: gitu.
2: Iya, takutnya enggak untung. Artinya kalau pikirnya yang ambil untungnya dikit, tapi kalau buat muter terus ya lumayan untungnya.
0: Iya,
2: kalau
0: betul.
3: Itu sih, iya. Okay. Nah, itu berarti harus banyak rajin-rajin konsisten ya.
2: Iya,
3: itu juga kita bakal down sendiri.
2: Iya, soalnya kan kalau itu kalau kita juga enggak apa ya, mendengarkan apa masukan dari konsumen.
3: Iya, konsumen.
2: Juga Mas kok kayak gini, terus gimana gitu minta sarannya, ya, terus gini.
3: Ntar malah diacuhkan itu kan,
2: ya,
3: kita yang rugi sendiri kan.
2: Ya, terus kita gimana gitu caranya biar nggak itu lo apa namanya?
3: Biar ramai terus.
2: Berubah lah.
3: Berubah.
2: Gitu. Maksudnya ciri khas kita yang nggak berubah, tapi ada perubahan dikit lo. Tapi nggak begitu kelihatan dikitnya.
1: Iya.
2: Okay. Perubahannya gitu.
3: Ya.
0: Ya, kalau menurut kalian sepenting apa sih mental di bisnis itu?
1: Penting banget. Soalnya capeknya bukan cuma fisik, tapi pikiran juga kena.
2: Nah, betul banget tuh. Soalnya pebisnis itu harus siap mental dan fisiknya juga. Karena apa ya, kita melayani seseorang tuh kan beda-beda orangnya ya. Ada yang enak, ada yang ribet banget. Dan itu kan juga, jadi kita harus siap mental loh. Jadi ada orang beli ribet banget ya, kita layanin gitu, kita latihan
3: ya, kalau banyak ngomong gitu ya.
2: Iya, banyak ngomong lah, banyak minta ini itulah. Yang males soalnya.
0: Tapi harus sabar-sabar.
3: Harus itu benar-benar diuji sih kalau customer-nya kayak gitu sih.
2: Iya.
0: Oke, tips praktis buat yang pengen mulai bisnis nih.
1: Mulai dari hal yang kamu suka, jangan gampang minder, selalu percaya dari apa optimis. Jangan takut gagal kalau belum mencoba.
3: Catat semua planning, jangan asal mulai kalau dalam berbisnis itu.
2: Nah, terus juga penting banget nih, apa ya, catatan itu kan memang sangat penting juga ya. Karena kalau kita misalkan lupa nih sama apa ya, orang beli terus ada catatannya ya. Jadi kita bisa lihat, terus kita bisa selesai jualan gimana,
3: bisa
2: jadi
3: lihat keuntungannya.
2: Keuntungannya
3: pemasukannya berapa.
2: Ya, gitu. Jadi kita bisa mengurangnya kalau kurang, berarti ya buat evaluasi buat besoknya lagi.
3: Iya itu sih, betul. Okay. Berarti catatan itu sangat penting banget ya dalam bisnis.
0: Oke nih, buat pesan terakhir nih buat teman Pro 2, apa nih, ada nggak?
2: Kalau dari aku ya mulai aja dulu ya, selagi ada modal ya dikasihin aja pokoknya. Ya, tapi jangan langsung gas aja gitu, maksudnya lihat dari dari risikonya dulu gimana,
3: modal
2: kita seberapa, apa yang kita mau jual, terus pasaran apa
3: pasarannya, harga,
2: pasarnya
3: pasaran terus gimana,
2: yang beli siapa gitu.
3: Kalau digas-gas terus ya
2: iya nggak bakal jadi,
3: iya nggak bakal jadi, betul.
2: Pembagiannya gimana, modal dan keuntungannya, terus modal bahan, modal nggak cuma bahan aja, iya. Ada modal tempat buat kita pulang pergi, iya, dari rumah
0: ke
2: tempat
3: kan, gitu,
2: harus diperhitungkan, nggak asal ya udah
1: yang pan pulang. Yang penting berani mulai dan berani mencoba.
3: Nah, ya itu sih benar banget. Gagal itu bagian dari proses untuk berhasil.
1: Iya, betul.
3: Enggak ada keberhasilan tanpa pernah gagal. Nah, betul tidak?
0: Betul banget, betul banget. Enggak ada yang instan langsung jadi gitu. Ya, pasti betul, semua betul.
3: Ada prosesnya. Tapi proses ya. Itu enggak langsung jadi gitu
0: loh. Iya, betul proses. Banget. Ya. Oke teman Pro 2, bisnis itu bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang berani mulai. Kalau hari ini kalian masih ragu, gak apa-apa, tapi jangan berhenti di ragu. Oke teman-teman, itu pengalaman dari teman-teman aku. Oke teman-teman, itu pengalaman dari obrolan kita mengenai bisnis di usia muda. Tapi kalau kalian sendiri gimana, jangan lupa komen di bawah ya. Dan jangan lupa yang belum punya aplikasi RRI Digital buat download, dan jangan lupa yang ulang aja dari ya. Oke teman Pro 2, itu bukan
3: santai-santai loh.
0: Oke teman Pro 2, bisnis itu bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang berani mulai. Kalau hari ini kamu masih ragu, nggak apa-apa, tapi jangan berhenti di ragu itu. Teman-teman, itu pengalaman dan obrolan kita mengenai bisnis di usia muda. Kalau kalian sendiri gimana? Jangan lupa komen di bawah ya. Dan jangan lupa yang belum punya aplikasi RRI Digital, buat download di Play Store dan App Store. Oke? Cukup dari obrolan kita ya. Aku Salsa.
1: Aku Eva.
3: Aku Wisnu.
2: Dan aku Ilham.
0: Pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya.
1: Bye-bye. Bye-bye.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Halo teman-teman dua tentunya. Sekarang lanjut di santai siang ya bareng sama Kelsa yang pastinya bakal lanjut temenin kamu. Ada updatean dunia olahraga ya. Nanti info kuliner dikit-dikit lah ya buat temenin minggu siang kamu. Jadi terus merapat di sini di Predo FM Purwokerto.

0: Santai Siang.
1: Santai Siang.
0: Santai Siang.
2: Pengen sedikit ngebahas kuliner yang ikonik banget dari Jawa Timur ya, ada rawon. Karena to be honest, aku juga suka rawon. Karena rawon tuh khas banget ya. Karena kuahnya hitam, tapi hitam bukan sembarang hitam. Ini hitam berasal dari kluwek ya, salah satu bisa dibilang rempah yang khas banget. Unik, kayaknya cuma ada di Indonesia gak sih kluwek ini ya. Jadi kalau kita lihat ya, ternyata rawon itu udah ada dari zaman dulu banget. Di dalam prasasti Taji ya, tahun 901 Masehi, bahkan udah ditemukan di daerah Ponorogo. Dulu makannya itu disebut rarawan ya. Nah, ini juga dulu disajikan untuk para raja ataupun kaum bangsawan di masa Mataram kuno dan Majapahit gitu kan. Dan seiring berjalan terus berevolusi ya. Kalau dulu tuh pakai daging kerbau, tapi sekarang tuh udah sering banget kita temui pakai daging sapi ya, teman berdua. Nah, nama rawon ternyata ini diyakini berasal dari bahasa Jawa, yaitu yang dikaitkan dengan warna gelap yang mencerminkan kuah yang putih ini dari kluwek gitu ya. Jadi memang kluwek atau sebenarnya nama lainnya adalah buah kepayang. Namanya lucu banget ya, buah kepayang. Ternyata ini adalah kunci dari enaknya kluwek ya, teman berdua. Gak cuma itu, nih kluwek tuh gak bakal komplit kalau gak disajikan bareng sama toge ya, atau kecambah, telur asin, sambal terasi, kerupuk udang. Aduh, nikmat banget. Ini kayaknya siang-siang makan rawon, enak juga ya. Nah, ternyata ada filosofinya ya, teman berdua. Jadi mencerminkan kehangatan keluarga, kesabaran dalam proses memasak lambat atau slow cooking, dan juga ini adalah keahlian tradisional secara turun-menurun. Ini jadi kuliner ikonik di Jawa Timur yang udah terkenal di seluruh Indonesia ya. Bahkan kalau orang luar ya, bule-bule tuh nyebutnya sebagai black soup ya, karena warnanya hitam dari kluwek. Kayaknya di luar negeri gak ada kluwek ya, tahun berdua. Wah, ini jadi salah satu aset kita yang harus kita banggakan ya. Aduh, siang-siang makan rawon kayak enak juga. Kalau di Purwokerto ada gak sih yang jual rawon? Ada. Atau mau bikin sendiri? Boleh, sambil aku temenin tadi santai siang ya.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh.

0: 0827-312-2222.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Dan selanjutnya nomor 2 masih bareng sama Kelsa di sini ya. Aku bakal lanjut temenin kamu kalau tadi sempat ngebahas kuliner gitu ya. Tapi kali ini aku bakal update dulu dengan info olahraga. Kali ini ada yang menarik dari salah satu pembalap asli Indonesia. Woi, ini yang bisa dibilang udah ditunggu-tunggu ya. Ada di sini Veda Ega Pratama ya, pembalap muda asal Indonesia yang tentunya bakal menghadapi tantangan berat ya di seri Moto3 Prancis yang tentunya balapan ini bakal berlangsung di sirkuit Bugatti ya di hari Minggu minggu depan enggak sih ya tanggal 10 ya minggu depan hari ini ya, hari ini kan tanggal 10 ya kalau sampai minggu depan sih, jadi minggu ini banget ya. Ini karena lagi pekan untuk Moto3 di Prancis ya tahun kedua. Jadi akan berlangsung nanti di jam 4 sore waktu Indonesia Barat. Kita bisa ngelihat ya pertandingan Veda di Moto3 Prancis yang pastinya ini bakal jadi pertandingan yang menarik banget sih. Karena bisa dibilang sejauh ini di 2026 ini berjalan cukup lancar dan gemilang ya buat seorang Ega Veda Ega, pembalap asli Indonesia yang sekarang ada di posisi ke-6 untuk klasemen Moto3 dengan koleksi 37 poin. Apakah nanti bisa menambah poin? Kita ikuti aja ya. Nanti kita lihat. Karena baru tanding nanti jam 4 sore tahun kedua. Kita akan lihat seperti apa. Dan yang pasti aku masih bakal update juga dengan info olahraga. Nanti aku bakal sapa-sapa karena sekarang aku juga lagi live di TikToknya kedua. Jangan lupa gabung untuk merapat dan jangan lupa follow dia terhadap kedua PWT ya. Sekarang kita beralih dulu kali ya. Kita bakal ke lagu. Aku bakal pilihin ada lagunya BCL sama Diva Barus ya. Aku Wanita Spesial Buat Kamu. Check this one out.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan dimanapun.

0: ke masjid?
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Ayo sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

0: siang.
1: Santai siang.
0: Santai siang.
2: Ada gak sih hal-hal yang bikin kamu tuh happy akhir-akhir ini tahun kedua? Nah, I'll go first ya. Kalau aku happy karena akhir-akhir ini aku bisa terkoneksi lebih dekat dengan alam, sama teman-teman lama yang akhirnya bisa ketemu lagi, ngobrol lagi, dan itu tuh kayak recharge energi banget loh, kayak happy banget ya bawaannya. Dan aku juga happy karena aku bisa menyapa teman-teman yang gabung di live ya, dan aku bakal sapa-sapa nih. Mereka juga punya cara yang bikin mereka happy akhir-akhir ini ya. Tentunya aku bakal sapa yang gabung di TikTok dulu ya. Halo, ada dari Mbak Nana ya. Ini yang bikin happy kayak cappuccino ya, karena username-nya sekarang ganti cappuccino, sebelumnya matcha ya. Baiklah, kalau Mbak Hilda tuh dengerin lagu terbaru sama nonton drakor yang the best, oh itu happy banget sih, pasti seneng banget ikutinnya ya. Thank you Mbak Hilda, udah kita join. Terus juga ada dari Dindo Noto Sastro, semangat siarannya, thank you, semangat juga ya buat aktivitasnya ya. Terus juga ada dari kakak siapa lagi nih? Arif Candu Game, hai. Dia berpantun nih, hari Selasa main home pimpa. Eh Kak Elsa, lama tak jumpa. Oh, iya lama banget kita gak jumpa ya. Oke, okay. Terus juga thank you banget yang udah merapat lagi. Ada dari siapa nih? Cia, tadi kayaknya aku sempat ke-skip ya. Oke, okay. Buat teman-teman yang ada Ziza juga yang udah merapat di sini. Thank you. Ada Alia. Halo Alia. Pokoknya terima kasih ya. Terus juga nanti aku bakal sapa-sapa lagi. Aku tadi sempat sapa yang di WhatsApp dan Instagram juga ya. Yang pastinya buat kamu boleh kasih tahu ada enggak sih hal-hal yang bikin kamu happy akhir-akhir ini? Boleh kasih tahu aja ya. Nanti aku bakal sapa-sapa lagi dan kita akan ke lagu dulu. Aku mau pilihin lagunya Tulus kali ya, dengan Cahaya, spesial buat kamu. Enjoy the song.

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda, ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya gak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

0: Santai Siang.
1: Santai Siang.
0: Santai Siang.
2: Alright, Om Radio 2, ternyata ada banyak hal yang bikin happy akhir-akhir ini ya. Orang-orang tuh macem-macem deh. Ada yang happy karena akhirnya bisa makan makanan yang udah dinanti-nanti, BM-nya keturutan gitu ya. Happy karena ketemu orang, happy karena menjadi diri kamu sendiri. Itu penting sih, karena happy dengan apa yang kita punya sekarang ini, itu akan lebih kerasa menyenangkan ya. Ibaratnya, poin dari bersyukur juga sebenarnya Tuan Pradua. Nah, ini banyak banget yang happy juga di sini. Happy yang karena tadi ya suka nonton, terus lagi suka baca buku. Iya, asik banget pokoknya ya. Dan yang pasti buat kamu Tuan Pradua, aku nanti bakal gabung lagi. Siapa yang gabung gitu ya? Sapa-sapa dulu kali ya. Halo, ada Mbak Siti Rohana. Yang bikin happy adalah duit ya. Hidup butuh apa? Duit ya, betul. Karena happy, kalau banyak uang juga kita butuh happy ya. Karena segalanya dari duit ya. Oke. Terus juga Mbak Hilda. Oke, thank you. Gary, terima kasih Gary. Udah gabung di sini yang katanya bosen jalan-jalan mulu. Ya elah. Mbak Dian, sehat ya Mbak Dian ya. Terus juga ada Surya Kenko. Terima kasih loh, kamu kasih rekomendasi buku ya. Menarik, nanti bakal aku coba cari ya. Dan yang pasti buat kamu Tuan Pro 2, terus merapat ya. Aku masih bakal sapa-sapa lagi. Kita ke lagu dulu ya, dan aku bakal update juga. Nanti ada updatean dari olahraga lagi. Kita ke satu lagunya Amigdala, Di Ambang Karam.

0: misi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Dan kali ini tahun Produa aku ada updatean baru dari China. Jadi di sini China itu bakal masuk untuk FIFA ASEAN Cup di tahun ini ya. Jadi bisa dibilang ini saingan timnas Indonesia nambah lagi ya. Apalagi China juga cukup kuat. Nah ini kepastiannya udah di-share, udah diumumkan juga. Jadi China bergabung di divisi 1 bareng sama Indonesia. Jadi ada Indonesia, Vietnam, Thailand, Filipina, India, Malaysia, dan Singapura ya, termasuk China. Sedangkan divisi 2 itu ada Hong Kong, Myanmar, Kamboja, Laos, Brunei, sama Timor Leste ya tahun Pro 2. Dan divisi ini, divisi 1 kan dimainkan di dua lokasi yang berbeda. Yang satu Indonesia jadi tuan rumah ya untuk FIFA ASEAN Cup ya. Satu lagi lokasinya bakal menanti keputusan selanjutnya. Ditunggu ya. Sedangkan untuk laga divisi 2, Hong Kong tuh bakal jadi tuan rumah penyelenggaraan, sedangkan yang satunya juga nanti bakal diumumkan ya. Nah, kalau kita lihat China itu ada di peringkat 94 dunia, jadi tepat berada satu strip di bawah Thailand yang jadi tim dengan peringkat tertinggi di kontestan ini ya, di FIFA ASEAN Cup yang tentunya rilis rankingnya tadi per 1 April kemarin berarti ya. Wah, kita tunggu aja, karena untuk FIFA ASEAN Cup ini bakal berlangsung nanti tanggal 21 September sampai 6 Oktober ya. Jadi kita tunggu aja ya tahun Pro 2, dan yang pasti buat kamu nanti bakal diupdate lagi pastinya. Kita ke lagu dulu yuk, ada Bruno Mars with Treasure.

Aku Habibi dari HMI Hukum Unsut. Senang banget RRI mengadakan siaran Piala Dunia. Jadi aku bisa nonton Piala Dunia dan nobar bareng teman-teman. Just terus buat RRI, semoga lancar jaya kedepannya. Terima kasih. Indonesia.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai

0: Mediodía. Santa Isian. Santa Isian.
1: Ngomongin soal yang bikin happy ya, kali ini versi Mbak Nuria. Yang bikin happy adalah punya waktu 15 menit untuk makan ataupun mandi tanpa diganggu anak ataupun suami yang manggil. Wah, ini buat teman-teman yang berkeluarga mungkin relate ya. Jadi happy banget kalau tanpa distraksi gitu ya dari anak ataupun suami ataupun pasangan pas lagi mau momen makan ataupun mandi gitu. Wah, apalagi ini lagi akhir pekan ya, bisa saling kerjasama dalam mengurus anak tentunya. Jadi ibu ini juga bisa tetap nikmat makan, mandi juga bisa dengan santai gitu ya. Keren, keren, keren. Terima kasih Mbak Nuria udah kita sharing di sini ya. Dan yang pasti teman-teman berdua, karena sekarang waktunya udah mau habis ya santai siangnya, jadi aku harus segera pamit undur diri. Thank you buat kamu-kamu yang udah gabung di sini. Tadi udah aku update dengan info olahraga juga, dan yang pasti abis ini kita bakal relay ke Brand 2 Jakarta. Kita bakal ikuti untuk chart Indo sama chart manca ya, di Indo Top 20 sama International Top 20. Pasti bakal seru banget. Dan nanti sore bakal dilanjut ada kakak Dodi Widian ya, bakal nemenin kamu. Malamnya ada Aris ya di Jaga Malam. Jadi semangat terus buat kamu yang hari Minggu ini lagi mempersiapkan besok Senin untuk kegiatan-kegiatannya juga. Pokoknya semangat terus lah ya, jaga-jaga kesehatan kamu juga. Sekarang aku Elsa pamit undur diri. See ya and bye-bye.

0: disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

FM Purwokerto. WhatsApp 08132731222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: harus ada saldonya. Kalau nggak ada saldonya jadi sedih juga rasanya ya. Oke, kita tinggalkan Rayu Melauri dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 16. Kita mau dengar Samuel Cipta dengan Senja.
1: Number 16.

0: dengar kalau dari jawaban-jawabannya ngerti musik banget. Ih, anak musik banget. Gen Z, tapi ngerti banget musik gitu. Ih, keren ya. Seru sih, seru. Dan attitude-nya juga oke banget. Jadi mudah-mudahan karirnya Farel Hilal bisa panjang. Secara si lagu keliling ini kan udah viral banget. Kita tunggu nanti single-single berikutnya. Mudah-mudahan bisa seviral lagu yang ini juga ya. Kita sekarang lanjut ke posisi 14. Kita mau dengerin ada dia dengan EA.
1: Number 14.

0: teganya kau naik satu peringkat aja sama Pro 2, naiknya pelan tapi pasti. Jadi kalau kamu termasuk fansnya Liodra, jangan lupa untuk request terus yang banyak lagu ini di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi 10, ada Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu.
1: Number 10.

0: dari posisi 5 minggu lalu. Jadi turunnya 4 peringkat nih. Lagunya udah bertahan 14 minggu di chartnya top 20. Kita lihat minggu depan gimana progresnya. Apakah masih bisa setenang itu kalau turun terus ya. Request yang banyak sama Pro 2. Dan sekarang kita beralih ke lagu yang menempati posisi 8. Kayaknya kemarin baru ulang tahun ya. Siapa lagi kalau bukan Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya.
1: Number 8.

0: naiknya sih gak 1000 kali ya, karena chart kita juga cuma 20, gak sampai 1000 ya guys. Tapi enak banget lagunya Gea yang ini, seenak lagunya Nuka yang juga aku suka banget. Lagunya ada di posisi 6, ini dia Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah lainnya.
1: Number 6.

0: posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Sheila on 7 dengan Sederhana. Posisi 19 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 18 Mahalini dengan Bermimpi. Ikro di posisi 17 dari Raim Laude. Posisi 16 ada Samuel Cipta Senja Sudut Kota. Posisi 15 Farel Hilal dengan Keliling. Di posisi 14 Dia dengan EA. Posisi 13 Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. Posisi 12 Topati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Di posisi 11 ada Liodra Teman Pro 2 dengan Teganya Kau. Masuk ke 10 besar, di posisi 10 ada Nadif Basalama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Posisi 9 Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Posisi 8 Dimansyah dengan Agar Selama-Lamanya. 1000 kali di posisi 7 dari Gea Indrawari. Posisi 6 Nuka, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Posisi 5 Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Di posisi 4 ada NPD, Sempurnanya Aku. Posisi 3 Tohpati dan Nadif Basalamah dengan Semusim. Posisi 2 Sal Priadi, Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Kalau gitu langsung aja, ini dia juara satu kita untuk minggu ini teman Pro 2. Ada Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret.
1: Number 1.

juga pastinya buat Musika Studios, orang pertunjukan Sony, NPD, Ivan, Hits Record, Gea, Dua Suara, After School, UMI, Antinormal, Farel Hilal, Raim Laude, Junin Record, dan juga Sheila on 7 ya. Gak lupa aku ingetin buat kamu yang mau request lagu Indonesia kesukaan kamu, jangan lupa requestnya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: Kru FM seluruh Indonesia, teman berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Gua Ella Negrisandaru menemani kamu selama 1 jam ke depan dengan 20 tanggal lagu internasional top 20 nasional pastinya yang bakal ngehibur kamu selama 1 jam ke depan, teman berdua. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan kira-kira siapa juga yang menjadi jawara di minggu ini, teman berdua? Let's move on to the chart. Sit back, relax and enjoy the show. Di chart minggu ini, teman berdua, kita harus menyapa dulu yang cabut dari chart di minggu ini, teman berdua. Kita harus mengatakan selamat tinggal kepada Justin Bieber dengan dua lagunya yaitu Love Song dan juga Yukon, teman berdua. Di peringkat ke-20, teman berdua, yang menjadi newcomers kita di minggu ini, katakan halo dengan Blackpink yang punya lagu Go.
1: Number 20.

0: Peringkat ke-1952 yang juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Bruno Mars dengan lagunya yang udah pasti pernah lo dengerin, This Is Risky It All. Di peringkat 1892 bertahan selama 2 minggu ada Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 18.

0: ke-17 yang masa ke minggu keduanya juga ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-16 92, naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 16.

0: sou meu dói, não é?
1: You're nobody's girl.
2: Di peringkat ke-15, bertahan selama 7 minggu This Is State McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-14, memasuki minggu ketiganya ada Islet dengan No Cute.

0: tingkat ke-13 yang juga masuk ke minggu 13-nya, This is Lady Gaga, Lady Monster dengan The Dead Dance. Di peringkat ke-12 sama Produ, masuk ke minggu ke-6-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 12.

0: peringkat ke-11 kita di minggu ini memasuki minggu ke-7-nya. Ada Justin Bieber dengan Dices. Yes, sebelum kita memasuki ke peringkat ke-10 kita di minggu ini, teman Pro 2, kita harus quick recap dulu dari peringkat ke-20. Di posisi ke-20 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Race It All. Di peringkat ke-18 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-17 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-14 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-13 ada Lady Gaga dengan The Death Dance. Di peringkat ke-12 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-11 ada Justin Bieber dengan Dices. Dan this is our top 10 this week. This is Bruno Mars dengan I Just Might.
1: Number 10.

0: chart teman pro 2 di peringkat ke-9 memasuki minggu kelimanya ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-8 ada Kehlani yang memasuki minggu ke-7-nya dengan Folded.
1: Number 8.

0: di peringkat ketujuh, memasuki minggu ketujuhnya This Is Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat keenam tempat perdua yang memasuki minggu kesembilannya ada Raye dengan Where Is My Husband.
1: Number 6.

0: gue bertahan selama 11 minggu. This is Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat keempat, naik satu peringkat dari minggu sebelumnya, ada Taylor Swift dengan Opalite.
1: Number 4.

0: di terlama di International Top 20 Nasional. Ada Hunter X dengan Golden. Yang menjadi runner-up kita di minggu ini, teman berdua bertahan selama 13 minggu. Ada Alex Warren dengan Eternity.
1: Number 2.

pertama kita di minggu ini, teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10, teman berdua, ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-9, ada Sinéad Spiro dengan Die On This Hill. Di peringkat ke-8, ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7, ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-6, ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-5, ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat ke-4, ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-3, ada Hunter X dengan Golden. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita, ada Alex Warren dengan Eternity. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini, bertahan selama 11 minggu, congratulations for Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Number

0: 2022 di International Top 20 Nasional. Dan gak kerasa banget, udah hampir 1 jam gue Elani Krisandero menemani kamu teman Pro 2. Request terus lagu kesayangan kamu di Pro 2 seluruh Indonesia pastinya, biar gak keluar dari chart teman Pro 2. Saatnya gue untuk kembali melanjutkan weekend. Elani Krisandero signing off the air, and have a great weekend teman Pro 2. Bye bye. You saved my heart from the fate of
1: Ophelia. Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah info Pro 2 dibacakan selengkapnya oleh Dodi Widianto untuk edisi kali ini Minggu 10 Mei 2026. Kita ke informasi terkait dengan Dinas Lingkungan Hidup Banyumas menyatakan bahwa pihaknya akan terus merawat dan juga melakukan pengawasan terhadap area rumput alun-alun Purwokerto yang saat ini sudah bisa dinikmati masyarakat. Dan lengkapnya dilaporkan oleh Vinta Nur Fauzia.
1: Pemerintah Kabupaten Banyumas resmi membuka kembali area rumput di alun-alun Purwokerto bagi masyarakat. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut arahan Bupati Banyumas Hadewo Tri Lastiono sekaligus menjawab aspirasi warga yang ingin kembali menikmati ruang terbuka hijau atau RTH di pusat kota tersebut. Kepala Bidang Penataan Lingkungan dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Banyumas, Kuat Sudarso, menjelaskan bahwa pembukaan kembali area rumput dilakukan sudah sejak 18 April 2026. Menurutnya selama ini masyarakat telah lama menantikan akses untuk memanfaatkan ruang terbuka hijau tersebut sebagai tempat rekreasi dan bersantai. Ia memastikan bahwa kondisi rumput alun-alun saat ini dalam keadaan baik setelah melalui perawatan intensif. DLH sendiri secara rutin melakukan penyiraman 2 kali sehari di musim kemarau, serta pemotongan rumput sesuai kebutuhan, sehingga area tersebut tetap hijau dan layak digunakan sebagai RTH.
2: Yang melatar belakangi memang ini sesuai arahan Bapak Bupati, Pak Sadewo, dan juga aspirasi masyarakat, karena selama ini masyarakat sudah kepengen menikmati area ruang terbuka hijau alun-alun. Sehingga kemarin pada tanggal 18 April tahun 2026, beliau Bapak Bupati supaya diizinkan masyarakat untuk menikmati ruang terbuka hijau yang ada di alun-alun, tentunya dengan tata tertib nantinya. Alhamdulillah kita lihat kondisi sekarang ini subur dan hijau sekali, RTH-nya memenuhi syarat untuk RTH. Karena ini dilakukan perawatan rutin, artinya bahwa penyiraman 2 kali. Tapi kalau musim hujan ini memang kita tidak siram. Terus kemudian juga pemotongan sesuai dengan kebutuhan.
1: Meski telah dibuka, masyarakat diimbau untuk mematuhi sejumlah aturan demi menjaga kelestarian area tersebut. Salah satunya pengunjung tidak diperkenankan menggunakan alas seperti tikar berbahan plastik di atas rumput karena dapat merusak kualitas tanaman akibat panas yang terperangkap. Selain itu, DLH juga akan mengatur waktu operasional penggunaan area rumput yang direncanakan dibatasi hingga sekitar pukul 23.00 atau 24.00 WIB. Pengawasan akan dilakukan oleh petugas DLH sendiri yang berjaga di lokasi serta didukung oleh Satpol PP. Terkait sanksi, Kuat juga menyebut tidak akan ada hukuman khusus bagi pelanggar, mengingat RTH merupakan ruang publik, namun pendekatan edukatif akan terus dikedepankan agar masyarakat sendiri memiliki kesadaran dalam menjaga fasilitas umum. Sehingga pemerintah daerah berharap keberadaan ruang terbuka hijau di alun-alun Purwokerto dapat dimanfaatkan secara bijak oleh masyarakat. Warga juga diminta tidak membuang sampah sembarangan dan memanfaatkan fasilitas tempat sampah yang telah disediakan di sejumlah titik. Vinta Nur Fauzia melaporkan.
0: Itu dia teman Pro 2, informasi yang berhasil dihimpun oleh tim pemberitaan kami, dan informasi tersebut tentunya selengkapnya bisa dilihat di website resmi kami di www.radio.co.id/purwokerto.
3: Terima kasih sudah dengerin info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu nih. Selamat sore. Panas, panas, panas. Berapa hari ini panas mulu ya. Sore-sore juga panas terik ya. Nah untuk itu aku ingin tahu juga nih ya, aku Dodi Widian berikan polling untuk kalian semua di kesempatan sore ini ya. Nikmatin sorenya tuh ngapain kalian tuh? Apakah olahraga? Apakah nongkrong aja di kafe ya? Atau di rumah aja takut item? Silakan ya, bisa ikutan gabung di pollingnya Pro 2 tentunya di IG di @radiopro2ppt dan juga bisa WhatsApp di 081-327-312222. Dan yang jelas aku bakal temani kamu sampai nanti di jam 8 malam untuk sore ceria kali ini ya. Banyak informasi juga yang bakal aku berikan untuk kamu, kamu, kamu, dan kamu ya. Nanti juga bakal ada apa namanya informasi terkait dengan bagaimana situasi lalu lintas di kesempatan sore ini ya, di jam 5 sore. Maka dari itu stay tune terus, tetap di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

cuaca yang boleh dibilang ya saat ini panas sepanas terik, hujan badai. Gimana sih lagunya? Ada panas ya. Ada juga sebuah penelitian ya yang mengungkap bahwa cuaca ekstrim ini berkontribusi juga terhadap peningkatan kasus serangan jantung dan juga stroke ya. Jadi kalau kalian yang olahraga nih di kesempatan kali ini ya, jangan terlalu diporsir karena memang cuacanya lagi panas. Nah, gelombang panas maupun gelombang dingin disebut sama-sama bahaya dengan dampak berbeda terhadap tubuh manusia. Temuan ini juga dipresentasikan dalam Kongres Asosiasi Kardiologi Preventif Eropa dan juga didasarkan pada analisis data lebih dari 8 juta penduduk yang ada di Polandia Timur selama periode 2011 hingga 2020. Jadi selama dekade itu nih, tercatat lebih dari 573 ribu kejadian adanya kardiovaskular dan juga selebrovaskular yang besar. Itu karena cuaca ekstrim, cuaca yang panas pisan. Bahkan di Jepang pernah loh ya, banyak lansia meninggal tuh gara-gara kepanasan ya, dehidrasi. Selain itu juga Profesor Lukas Kusma dari Medical University of Bialystok ini juga menjelaskan bahwa perubahan iklim mendorong juga peningkatan kejadian cuaca ekstrim bahkan di wilayah beriklim sedang yang sebelumnya juga kurang mendapatkan perhatian penelitian, khususnya ada di Polandia sana ya, ini mengalami adanya gelombang panas sih. Nah, kalau di Indonesia gimana nih ya, lewat garis khatulistiwa juga pula ya, panas, yang olahraga minum ya dibanyakin, jangan mencari apa sih namanya jangkauan kilometer aja yang jauh ya, tapi minum juga perlu tuh, khususnya jogging-jogging tuh.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sore nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

Tahukah kamu? Kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

Teman berdua ngomongin lagi nih ya terkait dengan cuaca ekstrim ya. Sampai saat ini ya, kemarau akankah datang? Atau ya seperti ini nih, panas dulu nanti tau-tau hujan lagi. Tidak bisa ditebak ya. Beberapa hari yang lalu, kita yang ada di kota nih, di kota Purwokerto, mungkin rasanya cuma gerimis-gerimis saja, tapi di daerah utara sana hujannya tuh gede. Beda-beda. Nah kali ini sama nih, semuanya ngerasain panas ya nggak? Nah ini juga berpengaruh terhadap kondisi tubuh kita. Kalau terlalu panas bisa jadi ya memicu adanya serangan jantung dan juga stroke. Nah ini ada sebuah penelitian juga yang menunjukkan bahwa gelombang panas memberikan dampak langsung. Pada hari terjadinya suhu ekstrim, kejadian adanya kardiovaskular meningkat sebesar 7,5%, sementara angka kematian akibat kardiovaskular melonjak juga hingga 9,5%. Dan sebaliknya juga gelombang dingin ya memiliki efek yang tertunda namun berlangsung lebih lama. Resiko kejadiannya terkait dengan adanya kardiovaskular itu juga meningkat 4-5,9% dalam beberapa hari setelah adanya paparan suhu dingin yang ekstrim ya. Nah penelitiannya walaupun terjadi di Polandia sana, tapi kita ya yang dilewati garis khatulistiwa ya, yang kondisinya tuh sering panas gitu ya, sering panas. Perasaan hujan mulu ya. Tapi kan memang lawannya hujan berarti kemarau ya. Nah apakah kita akan masuk ke musim kemarau ya? Ini ditandai dengan beberapa hari yang sudah mulai panas terus. Wah kita harus waspada nih, jangan sampai kita terkena dehidrasi. Buat kalian juga yang demam atau lagi suka ya dengan olahraga jogging 2 tahun belakangan ya, populer dan saat ini juga masih berlangsung, alias masih terus tuh olahraganya ya, gak musiman doang. Itu perlu tuh yang namanya menjaga kondisi tubuh tetap terhidrasi ya. Minum dulu minum, kalau capek yang ngaso dulu, yang minum ya, gak ada salahnya tuh. Jangan sampai nanti kalian malah coba ngejar untuk jarak ya, kilometer yang dicari atau waktu yang dicari gitu ya, ternyata membuat tubuh kalian tuh malah dalam kondisi yang tidak baik ya. Takutnya nanti serangan jantung sama stroke ya. Karena kenapa? Karena cuacanya panas, dehidrasi ya. Aduh, berbahaya tuh ngerembet kemana-mana.

0: cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Eh, siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang. Dikira air ini dapatnya gratis kali ya? Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

Nomor 2 ya, abis ini kita akan cari tahu bagaimana situasi lalu lintas untuk kota Purwokerto dan sekitarnya dan informasi terkait dengan sebab penelitian yang mengatakan bahwa cuaca ekstrim ini bisa picu lonjakan serangan jantung dan juga stroke, bisa dilihat di republika.co.id ya. Saya Cun terus, tetap di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda, di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoost atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorburg yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

0: 312222 Prodo FM X, TikTok dan Instagram @RRI Pro2PWT Prodo FM streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital. Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Info lalu lintas. 99 Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu nih. Saatnya kita cari tahu bagaimana situasi lalu lintas ya untuk kota Purwokerto dan sekitarnya di kesempatan sore hari ini yang boleh dibilang cukup panas ya, cerah. Apakah juga ngaruh terkait dengan situasi lalu lintasnya? Untuk itu aku sudah terhubung dengan salah seorang petugas ATCS di Subanjumas nih, ada Kak Taufik. Halo Kak.
2: Halo Kak.
1: Kabar gimana sore ini?
2: Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Kak Dodi?
1: Alhamdulillah, tetap semangat. Jangan mau kalah sama trik di luar sana, Kak.
2: Oh, betul-betul.
1: Oke Kak, ini untuk situasi lalu lintas bagaimana sih Kak? Kalau dilihat dari ruang ATCS di Banyumas, dari pantauan CCTV di beberapa titik kota Purwokerto dan sekitarnya Kak, mungkin bisa dikasih tahu.
2: Oke, siap Kak Dodi. Terima kasih atas waktunya. Kemudian saya Taufik Gunawan dari ATCS, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Informasikan kondisi arus lalu lintas di hari Minggu sore ini yang terpantau oleh kamera milik Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan untuk cuaca di sore hari ini terlihat cukup panas, cukup terik, dan juga di lalu lintasnya sendiri di beberapa titik memang terlihat cukup padat, seperti contohnya di Bundaran Underpass Jenderal Sudirman ataupun ke Simpang Museum BRI atau Simpang Kodim, ini terpantau antrian dari arah barat cukup panjang hingga di hampir bundaran Underpass Jenderal Sudirman atau di jembatan. Dan dari arah sebaliknya, dari arah Purwokerto yang akan ke arah barat, ini juga dalam kondisi yang cukup ramai namun masih lancar. Dan selanjutnya untuk Simpang Sawangan, di Simpang Sawangan sendiri di sore hari ini dalam kondisi yang cukup ramai juga, namun untuk antrian dari selatan atau dari arah Simpang Tanjung tidak begitu panjang di sore hari ini, dan juga dari arah timur masih tetap lancar dan tentunya masih normal lalu lintas sore hari di Simpang Sawangan. Kemudian kita beralih ke Simpang Alun-Alun Kota Purwokerto. Untuk lalu lintas dari arah timur terpantau lancar melintas di depan alun-alun kota Purwokerto. Dan tentunya mengarah ke arah barat maupun ke arah utara. Dan dari arah barat yang terlihat dari kamera kami cukup ramai juga. Namun masih tetap lancar dan masih normal untuk simpang alun-alun kota Purwokerto. Kemudian kita beralih ke Simpang Gor Satria. Untuk Simpang Gor Satria di sore hari ini terpantau dalam kondisi yang cukup ramai, namun antrian di sore hari ini terlalu panjang. Dari arah timur atau dari arah Gor Satria hanya beberapa kendaraan yang terlihat oleh kamera, dan juga dari arah selatan atau dari arah Simpang Kebon Dalam juga cukup ramai namun antrian tidak terlalu panjang di sore hari ini, dan saat ini sedang berjalan hijau dari arah utara. Kemudian untuk simpang-simpang lain di wilayah Kabupaten Banyumas pada sore hari ini dalam kondisi yang normal dan lintas juga lancar. Dan tidak lupa kami selalu menghimbau untuk seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi peraturan dan rambu-rambu lalu lintas. Dan untuk masyarakat yang ingin mengakses live CCTV kamera Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas bisa mengakses website di banyumaskap.co.id/CCTV. Demikian informasi lalu lintas yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio.

0: 2, silakan Kak Dodi.
1: Oke, terima kasih nih Kak Taufik udah kasih informasi terkait dengan bagaimana situasi lalu lintas di Purwokerto dan sekitarnya Kak. Selamat beraktivitas kembali Kak.
0: Oke, siap Kak.
1: Itu dia teman-teman, informasi langsung dari ruang ATCS di Subanyumas ya, terkait dengan situasi di kesempatan sore hari ini. Dan kalian juga terus bisa memantau terkait dengan bagaimana situasi lalu lintas Purwokerto dan sekitarnya setiap harinya di jam 7 pagi dan juga di jam 5 sore.

2 Purwokerto dengan esensi buku. Aroma Karsa, karya Di Lestari. Aroma Karsa menceritakan tentang dua tokoh utama, Jatiwesi dan Tanaya Paramita. Jatiwesi adalah seorang pemuda dari TPA Bantar Gebang yang mempunyai kemampuan hidung luar biasa. Ia bisa mengurai aroma apapun, bahkan ke bagian terkecilnya. Kemampuan ini membawanya bertemu dengan Raras Prayagung, pemilik perusahaan kosmetik raksasa. Raras memiliki obsesi untuk menemukan Puspa Karsa, atau bunga legendaris yang konon hanya bisa ditemukan melalui aroma, dan bukan penglihatan. Puspa Karsa dipercaya mempunyai kekuatan untuk mengendalikan kehendak siapapun yang menciumnya. Jati pun diajak untuk bekerja sama dengan Tanaya Paramita atau putri angkat Raras yang juga ahli parfum. Mereka diharuskan melakukan ekspedisi berbahaya ke Gunung Lawu. Namun, semakin dekat mereka dengan bunga tersebut, semakin banyak rahasia gelap masa lalu yang terungkap. Baik tentang asal-usul Jatiwesi maupun ambisi tersembunyi dari keluarga Prayagung. Jatiwesi adalah sosok yang sangat membumi namun misterius. Kontras antara latar belakangnya yang kumuh dengan kecerdasannya dalam dunia olfaktori menciptakan dinamika yang menarik. Hubungannya dengan Tanaya Paramita pun berkembang secara organik, bukan romansa picisan, melainkan ikatan yang tumbuh dari rasa hormat dan pencarian identitas yang sama. Alur cerita Aroma Karsa disusun dengan rapi menggunakan pola maju mundur yang mengungkap sejarah Raras Prayagung di masa lalu. Hal ini membangun ketegangan yang membuat orang-orang semakin betah untuk membacanya. Unsur mitologi Jawa dan legenda Gunung Lawu ditambahkan dengan porsi yang pas, memberikan nuansa mistis yang tidak berlebihan, namun tetap terasa magis. Aroma Karsa adalah sebuah karya yang memanjakan imajinasi. Di Lestari berhasil menyatukan elemen cinta, obsesi, dan tradisi dalam satu narasi yang memikat. Novel ini bukan hanya tentang pencarian bunga gaib, tetapi tentang bagaimana aroma mampu membangkitkan ingatan dan menggerakkan karsa atau kehendak manusia. Demikian, esensi buku Aroma Karsa karya Di Lestari dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

99.2 FM Brokerto, teman terbaik kamu nih, bersama Kedai Dividan di kesempatan sore ini ya. Sore yang cerah, sore yang nikmat untuk dinikmati bersama dengan keluarga, mungkin sendiri atau juga dengan teman terdekat kamu ya. Dan aku juga lagi live di TikToknya Pro 2, jadi buat kalian juga yang tadi sudah ngikutin, kita lagi bahas terkait dengan sore itu enaknya ngapain ya. Apakah kamu di sore hari ini suka dengan olahraga atau mungkin nongkrong di kafe ya, nongkrong di tempat-tempat yang bisa menikmati vibe daripada sore ini yang nikmat sekali ya, yang cerah, atau bahkan di rumah aja. Nah buat kalian nih, silakan aja bisa gabung di WhatsAppnya Pro 2 di 081-327-312222, atau gabung juga lewat TikToknya Pro 2 ya, di @rri_pro2pwt, itu juga berlaku untuk IG-nya Pro 2. Tadi aku sudah sempat polling di IG-nya Pro 2, tadi aku bakal bacakan juga ya perolehan sementara ya. Lebih banyak mana sih antara mungkin jogging, mungkin sepedaan ya, olahraga gitu, atau nongkrong di kafe, nongkrong di tempat-tempat yang enak buat menikmati sore kamu, tapi yang malas ya udah di rumah aja, itu bisa juga ya. Nanti dah, stay tune terus bersama Kedai Dividan ya, silakan. Dan aku juga punya banyak informasi yang bakal aku berikan untuk kalian semua ya. Tetap di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

teman pro 2 ya, sore-sore gini nih enaknya ngapain gitu loh ya, kalian-kalian bisa ikutan gabung ya. Ini juga ada teman kita yang gabung di TikToknya pro 2 nih, ada Hilda, katanya dia santai sih di rumah, santuy aja santuy, nang rumah be, nang rumah ya, bersih-bersih kek ya, atau ngapain gitu loh. Oke, terus juga nanti dulu ya, aku mau baca yang ada di WhatsApp-nya Pro 2 nih. Ada teman kita yang gabung, ada siapa nih? Katanya di rumah aja nih mas, ya nunggu minggu tuh saatnya istirahat di rumah. Katanya si Nandita kanan ya, kiri maju mundur. Terus juga ada Nuriah di Banjarnegara aja, katanya di rumah aja, malas pergi keluar, katanya gitu. Oke, siap ya. Ada Anissa di Purbalingga, katanya olahraga kak lebih nikmat. Olahraga tuh ya kalian. Jangan dekem aja, olahraga. Aku juga lagi pingin olahraga ya, nurunin berat badan. Minimal bisa gerak kanan kiri lah. Masa jadi penjaga gawang di tengah doang gak ngapa-ngapain ya. Itu juga ada siapa nih teman kita yang gabung, ada Nok Danyem. Ini di TikToknya Pro 2 ya, katanya sore-sore tuh enaknya makan bakso jumbo. Pedes ya, waduh nikmat tuh ya. Alvino, sore-sore enaknya jajan kaki lima, bah, gorengan mulu nih kaki lima ya. Jangan kebanyakan ya, ingat, lemak jenuh ingat loh ya. Jangan kebanyakan. Terus juga, mana lagi nih, bentar-bentar aku lagi scroll-scroll ya. Ya, aduh. Ngobrolin apa sih sebenarnya? Ramai bener kayaknya di TikToknya Pro 2 ya. Oke lah, ya, nanti lah aku baca lagi dah ya, soalnya aku gak ngikutin dari awal bacaannya apa, obrolan kalian ya. Yaudah buat yang ingin gabung juga silakan di TikToknya Pro 2, aku masih live ya, di Pro 2 FM Purwokerto atau di RRI Pro 2 PWT. Silakan aja di sana, ikutan ngobrol banyak.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngidup dulu lah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngidup dulu lagi bisa nggak ya?
0: Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
0: Hus, sana. Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?

0: FM Purwakarta.
1: FM Purwakarta, teman terbaik kamu nih. Aku mau bacakan dulu ya. Ada Ningsih katanya, assalamualaikum Lur. Oke, waalaikumsalam. Ada juga siapa nih, WND23. Suamiku tetap suka ngemil. Suamimu olahraga apa kagak ya? Coba dilihat, perutnya maju apa mundur? Suka olahraga tapi kalau banyak ngemil pasti perutnya biasanya tambun ya. Bawa ini, bawa tas pinggang. Yaudah, aku mau bacain dulu nih hasil voting sementara yang ada di IG-nya Pro2 ya. 80% mengatakan banyak di rumah ya, dan 20% nongkrong di kafe. Nah, nih ada polling ya, lagi ngomongin terkait dengan kalau sore tuh enaknya dinikmatin dengan apa? Apakah dengan olahraga ya, nongkrong di kafe, atau malah nang umah be, di rumah saja gitu. Tadi sedikit pollingnya ya. Oke, dan buat yang mau masih ngobrol, bisa dah. Kita nanti ngobrolin banyak hal ya. Dari tadi ngobrolin terkait dengan sore-sore, ngobrolinnya pindah ke olahraga nih sekarang. Sama ngemil. Ya, terjadinya cuma di TikToknya Pro2. Maka buat kamu yang lagi stay tune, gak ada salahnya mampir ke TikToknya Pro2 tuh. Di Pro2 FM Purwokerto.

0: 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Waktunya untuk dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati sayyidina Muhammadin al-wasilata wal-fadila wab'ashu ma'kuman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang telah didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.

Halo, nama aku Ilham. Aku perwakilan dari HMI Komisariat FH Unsur. Aku juga sebagai pendukung timnas Spanyol dan Lamine Yamal nanti. Aku pengen ucapin terima kasih banyak buat RRI yang telah menyiarkan siaran Piala Dunia tahun 2026 ini. Saya harap semoga siaran ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat menghibur kita semua. Terima kasih.

99.9 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu nih. Masih di Sore Ceria Pro 2 tentunya bersama aku Dodi Widian ya. Aku masih temani kamu sampai nanti di jam 8 malam. Dan tentunya tadi setelah kita ngobrol banyak ya di Sore Ceria, ngomongin terkait dengan sore-sore itu enaknya ngapain, apakah olahraga, apakah ke kafe atau di rumah aja, dan mayoritas di baik itu di WhatsApp atau juga di TikToknya Pro 2 dan di apa namanya IG ya, itu banyak yang bilang di rumah aja. Nah, nikmatin sorenya tuh di rumah aja ya. Biar besok bisa beraktivitas dengan penuh semangat lagi di hari Senin, ya enggak? Nah, tentunya aku juga punya lagi nih informasi untuk kalian ya. Informasi kali ini terkait

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga,

0: ceria. Sore ceria.
1: Teman berdua nih, ada sebuah istilah ya, olahraga baru, latihan baru, namanya adalah Hyrox. Waduh, udah kayak merek motor ya, Hyrox. Hyrox nih makin populer sebagai ajang kebugaran yang menggabungkan juga lari dengan latihan fungsional dalam satu ruangan ya. Berbeda dari lomba lari biasa, jadi latihan gym konvensional Hyrox ini menuntut pesertanya untuk terus bergerak dari satu tantangan ke tantangan yang lain. Capek ya. Kita cuma lari di treadmill aja, banyak jalannya timbang larinya ya. Ini melansir studi yang dipublikasikan dalam jurnal Frontiers Psychology. Ini dijelaskan bahwa Hyrox adalah kompetisi hybrid dalam ruangan dengan format standar, yakni 8 putaran lari 1 km dan setiap putaran diselingi satu porsi latihan. Tuh, ada angkat bebannya ya. Tantangannya juga meliputi 1000 meter alat simulasi ya. Gendong beban ya, menarik beban, lompat jauh dengan gerakan apa nih, brup ya, terus juga ada 100 meter dayung mesin, membawa beban di kedua tangan, langkah maju sambil membawa karung pasir hingga melempar bola ke dinding. Bah, capek nih. Aduh, kondisi ini juga membuat persiapan dari adanya Hyrox ya membutuhkan pendekatan gabungan latihan, daya tahan, kekuatan, dan juga strategi mengatur energi ya. Nah, untuk kalian yang mau mencoba nih, ada beberapa tips juga untuk latihan Hyrox yang bisa dijadikan acuan ya. Ini juga nanti bakal aku kasih untuk kalian semua ya. Stamina berarti nomor satu ya, percuma kamu kuat tapi staminanya ngepos. Baru bisa 1-2 kali rintangan, habis itu udah lemes.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

teman kedua dua nih, ada yang namanya Hyrox ya. Nah, ini juga ternyata merupakan atlet apa namanya? sebuah ajang apa namanya? Kejuaraan ya yang membutuhkan kekuatan fisik ya. Enggak cuma kuat lari doang ya, tapi angkat beban juga perlu nih ya. Nah, tentu saja untuk bisa melatih Hyrox kalian ini ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah jangan pernah meremehkan lari. Ini merupakan kunci utamanya. Jadi banyak peserta juga yang terlalu fokus pada latihan beban, padahal porsi lari dalam Hyrox ini juga sangat dominan ya. Jadi tadi lari 1000 meter tuh ya untuk Hyrox. Nah, performa peserta sangat dipengaruhi juga oleh kapasitas aerobik dan juga kemampuan berlari. Bahkan segmen lari ini menyumbang porsi waktu paling signifikan selama lomba ya. Tanpa lari dasar yang kuat, performa di pos juga ikut turun karena tubuh sudah di apa namanya kehabisan energi terlebih dahulu ya. Jadi lari itu penting ya. Kekuatan fisik itu penting. Stamina ya. Dan membangun kekuatan kaki bukan sekedar otot besar aja ya, enggak cuma besarin otot tuh, tapi kekuatannya juga ya. Nah, Hyrox dipenuhi juga dengan gerakan yang menuntut kekuatan tubuh bagian bawah. Penting untuk terus menjaga kekuatan tubuh bagian bawah yang seimbang dengan berat badan ya. Latihannya itu bisa dengan squat ya, jongkok ya, pakai beban, jongkok satu kaki juga bisa, split squat ya, langkah maju ya dengan kekuatan lutut itu juga bisa ya. Sehingga kalian ini bisa memperkuat pondasi ya. Pondasinya apa? Ya sikil, ya kaki ya. Karena emang olahraganya dominan lari ya, dan angkat beban juga pasti kan tumbuhannya di kaki juga. Jadi itu ya, perlu tuh diasah mulu ya, diasah terus. Yang paling bagus ya staminanya dibenerin dulu lah.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman berdua, kita masih bahas nih terkait dengan Hyrox. Hyrox nih. Jadi Hyrox sendiri merupakan apa namanya? Olahraga kebugaran gitu ya, yang menggabungkan lari dengan latihan fungsional seperti halnya nge-gym gitu ya. Nah, ini merupakan hal yang baru ya. Di Purwokerto kayaknya belum ada deh. Jadi Hyrox ini merupakan kompetisi hybrid di dalam ruangan dengan format standar, yakni balapan putaran lari sejauh 1 km dan setiap putarannya itu diselingi ada satu porsi latihan, entah itu angkat beban gitu-gitu ya, push up dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa cara juga yang bisa dilakukan agar kalian nih bisa ikutan kompetisi Hyrox. Yang pertama adalah selalu latihan lari ya. Jadi ini jangan diremehkan karena ini merupakan kunci utamanya, karena Hyrox sendiri itu kebanyakan lari ya, 1 km. Juga membangun kekuatan kaki, bukan sekedar otot yang besar ya, dan latihan tubuh nih ya, saat sudah lelah itu juga tetap perlu dilatih gitu ya. Salah satu tantangan terbesar dari Hyrox sendiri adalah tetap bisa performa saat tubuh itu sudah capek dan kelelahan akan terus menumpuk sepanjang lomba. Kemampuan mempertahankan performa menjadi penentu hasil akhirnya. Terus saja latihan tidak cukup dilakukan dengan kondisi yang bugar, sesekali kombinasikan juga dengan lari, kemudian lanjut dengan angkat beban ya. Dan ini juga akan membuat kalian terbiasa dalam kondisi yang tidak ideal. Nah, gabungkan juga latihan yang bisa dilakukan gitu ya, karena Hyrox itu kan kategorinya adalah hybrid competition gitu ya. Jadi daya tahan tubuh merupakan hal yang diuji gitu ya, dan juga stamina serta kekuatan yang ada. Jadi kalian harus menggabungkan lari angkat beban gitu ya, lari lagi angkat beban lagi kayak gitu terus ya, selama kurang lebih 1 km lari ya. Nah, terus juga jangan habiskan tenaga kamu di awal ya, seperti halnya latihan spin gitu ya, itu kan tenaga langsung dihabisin di awal nih. Nah, kalau Hyrox beda lagi, kalian harus benar-benar mengatur strategi. Mana yang harus cepat, mana yang harus santui aja gitu ya. Mungkin larinya cepat, nanti pas waktu angkat bebannya santai itu bisa tuh ya. Jangan kepancing teman-teman kalian yang ternyata lebih awal tuh ya. Itu jangan kepancing, karena penting banget untuk terus menjaga stamina ya. Terkait dengan Hyrox itu sendiri ya. Nah, ini perlu dibiasakan ya, perlu latihan juga untuk bisa ikutan yang satu ini, kayak apa ya namanya ya, di luar negeri ada tuh, tapi kalau di luar negeri di alam ya, jadi banyak larinya, terus nanti bisa bersepeda, bisa tau-tau berenang ya, terus bisa tau-tau lari lagi gitu-gitu tuh, di luar negeri ada ya. Nah, kalau ini beda nih, di dalam ruangan, jadi ada kombinasi dengan nge-gymnya.

0: bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, saatnya kita bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Indonesia Pro Indie. Sekaligus nanti juga posisi aku bakal digantikan ya sama Aris di jam 8 malam. Itu artinya Dodi Bidian juga harus pamit dari ruang dengar kamu. Yuk kita gabung dulu ke Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Indonesia Pro Indie Nasional.

masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga, dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget, dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana cara kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Indonesia Pro Indie. Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran. Datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya, musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Good.

Masih di Indonesia Pro Indie, sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di manapun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya. Aku

soal karya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang nggak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman produser yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget nggak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi nggak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Sal Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayaknya sepele, tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berharga.

Tentunya masih Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Gak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam.

Indie RRI ya, bisa langsung aja proindierri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Abang Bro 2 senang sekali bersama aku Aris dalam Info Bro 2 edisi hari ini. Ada informasi yang akan aku sampaikan buat kamu. Kita menuju ke informasi selengkapnya, sinergi bareng aparat Rutan Purbalingga gelar ikrar Zero Halinar dan razia blok hunian, dan selengkapnya dilaporkan oleh Fitri Hasana.
1: Rumah Tahanan Negara Rutan kelas 2B Purbalingga menegaskan komitmennya untuk memberantas peredaran handphone, narkoba, dan pungutan liar Halinar serta praktik penipuan. Komitmen ini diwujudkan melalui apel ikrar Zero Halinar yang dilanjutkan dengan razia di blok hunian warga binaan. Kegiatan yang dimulai pukul 9 pagi di lapangan tenis Rutan Purbalingga ini dipimpin langsung oleh Kepala Rutan Purbalingga Ridwan Susilo. Tidak sendirian, Rutan menggandeng sinergi dari berbagai instansi lintas sektoral mulai dari Kodim 0702 Purbalingga, Polres Purbalingga, BNNK, hingga Dinkes PPKB Kabupaten Purbalingga. Setelah prosesi ikrar selesai, petugas gabungan langsung menyisir setiap sudut kamar hunian. Selain penggeledahan fisik, dilakukan pula tes urin secara acak kepada 30 warga binaan untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan narkotika di dalam rutan. Dalam penggeledahan tersebut, petugas menemukan sejumlah benda yang tidak diperbolehkan berada di dalam kamar, diantaranya sendok korek api, radio rusak, botol termos, serta benda tumpul lainnya. Ridwan menjelaskan bahwa benda-benda tersebut disita karena beresiko disalahgunakan. Adapun dari hasil tes urin yang dilakukan kepada sampel warga binaan, seluruhnya menunjukkan hasil negatif. Sejauh ini, Rutan Purbalingga tetap kondusif dan bersih dari praktik penipuan oleh oknum petugas maupun warga binaan.
2: Kami amankan karena emang tidak perkenankan ada di dalam. Takutnya dimodifikasi seperti ada di situ kita temukan sendok, takut ditajamkan di situ, ataupun sikat yang kiranya sudah ditajamkan harus kita amankan. Takutnya nanti di dalam untuk melanggar ketentuan yang ada di dalam. Seperti itu. Alhamdulillah pada hari ini emang serentak kami diperintahkan dan juga diinstruksikan oleh pimpinan kami, Pak Menteri juga, menyampaikan untuk segera pelaksanaan untuk bersih dari Halinar dan hal-hal bentuk penipuan yang ada di dalam lapas. Terus kita lakukan penggeledahan secara insidentil agar tidak adanya terjadi gangguan atau ketentuan di dalam rutan.
1: Ridwan menambahkan melalui rangkaian kegiatan ini, Rutan Purbalingga berharap dapat memperkuat pengawasan internal sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam menciptakan lingkungan pembinaan yang aman, tertib, dan kondusif. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Itu dia informasi yang bisa gue hadirkan dalam Info Pro 2 edisi hari ini. Kamu bisa membaca informasi selengkapnya dan informasi lainnya dengan mengunjungi website kami di rri.co.id/Purwokerto.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Halo, hai teman Pro 2, gimana kabar kamu malam hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat ya. Dan kali ini ada aku Aris yang bakal temenin kamu di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Dan seperti biasa kalau hari Minggu ada satu segmen yang menarik ya, apresiasi seni dan sastra. Nanti kita bakal ngobrol santai terkait dengan dunia seni dan juga dunia sastra. Dan ya, buat kamu yang tertarik nanti mau ikutan join, boleh banget melalui WhatsApp-nya Pro 2 081-327-312222. Atau bisa juga melalui Instagram di @rripro2pwt. Dan juga yang mau streamingan di channel YouTube RRI Purwokerto juga bisa banget nonton langsung di sana ya. Oke, malam hari ini tentunya aku gak sendiri teman Pro 2 ya, ada bintang tamu kita, guest star kita malam hari ini. Ada Zantia Afra ya, ini adalah seorang singer dan juga songwriter yang malam hari ini datang ke studio. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Gimana kabarnya?
1: Aku alhamdulillah banget. Gimana kabarnya Mas Aris?
0: Kabar sehat gitu ya.
1: Alhamdulillah
0: masih,
1: ya.
0: Alhamdulillah ya, masih hidup di tahun 2026 ya.
1: Serius, itu serius adalah ya? Sebuah nikmat besar yang iya, patut betul kita syukuri.
0: How are you? Udah lama banget
1: ya. Iya lagi kayak 2 tahun ya. 2 tahun ya.
0: 2 tahun gak pernah ketemu gitu kan ya. Akhirnya bisa datang lagi ke Pro 2.
1: Iya, alhamdulillah aku kangen banget sama RRI Pro 2 Purwokerto.
0: Oke. Dan malam ini temanya Get the Beat and Ride.
1: Wow, so very very alright.
0: Aduh, ini malam hari ini bisa datang di acara seni dan sastra itu, ini udah berasa anak sastra banget gak sih?
1: Karena gimana ya, karena emang aku anak sastra, jadi kayak okay lah, kayak nyastra banget nih, hashtag sastra, hashtag seni.
0: Okay. Afra, nanti sekitar ya kita 1 jam ke depan lah kita ngomongin soal seni dan sastra gitu
1: okay.
0: Kan. Tentunya ini mungkin kita jangan terlalu serius kali ya.
1: Iya, jangan ya, aku gak bisa serius nanti takut tiba-tiba ketawa gitu.
0: Iya,
1: enggak gitu ya, awok-wok-wok.
0: Iya. Oke, Afra, di dunia digital sekarang gitu kan. Kamu kan menekuni dunia musik juga gitu ya. Yang artinya di sana ada seni dan juga ada sastra. Boleh dong cerita sedikit gimana sih di zaman sekarang ini ya, seorang anak muda ya kan bisa bertahan, bisa masuk di dunia musik dan juga ada sastranya di dalam gitu.
1: Wow. Sebenarnya ya, kalau aku kalau menurut aku nih sebagai Gen Z yang menekuni musik di dunia yang penuh digital banget nih, sebenarnya keberadaan digital ini tuh benar-benar ngebantu banget ya buat kita kayak lebih ngeekspresi, lebih nunjukin ke orang-orang gitu. Kita misalkan karya-karya kita, karena gratis ya ngelakuin promo itu, bisa lewat TikTok, bisa Instagram, lewat platform-platform sosial media itu kayak gak terbatas gitu loh. Jadi kayak apa ya, ngebantu banget sih untuk apa sih, untuk menyuarakan apa yang kita karyakan. Karena gimana pun juga karya yang memang dari otak, dari hati, dari kita sendiri sebagai manusia tuh kayak emang patut dipamerin sih sebagai karya is ya.
0: Sebagai karya ya.
1: Iya, sebagai pekarya. Kok karya is ya.
0: Oke, jadi emang kalau zaman sekarang tuh kayak punya karya ya udahlah kita pamerin aja gitu.
1: Iya, benar. Karena
0: memang
1: kan
0: harus gitu ya.
1: Memang harus gitu karena karya itu kan mahal loh.
0: Oh iya.
1: Apalagi kayak karena apalagi kita tuh juga sebagai manusia nih banyak bersaing dengan karya-karya yang dari AI gitu. Jadi kayak
0: oh iya benar.
1: Iya kan? Jadi kayak kita bisa bikin karya yang pure dari hati kita, dari pengalaman kita, dari otak kita, hati kita tuh kayak udah keren banget sih menurut aku.
0: Oke.
1: That's right.
0: Dan tadi kan ngomongin soal AI ya. Terus sekarang itu cover-cover lagu pakai AI banyak banget ya.
1: Banyak banget, serius. Walaupun bagus ya.
0: Tapi emang bagus ya.
1: Iya sih, bagus sebenarnya.
0: Tapi kalau Afra sendiri melihatnya gimana tuh? Di zaman digital yang lagu tuh bisa dibikin kok pakai AI gitu. Nah itu melihatnya gimana tuh sekarang?
1: Melihatnya ya? Sebagai apa dulu nih, WD? Banyak sudut pandang guys.
0: Banyak sudut pandang ya. Mungkin kalau mungkin dari anak seni ya, di mana kamu adalah seorang singer dan juga songwriter gitu kan. Melihat itu kan pasti, oh sekarang udah ada teknologi kayak gitu ya. Terus itu bisa menggantikan gak sih posisi sebagai seorang musisi dan lain sebagainya gitu?
1: Alright. Oh, menarik nih.
0: Menarik ya.
1: Menarik nih.
0: Ini soalnya lagi anget nih.
1: Anget nih benar-benar kayak di mana-mana kan. Sebenarnya keberadaan AI itu sebenarnya ngebantu. Kayak misalkan kita kayak mungkin ada aplikasi-aplikasi lain ya yang bisa buat ngerancang musik, rearrange musik itu yeah. banyak banget. Dan itu menurut aku ngebantu karena mungkin kita bisa dapet inspirasi okay. dari musik-musik AI itu. Cuman sebagai apa ya, sebagai songwriter,
0: yeah.
1: penggunaan AI yang full itu menurut aku kayak gak bisa, kurang. Maksudnya karena beda kan yang yeah. kita bikin sama manusia, mm-hmm. sama yang emang dibikin sama AI itu emosinya beda loh mas. Kayak lirik-liriknya, nada-nadanya tuh kelihatan banget. Mm-hmm. Jadi kayak aku lebih suka, maksudnya lebih appreciate buat yeah. teman-teman yang berani untuk memang kayak dari hati gitu. Karena yeah. gak ada yang bisa menggantikan perasaan-perasaan kita gak sih kayak, walaupun AI mau sepintar apapun ya, yeah. tapi kayak, no one can replace humanity guys.
0: Wow, manusia tuh gimana ya, belum bisa tergantikan sama teknologi.
1: Iya,
0: ya?
1: Walaupun kita, manusia pada dasarnya adalah tempatnya salah.
0: Iya.
1: Tapi kayak gak ada yang bisa ngegantiin manusia gitu, kemanusiaan ini okay. gitu loh.
0: Justru malah kekurangan manusia itu yang jadi feel di...
1: Benar, gitu. Kayak misalkan kita rekaman nih, kalau aku kan juga bikin lagu juga kan, kayak misalkan rekaman, kadang mungkin kita terlalu terbawa sama lagunya, jadi mungkin suaranya jadi serak, atau tiba-tiba emosinya kelepasan, atau lagi kasmaran dia kayak terlalu centil gitu. Itu justru justru yang bikin musik itu bisa, yang selama ini kita dengar yang lagu-lagu evergreen, lagu-lagunya band-band legendaris itu yang bisa mungkin nempel di hati kita tuh karena ketidaksempurnaan itu loh yang bikin lagunya tuh jadi berbekas gitu.
0: Oke, jadi sebenarnya feel manusia di sebuah karya itu belum bisa tergantikan teknologi?
1: Belum, walaupun tetap bagus ya. Tapi feel.
0: Feel-nya tuh.
1: Feel.
0: Ngomongnya harus gitu ya?
1: Iya, feel.
0: Karena dari dalam ya.
1: Iya, dari dalam banget.
0: Oke. Dan ini kalau misalkan kayak Afra sendiri bikin karya gitu, biasanya memulainya dari mana? Apakah memang ada kayak semacam song bank gitu di dalam pikiran? Atau mungkin tiba-tiba dapat inspirasinya, oh kayaknya enak nih nada yang kayak begini atau gimana tuh?
1: Kalau aku ya, kalau mungkin ini beda lagi sama songwriter-songwriter di luar sana. Cuman kalau aku tuh seringnya lebih kayak tiba-tiba gitu.
0: Oh gitu.
1: Apalagi nada tuh kadang aku bisa lagi motoran atau lagi di jalan atau lagi di kamar mandi, di kamar, ngapain aja tiba-tiba ke humming kan kita suka kadang kok catchy, kadang langsung dapet di situ. Cuman untuk kayak lirik kan, lirik itu lebih kayak mungkin lagi emosional banget gitu loh, kayak lagi sedih banget, lagi marah banget, lagi happy banget tuh menurut aku lancar banget sih untuk nulis liriknya kayak gitu.
0: Berarti ini biasanya notasi dulu atau lirik dulu?
1: Nah, ini teman-teman Pro 2 balik lagi ya, mau yang mana, beda style-style sih.
0: Oke, ini kalau dari pengalaman Afra gimana, biasanya memang notasi dulu ya?
1: Kalau aku sebenarnya lebih mudah notasi dan irama, jadi liriknya ngikutin itu gitu. Aku pernah coba mungkin dari lirik dulu gitu, tapi kayak kok sulit ya, jujur sulit.
0: Sulit ya?
1: Iya.
0: Memang dari setiap musisi atau seniman itu punya cara yang beda-beda.
1: Cara masing-masing gitu, makanya jadi karya-karyanya bisa unik-unik dengan cara style masing-masing.
0: Alright. Oke, kita break dulu sebentar ya.
1: Yes.
0: Sambil dengerin lagu, dan buat teman-teman Pro 2 yang pengen mengajukan pertanyaan gitu, boleh banget melalui WhatsApp-nya Pro 2. Instagram dan juga di live streamingnya di channel YouTube RRI Purwokerto ya. Oke, nanti aku bareng sama Afra bakal balik lagi, so pastikan diri kamu tune in terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan

0: Fala Malabo.
1: Well, teman berdua, kita lanjut lagi di Jaga Malam, jangan galau malam-malam ya, di apresiasi seni dan sastra masih bareng sama Avra ya. Masih semangat.
2: Halo,
1: ya?
2: Semangat banget dong. Semangat banget, oh my god. Iyalah,
1: anak muda enggak semangat tuh gimana?
2: Loh, iya dong, apalagi malam ini, Senin. Senin.
1: Besok Senin banget ya kayaknya.
2: Senin banget sih sebenarnya sih.
1: Oke. Avra, ini kalau misalkan kan ada yang berstatement atau beberapa orang bilang bahwa lirik lagu itu adalah puisi yang dinyanyikan.
2: Oke.
1: Kalau kamu gimana, Fra? Setuju gak dengan statement itu?
2: Aku setuju sih.
1: Setuju ya?
2: Setuju, walaupun memang kadang puisinya itu beda-beda style.
1: Oke.
2: Kayak mungkin ada yang tergantung zaman juga sih ya. Kadang kan ada trennya gitu.
1: Iya.
2: Kayak setuju sih, walaupun mungkin kadang lirik-liriknya tuh kayak pakai bahasa sehari-hari gitu.
1: Iya.
2: Cuman kan ada rimanya, okay. ada apanya, ada maknanya gitu, ada tujuannya bikin lirik itu. Jadi ya menurut aku setuju-setuju aja sih, puisi adalah, lagu adalah
1: puisi yang dinyanyikan.
2: Iya.
1: Tapi di sini yang namanya ilmu sastra kepake banget ya?
2: Oh, kepake sih sebenarnya.
1: Sebenarnya ya. Oke. Okay. Walaupun memang enggak selalu bahwa yang dipakai itu adalah pakai misalnya kan kata-kata yang romantis banget.
2: Iya, kata-kata yang sangat KBBI lama gitu tuh. Sebenarnya balik lagi style kan.
1: Style,
2: jadi
1: ya,
2: kadang mungkin ada orang-orang yang memang suka pakai kata-kata yang unik gitu. Maksudnya jarang kita dengar di sehari-hari, kadang ada yang pakai kata-kata biasa.
1: Okay.
2: Gitu-gitu. Sebenarnya bebas. Okay.
1: Tergantung market juga.
2: Tergantung market, tergantung musisi, tergantung produser.
1: Oke, ini banyak ya yang terlibat.
2: Banyak,
1: ya.
2: Banyak banget.
1: Berarti pemilihan kata itu penting banget ya?
2: Penting sih, apalagi.
1: Seberapa penting kalau kamu melihat?
2: Kalau aku ya, karena aku jurusan sastra Inggris nih.
1: Yeay.
2: Yes. Kalau aku hashtag sastra Inggris, jadi kayak penting banget sih, kayak mungkin urutan top 3 deh pokoknya. Pemilihan kata yang dia bisa nyampein dengan cantik, yang bisa catchy mungkin gitu-gitu.
1: Oke. Jadi memang ya pemilihan kata itu ya tadi ya balik lagi tergantung musisinya gitu ya. Terus produsernya maunya kayak gimana?
2: Iya, itu produser berpengaruh juga banget sih.
1: Ya. Kayaknya ini perlu diganti deh yang
2: ini. Iya, kayaknya enggak deh.
1: Tapi sejauh ini kesulitan gak sih kalau untuk menyusun lirik gitu?
2: Jujur, kesulitannya kalau lagi gak ngerasain apa-apa sih.
1: Oh, kayak yang hidup flat-flat aja gitu ya?
2: Biasa aja, gak ada yang terlalu menyedihkan, terlalu gitu. Memarahkan. Soalnya inspirasinya kayak dapet kreatif block gitu loh, kayak terhambat gitu inspirasinya.
1: Oke. Okay. Berarti di sini butuh emosional yang fluktuatif ya?
2: Iya, kalau aku tuh ya, kalau aku begitu harus yang melonjak-lonjak.
1: Oh gitu.
2: Iya, jadi kayak ini aku mau menulis ini. Lancar sekali, mudah sekali 3 menit jadi satu lagu.
1: Berarti kalau lagi adem ayem, diem-diem baik gitu ya. Ya udah sih.
2: Iya, aku soalnya lagi adem-adem tuh mencoba menulis. Kok lama ya? Kok 12 jam enggak dapet nih satu ref.
1: Oh gitu ya.
2: Gitu. Kalau aku kayak gitu.
1: Tapi lagi-lagi yang namanya seniman
2: balik lagi guys, karena punya stylenya masing-masing. Mungkin ada yang kayak malah aku juga sempat kenal beberapa songwriter yang mungkin dia nulis lagunya tuh berdasarkan dihayalkan gitu loh, berdasarkan hayalan gitu. Jadi aku nanya, oh ini tentang cewek yang mana nih bang gitu. Nah ini gak ada cewek mana-mana, cuman iseng doang nulis gini. Gitu ya. Kayak gitu, ada yang kayak gitu, ada.
1: Berarti cuma berimajinasi dan itu fiktif ya?
2: Dan itu fiktif, ada yang lihat dari sekitar, ada yang dari temennya curhat dibikinan lagu, ada. Okay. Gitu.
1: Tapi bebas. Banyak gak sih yang dari pengalaman pribadi?
2: Sebenarnya banyak itu adalah dengan kita menulis lagu itu guys, sebenarnya adalah cara kita untuk mencurhatkan perasaan kita gitu.
1: Bercerita curhat dengan cara yang elegan.
2: Caranya. Dengan cara yang elegan dan artsy.
1: Iya. Oke, pernah gak mungkin Avra ketemu fans gitu, ataupun mungkin Avra sendiri sebagai orang yang ngefans sama seseorang gitu, seorang musisi gitu ya?
2: Iya.
1: Tapi ternyata antara yang musisi itu maksud dari lirik itu beda ya dengan yang kita tangkap gitu.
2: Yeah.
1: Pernah gak ngalami yang kayak gitu?
2: Sering sih sebenarnya di banyak lagu ya.
1: Aha.
2: Tapi menurut aku, karena aku juga belajar sastra lagi, balik lagi dari bahas tuh belajar sastranya. Sebenarnya itu nggak apa-apa sih sebenarnya kita nih sebagai karya mungkin, tapi beda-beda ya, beda-beda. Kalau aku misalkan pendengar mau nangkep lagu itu mau kayak gimana, entah mungkin kita maksud lagu ini buat buat mungkin pacar kita, tapi orang itu ah mungkin kayaknya lebih cocok untuk teman atau mungkin untuk keluarga, ibu ayah gitu, sebenarnya bebas lagi sih, karena karena interpretasi itu beda orang, beda ini juga kan, jadi kayak beda deh nggak apa-apa, kayak malah justru value dari karya tuh salah satunya adalah di interpretasi yang bisa beragam-ragam gitu loh. Menurut aku ya kayak kak aku ada tuh kayak misalkan aku bikin lagu kemarin kan, terus kayak ada yang bilang ih lagunya cocok buat bucin ya, walaupun memang bukan buat bucin, tapi kayak ih aku senang gitu loh, karena orang-orang kan bisa kayak yaudahlah alhamdulillah kalau misalkan kamu suka dan lagunya memang bucinable buat kamu, that's good for you gitu.
1: Berarti sebenarnya pesannya tersampaikan ya?
2: Tersampaikan juga gitu loh.
1: Gitu kan. Jadi orang tuh bisa mengartikan berbagai macam ke arahnya kemana gitu tuh bebas-bebas aja.
2: Bebas sebenarnya. Kita mau dengerin lagu mungkin Perunggu atau Hindia, mau kita artikan sebagaimana sebenarnya bebas sih. Karena interpretasi sastra kan gitulah.
1: Agak berat ya.
2: Berat nih. Udah mulai agak serius guys.
1: Tapi sebenarnya kalau sebagai seorang songwriter gitu kan, menulis lirik itu dibikin yang universal enggak sih?
2: Tergantung market.
1: Iya
2: enggak sih. Sebenarnya kadang ada lagu yang memang bagus untuk di yaudahlah ini mau kita bikin personal ini boleh. Tapi kadang ada yang kita bikin memang universal untuk fungsi market juga bisa gitu. Kalau ini udah mulai merambah ke ini ya.
1: Strategi
2: pemasaran nih. Yang kayak misalkan kita bikin IGS, TikTok, terus kita nulis lirik gitu di dalam kontennya gitu, itu yang universal tuh yang kayak gitu, yang biar bisa orang-orang bisa relate. Karena kalau misalkan, karena menurut aku ya, lagu itu menyuarakan perasaan kita yang gak bisa kita omongin secara real life gitu loh.
1: Udah, aku sampai bingung ya mau ngeresponnya kayak gimana. Karena itu aku yakin relate dengan banyak seniman dan mungkin orang juga yang iseng-iseng kayak nulis lirik dan lain sebagainya gitu ya. Kadang-kadang aku gak bisa menyampaikan secara real life, ya udahlah ya, aku sampaikan di lewat art tadi.
2: Nah iya, jadi alhamdulillahnya banyak orang-orang lain, pendengar-pendengar lain yang merasa disuarakan juga suaranya, jadi kayak ya alhamdulillah berarti
1: Terwakilkan
2: oleh penulis lagu ini gitu.
1: Oke, ini tantangan terbesarnya apa kalau misalkan lagi menulis lirik lagu gitu?
2: Itu tadi creative block itu kayak
1: itu jadi tantangan terbesar.
2: Tantangan ya? Dan menurut aku jujur jujur malah biasanya nentuin kata-kata yang bisa berima.
1: Oh, berima ya. Biar tapi biar kedengeran enggak maksa gitu.
2: Biar enggak maksa, biar meaningnya tetap full, bisa tetap tersampaikan tuh. Kadang yang bikin mikirnya kalau lagi kreatif block tuh itu ngehambat banget sih.
1: Oh, gitu ya.
2: Karena aku kan mungkin ada itu ya, kalau aku tuh penganut musik penganut songwriter yang benar-benar mengutamakan rima gitu-gitunya. Jadi kadang kalau lagi creative block nulis, ini yang kadang nyari di Google kata yang berima dengan misalkan crying.
1: Apa aja nanti muncul?
2: Ada, nggak ada yang cocok apa ya?
1: Ini kayaknya maksa banget deh kalau
2: maksa
1: ini.
2: Maksa jangan deh.
1: Oke, ini ada nggak kayak ritual khusus deh ya dalam tanda kutip ini buat ngatasin creative block tadi itu?
2: Kalau aku ya.
1: Ada
2: ada sih. Kayaknya. Ada sih sebenarnya sih.
1: Bakar dupa mungkin ya.
2: Bakar dupa, makan kemenyan, mengiris ayam cemani.
1: Agak berat ya.
2: Berat ya. Jadi kalau aku biasanya aku coba dengerin lagu-lagu yang feelingnya sama. Satu, ada kadang kedua nonton film. Ketiga, isolasi diri.
1: Tapi isolasi itu efektif ya?
2: Kalau aku efektif sekali. Karena kalau isolasi itu kita terkurung dengan emosi kita. Jadi kita kayak hanya bisa melawan diri kita sendiri. Jadi ituannya biar outputnya biar bisa jadi karya gitu kalau aku gitu.
1: Ini menarik ya, tapi ritual dari seniman atau musisi itu beda-beda pasti.
2: Beda-beda
1: ya?
2: Pasti kayak mungkin.
1: Ini aku cocoknya kayak gini loh. Kalau kamu kayak gimana loh?
2: Nah iya itu jadi namanya juga seni ya kayak.
1: Iya seni ya.
2: seni interpretasinya sama kamu aja. Gitulah pokoknya. Kok jadi tiba-tiba ngeblank.
1: Oke, itu tadi tantangannya ya. Oke, Afra nanti kita lanjut lagi ya.
2: Oke.
1: Kita santai dulu ya sambil dengerin lagu buat teman-teman Pro 2. Nanti abis ini kalau ada pertanyaan bakal aku bacain gitu kan. Buat teman-teman Pro 2 yang mau join boleh melalui WhatsApp-nya Pro 2, Instagram ataupun mengajukan pertanyaan langsung di channel YouTube RRI Purwokerto. So kita nikmatin lagu dulu biar lebih enjoy untuk kesempatan malam ini. Thank you.

0: Jadi gitu loh, Lela. Sintan, itu Sintan, Sintan.
1: Iya, Sintan, Intan.
0: Intan, Intan, sini-sini kau dulu, suruh sini. Duduk.
2: Gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Gak usah, gabung-gabung sama kita
0: di sini. Gitu loh, Tan. Sani, kita duduk.
2: Yaudahlah.
1: Tan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun
1: kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar, Kranji, Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822-4356-9561.
1: Jaga malam.
2: Jaga malam. Jaga galau malam-malam.
3: Oke, teman berdua, kita lanjut lagi di apresiasi seni dan sastra masih barengan sama Avra.
4: Hai guys.
3: Lanjut lagi.
4: Yes.
3: Nah, udah sastra banget ini ya.
4: Nyastra banget nih kita nih guys, malam kali ini guys.
3: Oke, ini sekarang kan anak muda, gue yakin banyak banget yang pengen punya karya juga.
4: Iya.
3: Ini gimana? Mungkin kamu punya semacam kayak tips gitu buat anak muda yang sebenarnya dia udah mulai suka nih nulis lirik. Mm-hmm. Aku sebenarnya udah punya nih lagu-lagu nih gitu kan. Tapi belum pede gitu. Ini gimana, Avra?
4: Sebenarnya aku juga pernah di fase itu. Ya? Fase itu doang pasti kan. Yeah. Ngerasa aku udah bikin nih misalnya 20 lagu gitu. Yeah. Terus kayak malu untuk ditunjukin gitu-gitu. Sebenarnya sebenarnya adalah apa ya? Kalau enggak sekarang kapan lagi, guys? Kalian mau sampai kapan terperangkap dengan rasa malu kalian, dengan rasa takut dihujat orang, dengan rasa takut gak disukain? Itu benar-benar hal yang sangat ngehambat perkembangan kita sih.
3: Iya.
4: Jadi kalau misalkan emang kamu, mungkin teman-teman semua yang lagi dengerin di rumah, di jalan, dengerin ini, kalau misalkan kalian emang pengen banget mungkin nunjukin karya sebagai sebagai memang pengen serius ya secara profesional atau memang mau hobi doang. Kalau kalian mau upload sekarang juga, mau kalian produce, kita punya banyak banget cara, bisa di dalam kamar, kita bisa ngeproduksi lagu banyak banget, software-software online atau mungkin komputer, laptop, yang HP yang bisa kalian pakai, semua tuh kita udah
3: ada, ya?
4: Ada semua guys. Jadi kayak Pink Panthers aja. Pink Panthers aja dia dengan lagu yang Goodbye Zalaya itu, dia dengan model garage band, dengan model yang dari HP itu, itu benar-benar sekarang nggak ada batasnya ya. Jadi kayak kalau kalian masih ragu-ragu untuk nunjukin karya kalian ke dunia tuh kayak rugi, kata aku sih.
3: Okay.
4: Rugi real.
3: Makanya kalau misalkan punya karya, tunjukin aja.
4: Pede aja mau mau ada yang nggak suka, mau ada yang suka ngepuji, ya so what, kan karya gitu loh.
3: Kan karya ya.
4: Selama kita sendiri original, kita nggak plagiat, kita nggak mencuri karya ide orang lain, pokoknya dari kita sendiri. Pede-pede aja guys, that's your story. Kamu harus bangga sama karya kamu, karena itu kan anak ya jadinya.
3: Iya, betul. Nah ini kalau Avra ini agak berat mungkin ya. Ini agak berat deh.
4: Berat banget nih.
3: Kalau berkarya, mementingkan kejujuran dari hati atau ngikutin pasar?
4: Ini sudah direncanakan ya untuk ditanyakan kepada aku ya.
3: Iya, ini karena
4: sebagai musisi baru pemula.
3: Pertanyaan gong gitu kan.
4: Aduh.
3: Oke.
4: Walaupun aku masih musisi baru, pemula baru, terjun dan baru jagung banget. Pertanyaannya cukup susah ya.
3: Cukup susah ya. Ya, mungkin kalau aku wakilin aja ya kalau susah. kalau bisa keduanya, kenapa enggak kakak?
4: Nah, ya, makasih udah diwakilkan ya, makasih ya udah membantu anak.
3: Okay. Nah, ini selama ini kalau si Avra sendiri gitu kan, berarti udah menelurkan berapa karya yang akhirnya dirilis? Oh,
4: kalau yang akhirnya dirilis sebenarnya dua.
3: Yang
4: sebagai Cantia Avra, yes.
3: Sebagai Cantia Avra gitu.
4: Yes.
3: Walaupun songbanknya banyak sih kayaknya.
4: Jangan ditanya guys.
3: Okay. Tapi yang akhirnya resmi dirilis gitu, dua gitu.
4: Sejauh ini dua.
3: Oke.
4: Baru dua.
3: Oke, yang dirilis ya baru dua. Terus mungkin yang terakhir yang dirilis apa nih?
4: Oh, kemarin aku baru rilis single. Single di... rilis di bulan Maret akhir. Ini judulnya Someday. Mungkin mungkin ada teman-teman juga di sini yang sempat lihat di TikTok FYP kalian. Maaf ya kalau misalkan sering lewat. Jadi ini sebenarnya lagu yang aku bikin untuk mencoba untuk memanusiakan diri aku sendiri gitu. Okay. Memanusiakan diri kita sendiri, karena kadang nih, karena ini balik lagi ya, ini kan pengungkapan isi hati ya kan. Kadang aku ada di fase, aku gak tahu mungkin teman-teman yang pendengar juga merasakan pernah di fase ini, tapi aku kadang ngerasain fase kayak gak bisa betah ngerasain yang namanya rasa kosong gitu loh.
3: Okay.
4: Jadi kadang kan kita pasti ada momen dimana kita kayak apa ya, mati rasa gitu. Mm-hmm. Kosong, gak senang enggak, sedih enggak, marah enggak. Dan itu kadang kita mencoba untuk mencari mungkin ya emosi-emosi negatif gitu. Yeah. Supaya kita bisa ngerasain sesuatu gitu loh. Mm-hmm. Padahal kadang ngerasa enggak se-bright, sebahagia, seceria itu sebenernya gak apa-apa gitu loh.
3: Okay.
4: Jadi kayak, ya toh juga namanya manusia ya, kadang misalkan PWT nih, pagi bisa panas, terik, yeah, terik banget nih, oh, wah kayak neraka bocor, terus malamnya tiba-tiba hujan, hujan deras, angin gitu, banjir, itu kan kita juga gak tahu. Jadi kayak yaudah kita mencobalah, cobalah untuk maklumin diri sendiri, kalau kita tuh gak harus selalu baik-baik aja gitu loh.
3: Ah gitu, ya ini kurang lebih isi dari lagu itu ya.
4: Iya.
3: Oke, berarti ini planning kedepannya bakal apa kalau si Afra?
4: Planning kedepannya mungkin masih mau coba untuk ngenalin lagu ini ke teman-teman semua. Dan semoga semoga bakal ada proyek-proyek lain yang teman-teman bisa ikutin nanti gitu.
3: Ya kita harus dukung nih ya musisi musisi Purwokerto itu harus dukung.
4: Makasih guys ya,
3: dan
4: makasih
3: nanti
4: guys.
3: Suatu saat kalau misalkan teman-teman Pro 2 gitu kan pengen musisi dari Purwokerto siapa sih, oh ada Cantia nih, bisa belajar dari sana juga gitu kan. Nulis liriknya tadi,
4: lirik
3: ya kan, terus nyari inspirasinya dari mana gitu. Nah ini boleh dong aku satu pertanyaan nih dari teman Pro 2, ada yang nanyain. Selamat malam Kak Afra, boleh dong kasih tahu siapa. Ini dari si Vivi ya di Banyumas ya.
4: Oke, Vivi. Halo Vivi.
3: Boleh dong kasih tahu inspirasi kakak dalam bermusik itu kalau dari musisi siapa atau seniman deh gitu. Boleh cerita dikit deh.
4: Ay, very very suka dengan pertanyaan kamu Vivi. Karena sebenarnya karena aku emang basicnya musisi ya, penyanyi. Jadi banyak banget nih kiblat yang aku dengerin gitu kan.
3: Yeah.
4: Cuma secara personally, secara lirik, secara nada, secara produksi musiknya, secara cerita, cerita apa ya, cerita musisinya, background musisinya tuh aku suka banget sama Taylor Swift.
3: Taylor Swift. Ya?
4: Yes, aku Swiftie banget nih.
3: Oh gitu.
4: Ya.
3: Ini udah lama.
4: Udah, sebenarnya nggak lama-lama banget sih. Soalnya kayak mungkin sejak kuliah aja.
3: Oke. Okay.
4: Jadi kayak dulu denger-denger karena memang lagu Taylor Swift banyak yang viral kan. Cuman aku baru ngulik yang benar-benar dengerin lagunya gitu. Oh ternyata liriknya cantik-cantik banget. Yeah. Kayak dia padahal cuma mau bilang aku cinta kamu, tapi dia bisa bikin dua bait tuh sendiri. Okay. itu Taylor Swift bisa kayak gitu. Dan karena aku juga liriknya Inggris ya, jadi aku benar-benar suka banget sama Taylor Swift.
3: Okay. Dan sejauh ini Taylor Swift ini yang apa ya, menginspirasi kamu dalam bermusik?
4: Iya, salah satu inspirasi aku dari Taylor Swift juga.
3: Kalau lagu yang Someday?
4: Ah, kalau
3: itu inspirasinya dari mana tuh?
4: Nah, sebenarnya memang banyak teman-teman TikTok bilang, "Wih, lagunya Taylor Swift banget, Nicki banget, 1975 banget gitu."
3: Okay.
4: Kayak aku kayak, "Ih, makasih." Soalnya emang aku memang terinspirasi karena waktu itu lagi sering dengerin, sering dengerin Taylor Swift. Jadi, mungkin otomatis ya
3: terinfluence
4: dengan chord-chordnya gitu-gitu. Okay. Terus apa kayak maksud lagunya jadi gitu-gitu. Walaupun kadang kalau misalkan emang lagi sering dengerin mungkin penyanyi-penyanyi R&B kayak Kehlani atau yang lain-lain tuh mungkin lagunya jadi condong ke situ juga gitu loh. Yeah. Jadi dia kayak makasih guys.
3: Oke. Okay. Yeah, tapi sejauh ini happy ya.
4: Happy aja, soalnya kayak ya udah loh, kita siapapun bisa jadi inspirasi kita.
3: Oke, baiklah. Dan ini Afra, ini karena waktunya udah mepet juga ya. Boleh dong kasih semangat nih buat teman-teman Pro 2 yang mungkin saat ini sebenarnya dia punya karya gitu. Tapi memang belum mau menunjukkan aja gitu. Dan kayak masih ragu-ragu gitu ya. Boleh sebagai closing statement juga ya.
4: Ayo guys. Jangan males-males. Jangan malu-malu. Karena kalau kalian gak sekarang, gak kalian lakuin, kalian gak ngepromosiin, gak bikin karya itu, karya itu bakal, siapa yang mau dengerin lagi kalau gak sama kalian? Karena seluruh dunia tuh kayak berhak tahu gitu loh. Kalau ada musisi yang ternyata liriknya, lagunya bisa sekeren kamu. Jadi kayak, apa sih kalau misalkan kalian tunggu-tunggu karena malu, karena males, karena faktor-faktor lain ya, yang menurut aku kayak bisa kalian handle, bisa kalian temuin motivasi yang lebih ini lagi, kayak percuma guys, waktunya terbuang. Jadi if you have really good song that you want to show to the world, langsung aja lah, jangan ditunda-tunda gitu loh.
3: Okay. Mudah-mudahan itu bisa menginspirasi teman-teman berdua. Thank you, Afra.
4: Thank you juga, Mas Ari.
3: Malam hari ini udah mau hadir di sini.
4: Makasih banyak juga buat Ari Pro 2.
3: Jangan kapok ya main ke Pro 2 ya.
4: Gak pernah kapok sih. Kayaknya ada Pro 2 yang jangan kapok untuk having me di sini sih.
3: Senang aja ya. Sukses selalu buat karya-karyanya.
4: Amin.
3: Ya.
4: Amin.
3: Kalau mau ada bocoran-bocoran boleh dong. Sebis-sebis nanti ya.
4: Kapan-kapan. Not right now.
3: Okay, thank you sekali lagi Shantia Afra.
4: Makasih
3: sebagai
4: juga.
3: Seorang singer dan juga songwriter dari Purwakarta ya.
4: Thank you.
3: Kita ketemu lagi di lain kesempatan dan yes, selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas kembali.
4: Dadah guys.
3: Oke teman-teman Pro 2, itu tadi obrolanku bersama Shantia Afra ya. Ini adalah singer dan juga songwriter dari Purwakarta ya. Mungkin bisa kepoin aja kalau kamu ketinggalan acaranya di channel YouTube RRI Purwakarta. Setelah ini masih ada aku di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. So pastikan diri kamu cune terus di 99 Pro 2 FM Purwakarta, teman terbaik kamu.

0: 02317312222.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok dan Instagram @RRI_Prodo_PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Purwokerto dengan esensi buku Aroma Karsa, karya Di Lestari. Aroma Karsa menceritakan tentang dua tokoh utama, Jatiwesi dan Tanaya Paramita. Jatiwesi adalah seorang pemuda dari TPA Bantar Gebang yang mempunyai kemampuan hidung luar biasa. Ia bisa mengurai aroma apapun, bahkan ke bagian terkecilnya. Kemampuan ini membawanya bertemu dengan Raras Prayagung, pemilik perusahaan kosmetik raksasa. Raras memiliki obsesi untuk menemukan Puspakarsa atau bunga legendaris yang konon hanya bisa ditemukan melalui aroma dan bukan penglihatan. Puspakarsa dipercaya mempunyai kekuatan untuk mengendalikan kehendak siapapun yang menciumnya. Jati pun diajak untuk bekerja sama dengan Tanaya Paramita atau putri angkat Raras yang juga ahli parfum. Mereka diharuskan melakukan ekspedisi berbahaya ke Gunung Lawu. Namun, semakin dekat mereka dengan bunga tersebut, semakin banyak rahasia gelap masa lalu yang terungkap, baik tentang asal-usul Jatiwesi maupun ambisi tersembunyi dari keluarga Prayagung. Jatiwesi adalah sosok yang sangat membumi namun misterius. Kontras antara latar belakangnya yang kumuh dengan kecerdasannya dalam dunia olfaktori menciptakan dinamika yang menarik. Hubungannya dengan Tanaya Paramita pun berkembang secara organik.

Novel ini bukan hanya tentang pencarian bunga gaib, tetapi tentang bagaimana aroma mampu membangkitkan ingatan dan menggerakkan karsa atau kehendak manusia. Demikian esensi buku Aroma Karsa karya Dewi Lestari dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: malam-malam.
1: 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Teman berdua, kita lanjut lagi di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam ya, masih barengan sama aku Aris yang bakal temenin kamu sampai nanti kelar jam 11. Dan bakal lanjut lagi dari jam 11 sampai jam 12 ada Jazz Music buat menemani waktu istirahat kamu. Dan iya, malam hari ini tadi aku udah ngobrol barengan sama Afra ya, di apresiasi seni dan sastra. Dan selain itu teman berdua, nanti kita bakal dengerin lagu-lagu ya, yang udah disiapin sama Music Director Pro 2 dan Siska Kurnia. Dan kita ngobrol santai aja di Jaga Malam, obrolan sebelum tidur. Jadi sebelum tidur kita ngobrol-ngobrol santai aja. Nanti aku juga bakal live di TikToknya Pro 2. Jadi kita sambil enjoy dengerin lagu ya. Kali ini ada lagu dari Aziz Hedra dengan Somebody Blizzard. So check this out.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

malam-malam. Teman berdua yang mau ikutan join boleh banget ya. Malam hari ini aku lagi ngomongin soal mood. Kenapa dengan moodnya bang? Ya kan namanya manusia teman berdua. Kadang-kadang moodnya lagi oke, kadang-kadang juga lagi enggak ya. Nah kalau kamu sendiri, apa obat paling manjur kalau lagi enggak mood ya? Kamu boleh dong cerita melalui WhatsApp-nya Pro 2 081-327-312222. Atau bisa juga melalui Instagram di @rri_pro2pwt. Kemudian nanti aku bakal live juga di TikTok-nya Pro 2 ya. Oke, teman Pro 2. Yang pasti yang namanya mood itu memang kadang-kadang tidak bisa diduga ya munculnya ya. Tiba-tiba kayak, aduh aku malas banget lagi. Aduh aku bete banget sih. Hari ini kok kayaknya lagi gak semangat aja gitu kan. Terus ada juga yang tiba-tiba kayak bawaannya tuh pengen marah-marah aja gitu teman-teman. Apalagi kalau sudah mendekati ya tanggal-tanggal yang sangat membuat kita tuh kayak mikir dua kali mau beli ini itu. Tapi ini tanggalnya tanggal masih kayak ya masih ada muda-mudanya lah ya teman Pro 2 ya. Oke nanti buat teman Pro 2 yang mau ikutan join ya aku tunggu. Dan setelah ini bakal aku baca-baca yang udah ikutan join ya di WhatsApp-nya Pro 2 ya. Nanti di Instagram juga bakal aku baca ya. Kemudian selain itu teman-teman berdua, aku juga sebentar lagi ya nanti jam mungkin 21.30 ya kurang lebihnya aku bakal live di TikTok-nya Pro 2.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, anda benar.

0: Jaga malam.
1: Jaga malam.
0: Jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Kalau misalkan kamu lagi gak mau teman berdua, kira-kira apa obat paling manjur yang biasanya kamu, apa ya, kalau diminum gak ya? Maksudnya obat paling manjur yang bisa mengobati mood kamu yang lebih berantakan gitu loh. Oke, coba aku baca dulu yang udah ikutan join ya. Ada Nandita nih. Obat paling manjur gak mood, dengerin lagunya Mocha pasti happy. Dah, kalau saya sih ya. Gak tahu yang lain beda-beda ya Pak Ustadz Ais katanya. Iya beda-beda, setiap orang beda-beda ya. Jadi kalau si Nandita ini dengerinnya Mocha gitu kan, katanya langsung happy gitu. Oke, thank you Mbak Nandita. Di belakangnya ada siapa nih? Ada Dika, katanya cek saldo ATM sih, kalau tebel langsung put lagi. Tapi kalau tipis malah makin bad mood parah, WKWKWK. Ya ada aja sih. Ya kalau memang kamu kayak ngerasa dapat transferan ya mungkin kayak oke, kita cek ATM-nya gitu kan. Tapi kalau habis kayak kamu mungkin transaksi gitu kan, bayar pakai kris, terus kamu belanja apa gitu, cek saldo ya makin tipis dong. Aduh ya, thank you tapi buat Dika ya, mudah-mudahan saldo ATM-nya selalu tebel ya, mudah-mudahan lancar terus ya. Oke buat teman Produa yang mau ikutan join boleh banget ya di TikTok-nya Produa, nanti aku bakal live. Selain itu aku juga bakal apa namanya ngebuka di WhatsApp-nya Produa, terus di Instagram-nya Produa juga. Kita sambil dengerin lagu ya.

malam-malam. Buat kamu teman Pro 2 yang lagi gak mood ya, kamu bisa tonton aku di live TikToknya Pro 2. Oke, aku sapa dulu ya yang udah masuk di live TikToknya Pro 2. Ada Nandita, ada Kerupuk Balap, ada Okta, itu Fauzi, ada Brigita, ada 2596, ada Rotikun, ada Glenn, ada Caca, dan masih banyak teman-teman yang lainnya ya. Thank you, ada Cappuccino juga ya ikutan join ya. Makasih ya teman Pro 2, jangan lupa dibantu tap-tap ya. Oke teman Pro 2. Kalau misalkan lagi gak mood, apa sih obat paling manjur yang biasanya kamu lakukan lah ya? Ada siapa ini yang udah ikutan join? Ada Cappuccino, obat kalau lagi gak mood, ajak jalan, belanja, terus makan. Wah cocok gitu ya. Habis belanja, makan, ya kan, kenyang, ngantuk, tidur ya. Kalau Okta nih, obat mujarab, main mood ya, dengerin lagu Kicau, Kicau, Kicau Mania, Kicau Mania. Di belakangnya lagi ada siapa ini? Ada Brigita Wella ya. Katanya obat gak mood tuh nonton video lucu gak sih ya? Bisa-bisa aja ya kan. Obat gak mood adalah duit. Ya kata si itu Fauzi ini ya. Betul. Aduh luar biasa. Luar biasa. Thank you yang udah ikutan join ya. Nanti yang di WhatsAppnya Pro 2 aku baca juga ya. Tapi sekarang kita dengerin lagu dulu biar lebih enjoy.

Halo, nama aku Ilham. Aku perwakilan dari HMI Komisariat FH Unsur. Aku juga sebagai pendukung timnas Spanyol dan Lamine Yamal nanti. Aku pengen ucapin terima kasih banyak buat RRI yang telah menyiarkan siaran Piala Dunia tahun 2026 ini. Saya harap semoga siaran ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat menghibur kita semua. Terima kasih.

0: Jaga malam.
1: Jaga malam.
2: Jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Alright, teman-teman berdua, coba aku baca lagi yang udah ikutan ya. Join dengan tema malam hari ini, temanya apa sih? Apa obat paling manjur versi kamu kalau misalkan kamu lagi enggak mood, lagi enggak baik-baik aja mood kamu ya? Oke, aku bacain dulu teman berdua yang udah ikutan join. Ada siapa tuh ya? Aku baca nih yang live di yang ikut live di TikToknya Pro 2 tadi, ada kerupuk balap katanya. Obat kalau mood buruk aku kumpul-kumpul makan-makan sama teman-teman katanya gitu. Oke, terima kasih ya. Di belakangnya lagi WhatsApp-nya Pro 2, coba aku baca dulu teman Pro 2. Ada Nabila nih katanya, gak ada obat selain seblak level 5 plus es teh manis. Beuh, auto lunas sedihnya. Mantep bang. Oke, thank you Mbak Nabila ya. Ini seblak level 5, abis itu perutnya panas ya. Besoknya tinggal, aduh perutnya konslet ya. Jangan sampai itu terjadi. Oke, thank you ya. Yang udah ikutan di live TikToknya Pro 2, ada Nandita, Ito Fauzi, Mbak Kim juga ya. Bakul Emas, ya ada Vintata, Mbak Dian Ngapaks, ada Ega Flanker, ada Ilham Bashir, ada Caca, dan masih banyak yang lainnya. Grandpa juga ini ikutan join ya. Mas Agus tadi ya. Oke, thank you semuanya teman-teman. Sambil dengerin lagu yuk, Langit Sore, apa jadinya?

Iya teman berdua, masih dalam rangkaian jaga malam jangan galau malam-malam ya. Kita lagi ngomongin soal yang namanya mood ya. Apa obat paling manjur kalau lagi gak mood teman berdua? Kamu boleh cerita melalui WhatsApp-nya berdua ya, dan Instagram atau di live TikTok-nya berdua. Nah ini ya, kalau kita ngelihat dari riset Universitas Bielefeld Jerman ya, dan Universitas Warwick Inggris, ini nemuin kalau kebiasaan ngopi atau ngeteh sehabis bangun tidur itu terbukti ampuh naikin mood gitu ya. Dan efek dongkrak kebahagiaan ini paling berasa kalau misalkan kafein yang dikonsumsi dalam rentang waktu 2,5 jam pertama setelah mata melek gitu teman berdua. Tapi ini gak cocok kayaknya buat orang yang punya asam lambung ya. Berdasarkan pantauan terhadap ratusan responden

usia produktif ya. Jadi asupan kafein secara rutin itu bikin emosi positif kayak rasa puas dan antusias itu meningkat drastis. Dan menariknya teman berdua, efek ini tuh konsisten banget ya di berbagai kalangan. Gak peduli apakah orang itu punya gejala depresi, kecemasan, atau masalah tidur sekalipun. Nah, kalau secara ilmiah, kafein ya di dalam kopi atau teh itu kerja dengan ngeblok reseptor adenosin di otak gitu. Jadi proses ini memicu lonjakan aktivitas dopamin di area penting otak yang memang bikin perasaan tuh jadi lebih enak sekaligus ningkatin kewaspadaan. Jadi ritual minum kafein di pagi hari bukan cuma soal formalitas sarapan ya, tapi memang cara instan buat naikin suasana hati jadi lebih asik buat mulai aktivitas. Jadi besok pagi hari Senin gitu teman berdua yang biasa ngopi ya ngopi aja dulu gitu kan, biar makin semangat.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: malam-malam.
1: Iya, kita teman berdua. Ya, teman berdua, kita lanjut lagi gitu maksudnya. Kebalik-balik ya. Kayaknya aku perlu kopi ya, teman berdua. Oke, sekarang udah ikutan join ya terkait dengan tema kita malam hari ini. Temanya apa sih, Bang? Temanya itu apa obat paling manjur kalau misalkan lagi enggak mood ya? Kalau Mbak kata Mbak Siti Rohana itu berarti apa ya yang bikin moodnya bagus lagi itu duit katanya. Obatnya adalah duit gitu ya. Ega Flanker katanya, kalau aku tadi moodnya habis potong rambut dan lanjut dengerin radio di Kejobong. Ega Flanker, thank you. Kita lanjut lagi, ada siapa ini? Fatur Rahman ya, obat kalau gak mood aku biasanya main game. Oke, thank you. Ada Nandita katanya beli es krim juga bisa gitu kan. Beli es krimnya 4 sekalian ya. Terus ada Mbak Dian ya. Aku kalau gak mood madang sing akeh katanya. Oke, thank you yang udah ikutan join ya. Makasih banget ya teman-teman ya. Nanti kita lanjut lagi baca teman-teman yang udah ikutan join di WhatsApp-nya Pro 2. Tadi kan yang di live TikTok-nya ya. Oke, dari Devano ya, kita dengerin dulu teman Pro 2 menyimpan rasa.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku nggak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah nggak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

0: malam-malam.
1: Ya teman berdua, lanjut lagi nih. Kali ini ada sebuah apa ya, bisa dibilang mungkin studi gitu kan. Jadi rutin mengkonsumsi buah kiwi terbukti ampuh buat naikin mood ya, dan level energi dalam waktu singkat gitu. Berdasarkan studi di British Journal of Nutrition ya, ini makan 2 buah kiwi setiap hari bisa ngasih efek positif ke suasana hati cuma dalam waktu 4 hari gitu kan. Dan penelitian ini ngelibatin 167 orang dengan kadar vitamin C rendah yang dibagi ke 3 kelompok ya. Tim konsumsi kiwi dan tim suplemen vitamin C dan tim placebo ya teman berdua. Nah, jadi hasilnya itu kelompok yang makan kiwi ini dapat boost energi paling cepat dibandingkan kelompok suplemen yang baru ngerasain perubahan di hari ke-12 gitu. Dan masuk ke hari 14 sampai 16 kondisi kesejahteraan psikologis dan flourishing para pemakan kiwi ini nyampe titik puncaknya. Jadi kandungan vitamin C di kiwi ini yang melimpah gitu ya, bisa sampai 230% dari kebutuhan harian. Jadi faktor kunci yang ngedukung fungsi otak tetap sehat dan juga stabil. Nah buat kamu yang mungkin sering moodnya gak bagus gitu ya, bisa nih mengkonsumsi buah kiwi teman berdua.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

0: malam.
1: Oke, teman-teman juga, ada siapa lagi yang udah ikutan join ya terkait dengan tema kita malam hari ini. Apa obat paling manjur versi kamu kalau misalkan lagi enggak mood ya? Kalau kata Vika katanya obat bad mood ya check out aja Kak. Wih, ini kalau berbelanja gitu tuh kayaknya bawanya happy ya. Moodnya langsung bagus ya teman berdua. Oke, thank you buat siapa tadi yang udah ikutan join. Ada Vika Putri ya, Vika Putri underscores. Terus ada siapa lagi? Ada Bagas nih teman berdua. Kalau aku sih motoran malam-malam ya, alias night ride. Angin malam emang paling ngerti. Ini menurutku gokil sih Kak. Oh iya, ini yang suka motoran malam-malam mungkin lagi ngegalau ya. Motorannya malam-malam gitu, tapi harus hati-hati. Ada Tiara, check out keranjang sih. Menurut aku itu fix bikin happy. Serotonin naik drastis pas paket datang. Au, langsung happy katanya. Oke. Memang kalau nerima paket kiriman tuh kayaknya bawanya happy ya, seneng ya teman berdua ya. Oke, yang mau ikutan join masih ada waktu beberapa menit lagi teman berdua sambil dengerin lagu Mawar De Jong, Sedang Sayang Saya.

Aku Irfan dari Kick and Rush. RRI luar biasa buat siaran Piala Dunia 2026-nya. Bikin suasana makin hidup. Terima kasih sudah jadi teman setia para pecinta bola. Sukses selalu.

0: malam-malam.
1: Teman berdua, kalau misalkan kamu lagi enggak mood ya, kamu pasti tahu cara men-treatment diri kamu sendiri gitu. Yang pasti menjaga kesehatan mood itu juga penting, teman berdua. Dan thank you buat kamu yang udah ikutan join, udah mau komentar, makasih banget ya. Karena waktunya hampir habis jam 11 ya. Itu kebersamaan kita di Jaga Malam untuk edisi hari ini harus usai. Thank you teman berdua. Aku mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata, dan ya aku Aris ya akhirnya pamit. Thank you for listening and bye-bye.

2 FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Iya iya, nasi Padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Huh?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Pro 2 FM, Purwakarta, teman terbaik.

0: feed your smile.
1: Pada awalnya, dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quaeteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Angan-angan mereka yang telah mati ialah kembali ke dunia meski sejenak untuk menjadi orang saleh. Mereka ingin taat kepada Allah dan memperbaiki segala kerusakan yang dahulu mereka perbuat. Mereka ingin berzikir kepada Allah, bertasbih atau bertahlil walau sekali saja. Namun mereka tidak lagi diizinkan untuk itu. Kematian serta merta memupuskan segala angan-angan tersebut. Begitulah kondisi orang mati. Mereka telah melihat akhirat dengan mata kepala mereka. Mereka tahu pasti apa yang telah mereka perbuat dan apa yang mereka terima. Semasa hidup mereka demikian mudah menyia-nyiakan waktu yang amat berharga untuk hal-hal yang tidak bermanfaat bagi akhirat mereka. Kini mereka sadar bahwa detik-detik dan menit-menit yang hilang tersebut sungguh tidak ternilai harganya. Karenanya, jangan kita biarkan semenit pun berlalu tanpa ibadah, walau sekedar mengucapkan tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu mengatakan, ada dua orang Arab Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, siapakah lelaki yang terbaik, yang panjang umurnya dan baik amalnya?" Jawab Rasulullah. Kemudian yang satu lagi bertanya, "Sesungguhnya ajaran Islam terlampau banyak bagi kami. Lalu adakah amalan yang mencakup banyak kebaikan yang dapat kami tekuni? Usahakan agar lisanmu selalu basah dengan zikrullah." Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad sahih. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika seorang terbangun dari tidur, hendaklah mengucapkan alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa dhina li bidzikrihi." Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan tubuhku dan mengembalikan nyawa kepadaku serta mengizinkanku untuk berzikir kepadanya. Tidakkah kita sadari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk memuji Allah saat bangun tidur? Karena Allah menghidupkan kita setelah mati dan mengizinkan kita untuk kembali mengingatnya. Benar, tidur memang identik dengan kematian. Saat tidur manusia berhenti dari segala aktivitasnya dan acuh akan apa yang terjadi di sekelilingnya. Alangkah miripnya ia dengan orang mati. Andai saja Allah tidak mengembalikan ruhnya. Sekarang kita masih mengenyam nikmatnya hidup. Kita masih bisa menambah pahala dan menghapus dosa. Ingat bahwa suatu saat kita akan tutup usia dan semuanya menjadi angan-angan. Oleh karena itu, marilah kita wujudkan angan-angan itu mulai sekarang. Ibrahim bin Yazid al-Abdi mengatakan, suatu ketika Riyah al-Qaisi mendatangiku seraya berkata, "Hai Abu Ishaq," julukan Ibrahim, "ayo ikut bersamaku menemui penghuni akhirat dan marilah kita mengikat janji setia di samping mereka." Lalu aku pun pergi bersamanya ke sebuah pemakaman. Kami duduk di samping salah satu kuburan. Kemudian Riyah berkata, "Hai Abu Ishaq, kira-kira apakah yang diangankan oleh mayit ini jika ia diminta berangan-angan? Demi Allah, ia pasti ingin dikembalikan ke dunia agar bisa taat kepada Allah dan memperbaiki amalnya," jawab Ibrahim. Nah, kita sekarang berada di dunia. Karenanya marilah kita taat kepada Allah dan memperbaiki amal kita, sahut Riyah.
Maka Ria bangkit meninggalkan kuburan tersebut dan mulai bersungguh-sungguh dalam beribadah. Ternyata tak lama berselang ia dipanggil menghadap Allah. Semoga Allah merahmatinya. Saudaraku, jika kita ziarah ke pemakaman, jangan kita jadi orang yang lalai, sibuk untuk mengobrol. Tapi sebaiknya carilah kuburan kosong dan duduklah di sampingnya. Perhatikan liang kubur yang sempit itu. Dan bayangkan kalau Anda berada di sana ketika papan-papan kayu menutup tubuh Anda. Lalu bongkahan tanah menimbun. Kemudian sanak keluarga dan handai taulan pergi satu persatu. Anda terbaring sendirian dalam keheningan dan kegelapan. Tak ada teman di sana. Tak ada yang Anda lihat selain amal Anda. Kiranya apa yang Anda dambakan di saat menegangkan tersebut? Bukankah Anda ingin kembali ke dunia supaya beramal saleh, supaya salat walau satu rakaat, atau bertasbih dan berzikir meski sekali? Nah, sekaranglah waktunya. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 2 berakhir sudah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Dan sesaat lagi pemancar kami frekuensi FM 99 MHz segera mengundurkan diri dari udara. Kita jumpa kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi 99 MHz. Kembali ke udara mengantarkan siaran sepanjang hari ini. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Purwokerto, teman terbaik kamu.

Nabi Musa alaihi salam memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, "Ya Allah, ajarkanlah kepadaku sesuatu yang dengannya aku dapat mengingatmu." Allah berfirman, "Ucapkanlah La ilaha illallah." Musa alaihi salam bersabda, "Ya Rabbi, kalimat ini diucapkan oleh setiap hambamu." Allah berfirman, "Wahai Musa, jika 7 lapis langit dan 7 lapis bumi diletakkan di sebelah timbangan dan La ilaha illallah di sebelah timbangan yang lain, niscaya timbangan La ilaha illallah itu lebih berat." Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, siapakah yang paling bahagia pada hari kiamat melalui syafaatmu?" Rasulullah menjawab, "Wahai Abu Hurairah, setelah aku melihat kesungguhanmu terhadap hadis, aku menyangka bahwa tidak ada seorang pun yang bertanya tentang hal itu sebelum kamu." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yang paling bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat kelak ialah orang yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah dengan hati yang ikhlas."

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan mas

0: Oh, Tahe, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat kayak kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seorang lelaki kaya dan sombong berjalan di keramaian pasar. Seorang wanita parubaya, penjual minyak samin dengan kendi di atas kepala sambil membawa ember di tangan kanan, melintas di hadapannya. Lelaki itu bertanya, "Wahai wanita, dagangan apa yang kau bawa?" Yang ditanya menjawab, "Minyak samin, tuan. Coba, aku ingin lihat." Lelaki itu berkata dengan nada suara datar. Dengan susah payah wanita parubaya itu menaruh ember yang dibawa lalu berusaha menurunkan kendi dan ada sesuatu yang menetes. Gemetar tangan si wanita membuat kendi berguncang dan sedikit minyak samin tumpah. Menetes mengenai baju lelaki itu. Seketika amarah lelaki itu meledak. Tanpa belas kasihan, ia menghardik wanita malang penjual minyak samin. "Aku tidak terima. Kau harus bayar bajuku yang engkau kotori ini."
1: "Maaf, tuan. Saya tidak sengaja. Maafkanlah saya, tuan."
0: Membelas wanita itu bersimpuh menghibah. "Enak saja. Tidak bisa. Ayo bayar bajuku ini." Dan bertambah tinggi suara amarah lelaki itu. Tak berdaya dengan suara lirih, wanita malang itu memberanikan diri bertanya,
1: "Memangnya berapa harga baju tuanku ini?"
0: "Baju ini harganya 1000 dinar. Ayo bayar." Kaget sekali wanita itu. Ia menghibah,
1: "Dari mana uang sebanyak itu, tuan? Saya ini wanita miskin."
0: Emosi dan kesombongan lelaki itu memuncak. "Ah, saya tidak mau tahu itu. Baju yang kau kotori ini harus kau bayar." Pemandangan menyedihkan ini menyebabkan terhentinya langkah seorang lelaki muda. Ia lalu berdiri di sisi wanita malang itu sambil berkata, "Ini uang 1000 dinar. Biar baju tuan yang mulia ini saya bayar." Ia mengeluarkan kantung uang dari saku bajunya dan memberikannya kepada lelaki jumawa yang lalu menerima dan menghitung uang 1000 dinar dengan mata berbinar. Wanita itu berterima kasih berkali-kali pada lelaki muda, dewa penolongnya itu. Merasa uang yang ia inginkan sudah diperoleh, lelaki sombong itu hendak melangkah pergi. Nanti dulu," hardik lelaki muda itu. "Ada apa lagi?" balasnya ketus. Dengan tenang lelaki muda itu berkata, "Kan sudah saya bayar bajumu itu. Sini, berikan baju itu padaku. Itu baju milikku." Terbelalak mata lelaki sombong itu berkata,
1: "Nah, jadi saya harus berjalan di pasar ini telanjang bulat?"
0: Lelaki muda itu menjawab, "Itu bukan urusan saya. Bawa sini. Saya sudah bayar 1000 dinar. Itu baju milik saya sekarang." Orang-orang yang sedari tadi berkerumun dan geram dengan kelakuan si lelaki sombong rami-rami berteriak,
2: "Ayo, buka bajunya. Ayo, serahkan bajunya. Itu bukan milik kamu lagi."
0: Merasa terpojok dengan suara memelas, si sombong menundukkan kepala berkata kepada lelaki muda itu,
1: "Ini, ambil kembali uangmu. Aku tidak jadi menjual bajuku ini."
0: Laki-laki muda itu berkata, "Siapa bilang saya mau menjual baju itu? Saya tidak ingin menjualnya. Sini, serahkan bajuku."
1: Pucat pasi wajah si lelaki sombong itu. Ia menghibah, "Tolonglah, jual kembali baju ini padaku."
0: Setelah memohon berkali-kali, akhirnya laki-laki muda itu berkata, "Baiklah, tapi karena baju itu milikku, aku tidak akan menjualnya kecuali dengan harga 2000 dinar. Pahit dirasa ludah yang terpaksa ditelan laki-laki sombong itu demi mendengar omongan ini. Dengan wajah yang tetap menunduk, ia lalu merogoh koceknya 2000 dinar, menyerahkannya kepada lelaki muda itu, dan secepatnya berlalu pergi diiringi riuh rendah suara sorakan orang-orang di pasar itu.
1: Laki-laki muda itu lalu mengulurkan uang 2000 dinar itu pada wanita penjual minyak samin yang sedari tadi masih terduduk bersimpuh di dekatnya. "Ibu, ini hadiah dariku untukmu."
2: "Terima kasih, anak muda, terima kasih."
1: "Saudaraku, ingatlah selalu, siapa yang merendah, Allah akan meninggikannya. Siapa yang sombong, Allah akan merendahkannya. Di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Semoga Allah menghilangkan kesombongan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin." Dalam satu hadis qudsi, Allah berfirman, "Keagungan adalah pakaianku, kesombongan adalah selendangku. Barang siapa yang mencabutnya dariku, maka aku akan mengazabnya." Hadis qudsi riwayat Abu Daud Ibn Majah. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo, nama aku Ilham. Aku perwakilan dari HMI Komisariat FH Unsur. Aku juga sebagai pendukung timnas Spanyol dan Lamine Yamal nanti. Aku pengen ucapin terima kasih banyak buat RRI yang telah menyiarkan siaran Piala Dunia tahun 2026 ini. Saya harap semoga siaran ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat menghibur kita semua. Terima kasih.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya. Nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Santainya sih nanti aja bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya. Nih, revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran, Bang? Paket kilat nih.
1: Ya, belum lah. Bercanda doang ini.
0: Gajinya serius, kerjanya bercanda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya kita semua melakukan hal-hal yang mampu kita lakukan, kita benar-benar akan mencengangkan diri kita sendiri. Sewaktu memulai sebuah terobosan baru, bukanlah hal yang aneh jika lebih banyak yang mentertawakan Anda daripada mendukung. Tapi, semua itu tak perlu diambil pusing dengan menghabiskan energi Anda untuk menangani mereka. Sebagaimana orang bijak berkata, jika Anda yakin bisa melakukannya, Anda pasti bisa. Biarlah tanggapan negatif yang diberikan orang lain menjadi angin lalu yang menambah kesejukan perjalanan Anda dalam mencapai tujuan. Fokus saja dengan keinginan Anda. Percayalah, semuanya itu mungkin. Jangan pedulikan susahnya. Tak perlu dengar omongan orang. Kalau Anda yakin pasti bisa, insya Allah bisa. Tapi jangan ceroboh. Keberanian adalah hasil dari perhitungan yang matang. Tindakan yang didasarkan pada perhitungan yang matang adalah jalan 90% keberhasilan. Selebihnya, serahkan saja pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarkan Dia yang mengurusnya. Sebagaimana firman-Nya, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Innallaha baligh amrih. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa menjalankan segala urusannya. Qad ja'alallaha likulli syai'in qadra. Dan Allah telah memberikan ketetapan atas segala sesuatu. Sesuatu yang dijalankan dengan penuh semangat dan doa pasti akan sampai pada tujuannya. Saya Sukari Amtillah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0811-312-2222. Prodo FM. X, TikTok, dan Instagram @RRI_Pro2PWT. Prodo FM. Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital. Prodo FM Purwakarta.

0: Emang Pro2 senang sekali bersama aku Aris dalam Info Pro2 edisi hari ini. Ada informasi yang akan aku sampaikan buat kamu. Kita menuju ke informasi selengkapnya, rangkaian Popda Kabupaten Banyumas tahun 2026 resmi memasuki akhir pelaksanaan. Hari terakhir pertandingan ditutup dengan penentuan juara dari sejumlah cabang olahraga, salah satunya panjat tebing di Kompleks Gor Satria Purwokerto. Dan berikut laporan dari Fahrianca.
1: Rangkaian Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda Kabupaten Banyumas tahun 2026 resmi berakhir pada minggu kemarin. Pada hari terakhir pelaksanaan, sejumlah cabang olahraga masih mempertandingkan partai final untuk menentukan juara, diantaranya panjat tebing, petang, dan pencak silat. Di cabang olahraga panjat tebing yang berlangsung di Kompleks Gor Satria Purwokerto, sebanyak 60 atlet pelajar di tingkat SD hingga SMA bertanding pada nomor speed dan lead putra maupun putri selama 2 hari pelaksanaan. Penelah teknis kebijakan bidang kepemudaan dan keolahragaan Dinpora Budpar Banyumas, Lukman Rais Maulana mengatakan, cara umum penyelenggaraan Popda Banyumas tahun ini berjalan lancar dan mendapat respons positif dari peserta maupun sekolah.
2: Untuk Pekan Olahraga Pelajar Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2025 ini yang telah kita selenggarakan hingga hari ini, di mana penyelenggaraan tanggal 5 sampai 10 Mei 2026 di Komplek Gor Satria Purwokerto, alhamdulillah berjalan dengan lancar, sukses, dan citra positif dari atlet, peserta, pemain, sekolah, maupun panitia penyelenggara, alhamdulillah baik dan cukup sukses.
1: Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Cabang Olahraga Panjat Tebing Popda Banyumas 2026, Citra Mutiara Dewi mengatakan, jumlah peserta panjat tebing tahun ini menjadi yang terbanyak dibandingkan dengan pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya.
3: Cabur panjat tebing sudah pernah dipertandingkan di tahun-tahun sebelumnya, namun tahun ini alhamdulillah pesertanya paling banyak di antara tahun-tahun sebelumnya. Harapan saya untuk cabur panjat tebing ini semoga atletnya semakin banyak dan semoga sukses lah untuk mencapai juara di tingkat nasional maupun internasional, membawa nama baik Banyumas.
1: Dari total 15 cabang olahraga yang dipertandingkan di Popda Banyumas 2026, sebanyak 13 cabang olahraga nantinya akan berlanjut ke tingkat karesidenan maupun provinsi. Jumlah peserta pada Popda tahun ini tercatat mencapai lebih dari 4.000 atlet pelajar dari berbagai jenjang pendidikan di Kabupaten Banyumas. Dinpora Budpar Banyumas berharap antusiasme peserta dan peningkatan prestasi atlet pelajar terus berkembang pada penyelenggaraan Popda tahun-tahun berikutnya, sekaligus mampu melahirkan atlet-atlet muda Banyumas yang berprestasi hingga tingkat nasional maupun internasional. Fahriansyah melaporkan.
4: Terima kasih sudah dengerin Info Pro2 yang dipersembahkan oleh Pro2 FM.
0: Itu dia informasi yang bisa aku hadirkan dalam Info Pro2 edisi hari ini. Kamu bisa membaca informasi selengkapnya dan informasi lainnya dengan mengunjungi website kami di rri.co.id/Purwokerto. Dan kita lanjutkan di Sepada. Selamat pagi teman Pro2.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Produa.
1: 99 Pro 2 FM Purwakarta, teman terbaik kamu. Halo, hai teman Pro 2, selamat pagi. Wah, gimana pagi hari ini? Hari Senin loh, makin semangat ya. Oke, di sepada, selamat pagi teman Pro 2. Ada aku Aris yang bakal temenin kamu sampai nanti kelar jam 9 di sesi pertama. Nanti di jam 9 sampai jam 10 itu ada sesi keduanya dari sepada gitu ya. Oke ya. Dan sambil menikmati hari Senin ini, kita juga nanti bakal dengerin lagu-lagu yang udah disiapin sama music director Purwakarta, ada Siska Kurnia. So, pastikan diri kamu tune in terus di 99.2 FM Purwakarta, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

0: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Ya, teman Pro 2 di pagi hari ini dengan cuaca yang masih agak mendung-mendung gimana gitu ya. Gak apa-apa teman Pro 2, yang penting kita bisa gitu kan beraktivitas seperti biasa, tetap dalam kondisi yang sehat. Nah, makanya ini menjaga kesehatan itu ya salah satu hal yang terpenting juga ya di hari ini. Dan buat kamu yang mungkin sering begadang gitu kan, itu juga perlu apa namanya ya, waktu yang cukup untuk istirahat teman Pro 2. Apalagi yang sampai main nongkrong di malam-malam balap liar. Waduh, jangan sampai teman Pro 2. Jangan sampai yang namanya balap liar ya. Karena gini teman Pro 2 ya, tadi malam atau kapan gitu ya, tadi malam kayaknya kalau nggak salah, Satlantas Polresta Banyumas ini baru aja nyikat habis aksi balap liar di Purwokerto pas akhir pekan ya. Tanggal, sekarang kan tanggal 11 ya, berarti tanggal 9 sampai 10 Mei 2026 gitu. Dan hasilnya ada 64 kendaraan yang kena tindak gitu, didominasi 63 motor dan juga ada satu mobil yang memang ikutan bandel gitu ya. Jadi patroli gabungan bareng Provos, terus ada Samapta sampai dengan Denpom 4 Purwokerto ini nyisir titik-titik rawan kayak Jalan Gatot Subroto, terus Jalan Grilia gitu ya. Ada juga Jalan Jenderal Sudirman sampai Jalan Bung Karno. Dan operasi ini berangkat dari curhatan warga yang udah gerah banget sama kebisingan dan apa yang namanya bahaya gitulah ya, bahaya balap liar di jalanan gitu. Caranya nggak cuma main sikat atau represif aja, tapi ada juga pendekatan humanis lewat obrolan santai ke remaja yang lagi nongkrong biar pada sadar dan balik lagi ke rumah gitu ya. Jadi ya buat anak-anak muda nih yang suka motor juga ya, sama aku juga suka motor teman berdua, tapi kita harus tahu tempat ya, di mana jalan raya itu bukan sirkuit, jadi ya jangan balapan di sana gitu kan. Balapan ya di sirkuit gitu loh. Jadi jangan sampai ini menimbulkan bahaya ya untuk diri kita dan juga orang lain.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Ya teman Pro 2, pembangunan jembatan Logawa penghubung Sidaboa Karanganyar di Banyumas ya. Sekarang tuh udah tembus 50% dan semuanya masih on track sesuai jadwal tanpa kendala yang berarti. Jadi targetnya itu jembatan ini udah bisa dipakai masyarakat di akhir Juli 2026 nanti ya. Dan proses yang lagi jalan sekarang itu perangkaian rangka jembatan atau erection ya. Dan kabar baiknya semua material rangka udah mendarat di lokasi dan tinggal dirakit aja. Habis urusan rangka kelar, nanti tahap selanjutnya itu adalah pemasangan plat lantai ya. Dan pengacoran beton baru. Nanti terakhir pengaspalan biar mulus, biar enak jalannya gitu. Dan jembatan permanen ini fungsinya krusial banget ya buat mecah macet yang sering menjadi apa ya, sesuatu yang horor di kawasan Simpang Patik Raja dan area Pasar Patik Raja, terutama pas jam sibuk. Selain bikin akses Sidaboa Karanganyar makin saset, infrastruktur ini diproyeksikan bakal ngedorong ekonomi warga sekitar ya, karena konektivitas antar wilayah jadi makin lancar. Dan masyarakat tinggal nunggu proyek ini rampung tepat waktu biar mobilitas harian gak keganggu lagi ya, karena memang ini jalur yang sangat-sangat dibutuhkan sekali teman Pro 2 untuk menyeberang gitu kan. Apalagi warga Karanganyar sama warga Sidaboa gitu kan. Nah ini kan terpisahkan oleh sungai ya. Jadi harus ada jembatan permanen yang sangat layak gitu untuk dilewati.

0: Hai, aku Wahyu dari Roma Klub Indonesia Purwokerto. Mau ngucapin buat RRI, keren banget siaran langsung Piala Dunia 2026-nya. Bikin momen bola jadi makin rame dan gak ngebosinin. Sukses terus, tetap jadi yang paling asik.
1: Purwokerto, teman terbaik.

Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar, Kranji, Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

Teman berdua, ini saatnya kita cari tahu seperti apa perakiran cuaca hari ini menurut bmkg.go.id ya, di hari Senin 11 Mei 2026. Dan kita lihat dari Kabupaten Banyumas, diperkirakan untuk hari ini hujan ringan dengan suhu 23 sampai 30 derajat Celcius. Untuk Banyumas untuk hari ini diperkirakan hujan ringan dengan suhu 24 sampai 30 derajat Celcius ya. Kemudian untuk Cilacap diperkirakan hujan ringan dengan suhu 24 sampai 30 derajat Celcius, dan untuk Purbalingga diperkirakan hujan ringan dengan suhu 23 sampai 30 derajat Celcius. Untuk Banjarnegara diperkirakan hujan ringan dengan suhu 21 sampai 28 derajat Celcius. Dan untuk Kebumen diperkirakan hujan ringan dengan suhu 24 sampai 30 derajat Celcius. Untuk Purworejo diperkirakan hujan ringan dengan suhu 23 sampai 31 derajat Celcius. Dan untuk Wonosobo diperkirakan hujan ringan dengan suhu 19 sampai 27 derajat Celcius. Buat teman berdua yang mau punya kegiatan di luar sana, pastikan diri kamu menyiapkan ya, untuk mantel, jas hujan, dan lain sebagainya untuk melindungi diri kamu. Dan selalu jaga keselamatan diri kamu.

0: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam. Iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget. Dari berangkat sampai pulang terorganisir, dapat perlengkapan lengkap juga. Terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap. Air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget, jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanan juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada situ tournya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 082-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
0: Aldabarantour, sahabat perjalanan.

FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22, X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.